0: Erlangga yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Erlangga dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
0: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
0: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Nunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Peruntun, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsha, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsha mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Laporan khusus.
11: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dan...
12: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Heriani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
11: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
12: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
11: Kami, kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
12: Sementara itu Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
13: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktikkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, kerusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
12: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
14: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
12: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
15: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
16: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang mutlak sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
15: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax. Di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
3: Editorial RI pagi ini mengangkat topik mengenai hari kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati hari kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian, dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial. Disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
19: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota, dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal, dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk bisa sesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus lalu lintas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus lalu lintas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858 71500669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
18: Demikian telah kita

0: has matched as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangi-in, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila, berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Widjodiningrat, dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut, yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Hari ini 1 Oktober 2026 kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum penting meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, sekaligus kekuatan pemersatu Indonesia. Melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi ruang refleksi bagi kita untuk melihat kembali perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan Indonesia. Tema tahun ini, Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, membawa pesan sangat relevan dengan perjalanan Indonesia hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita berada di tengah perubahan peradaban dunia yang berlangsung sangat cepat. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, memperoleh pengetahuan, dan berinteraksi. Pada saat yang sama, dunia menghadapi dinamika geopolitik, konflik, kompetisi ekonomi, perubahan iklim, disinformasi, serta berbagai bentuk polarisasi. Di tengah dinamika tersebut, Pancasila menjadi jangkar nilai sekaligus kompas bangsa Indonesia. Pancasila menempatkan ketuhanan sebagai landasan moral,

0: kemanusiaan sebagai orientasi, persatuan sebagai kekuatan, musyawarah sebagai jalan kebersamaan, serta keadilan sosial sebagai cita-cita bersama. Nilai-nilai inilah yang terus menyertai perjalanan Indonesia menghadapi perubahan zaman. Pancasila hidup bersama perjalanan bangsa dan terus relevan dalam membentuk masa depan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia lahir dan tumbuh dalam keberagaman. Kita memiliki ribuan pulau, ratusan kelompok etnis dan bahasa daerah, serta keberagaman agama, kepercayaan, adat istiadat dan tradisi. Para diri bangsa menjadikan keberagaman tersebut sebagai kekuatan membangun sebuah negara yang bernama Indonesia. Disinilah Pancasila menjadi titik temu kebangsaan. Semangat itu juga tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai gotong royong, musyawarah, toleransi, solidaritas, dan penghormatan terhadap keberagaman telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut memperkuat Pancasila sekaligus membentuk karakter bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kesaktian Pancasila tercermin dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Berbagai zaman telah kita lalui, berbagai tantangan telah kita lewati. Indonesia terus berdiri sebagai satu bangsa dengan Pancasila sebagai fondasinya. Hari ini, kekuatan Pancasila dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat bergotong royong, di sana Pancasila hidup. Ketika perbedaan dihormati, di sana Pancasila hidup. Ketika musyawarah menjadi jalan mencari titik temu, di sana Pancasila hidup. Ketika pembangunan membuka kesempatan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, di sana nilai keadilan sosial diwujudkan. Dan ketika generasi muda Indonesia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus memiliki jati diri kebangsaan yang kuat, di sanalah Pancasila hadir dalam wajah Indonesia masa depan. Hadirin yang saya banggakan, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Indonesia terus bergerak menuju cita-cita besar sebagai bangsa berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat berarti Indonesia memiliki kemampuan dan kepercayaan diri menentukan arah masa depan sendiri serta berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Adil artinya kemajuan memberi kesempatan dan manfaat yang semakin luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Makmur berarti seluruh potensi dan kekayaan bangsa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Fondasi dari seluruh cita-cita tersebut adalah persatuan. Persatuan Indonesia tumbuh dari kemampuan kita merawat keberagaman dan menjadikannya sebagai energi bersama. Kita berasal dari berbagai suku, daerah, bahasa, agama, kepercayaan, adat, dan tradisi. Seluruh keberagaman itu bertemu dalam satu identitas kebangsaan, Indonesia. Inilah kekuatan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum kembali memperkuat persatuan itu, merawat keberagaman, dan membangun optimisme terhadap masa depan Indonesia. Di tengah perubahan peradaban dunia, Indonesia memiliki modal besar, kekayaan sumber daya, kekuatan generasi muda, keberagaman budaya, serta nilai-nilai Pancasila yang telah mempersatukan perjalanan bangsa ini. Meskipun dengan begitu banyak tantangan, upaya-upaya untuk menusuk dari belakang, pemberontakan, pemecah belahan, tapi kita tetap akhirnya bisa bersatu. Dengan persatuan, kita melangkah menuju Indonesia yang makin kuat. Dengan gotong royong, kita membangun kemajuan bersama. Dengan Pancasila, kita menatap masa depan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila adalah titik temu keberagaman kita. Pancasila adalah kekuatan persatuan kita. Pancasila adalah fondasi perjalanan bangsa, dan Pancasila adalah kompas menuju masa depan Indonesia. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kami hadirkan secara langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 bersama dengan Rudy Zain.
1: Kita ikuti siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Dan juga pemirsa RRI Net Official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami hadir secara langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur untuk mengikuti peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Dan pendengar, saat ini tepat pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, bisa saya gambarkan di lokasi upacara baru saja komandan upacara yaitu Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Magister Terapan Operasi Laut, telah mengambil alih pimpinan. Dan juga di lapangan upacara, seluruh pasukan dan peserta upacara juga sudah berada melakukan persiapan bahkan sejak pagi hari tadi. Dan pendengar, nanti kami akan jalani atau akan sampaikan, gambarkan jalannya peringatan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh Inspektur Upacara kepada Inspektur Upacara yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa S.A.M. Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir. Dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian obat dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh obat dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipa Tokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerah lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Akti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Demikian tadi beberapa saja lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net, dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara, sambil menantikan kedatangan inspektur upacara, yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong, dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Giat, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata. Let's

0: Tegak, senjata! Gerak!
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata!

0: Tauke Sang Jatuh.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan
3: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin dengan cinta telah selesai dilaksanakan.
2: Pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat Sanjata.

0: 大哥，参加到。
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, sanjata.

0: 当哥参加到
1: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan penandatanganan
1: Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Syakirin dan na'imin. حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم علي يا الله يا شهيد يا عليم lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesar
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat, sanjatan!

0: 党歌参加到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat. Sanjata.

0: 宝哥参加到
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara. Di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Referensi langsung kehidupan atau hubungan pribadinya Olivia, Olivia sendiri ini kan DPR subjek bisnis ya kan ya. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai

dengan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI Net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti. Patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Pro3, jaringan berita nasional. Catatan peristiwa.
2: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk

0: menyerang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Sisko Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
1: Baik, pendengar, selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Tadi baru saja kita ikuti siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 bertempat di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan tentunya kami relay dia dari Pro 3 RRI. Baik, mendengar, selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Semangat untuk Anda dalam beraktivitas di hari ini. Semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar ya. Di awal bulan ini semoga menjadi bulan yang baik untuk kita semua. Dan tentunya menghasilkan karya-karya yang baik, menambah pundi-pundi keuangan yang baik juga ya. Semoga di bulan ini segala hal-hal yang kita rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Baik, pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Tambah keren aja, bro.
4: Hai juga, bro sis. Salah, biasa aja.
3: Ya udah, duluan ya.
4: Oke.
3: Pagi, Pak Bro.
5: Pak Bro. Bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu.
3: Maaf, Pak Bro.
5: Lah.
6: Seumuran dengan kita loh, sopan berbahasa, identitas kita, Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Pendengar, sudah di penghujung acara ya di Musik dan Informasi untuk edisi hari ini, dan saya Mega Febriani pamit dulu dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi rekan saya Hari Gunawan yang akan melanjutkan menemani Anda di Nabire Lintas Siang hingga sore nanti. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Bersama kami saya Hari Gunawan, rekan di teknik ada Erika dan kawan-kawan menemani Anda di Nabire Lintas Siang hingga petang nanti pukul 18.00.

Ya, satu lagu pendengar dari Mita Telahatu, judulnya Maaf. Sebelumnya Black Brothers dengan lagu berjudul Ririko. Pendengar, hari ini kabut asap begitu pekat atau tebal ya di beberapa bagian, kalau lihat dari Jalan Merdeka ke arah selatan ya, itu di perbukitan kabut asapnya cukup tebal. Beberapa warga juga menyampaikan hal yang sama ketika mereka beraktivitas di luar ruangan. Ada yang sambil dalam di tengah perjalanan mereka menyampaikan informasi terkait kabut asap di hari ini atau pagi jelang siang tadi. Ya. Anda yang beraktivitas di luar rumah, pendengar, untuk selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Ketika situasi di ruang terbuka itu memerlukan sesuatu alat bantu ya, agar digunakan ya, seperti masker, atau warga masyarakat pengguna atau pengendara sepeda motor ya, itu helmnya yang ada kaca misalnya, atau penutup, supaya digunakan mengurangi terpaan debu, kabut, asap, atau mungkin angin ketika sedang berkendara. Ya. Juga tidak memacu kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi, mengingat jumlah kendaraan saat-saat sibuk lalu lintas ya, jelang sore itu banyak pengendara juga atau pengguna jalan, sehingga bisa memicu atau potensi adanya kecelakaan ya. Beberapa ruas jalan Yosudarso misalnya, kemudian RM Marta Dinata, Jalan Merdeka termasuk ya, dan lain-lain. Ya, informasi terkait kabut asap, pendengar, titik hotspot ya akan kami sampaikan sesaat lagi.

Ya, satu lagu berjudul Tamang Pung Kisah dari Fresly Niki Julu. Ya. Pendengar, ada informasi dari Stasiun Meteorologi Nabire terkait hotspot atau titik panas sampai tadi malam ya, tanggal 30 September pukul 9 malam. Atau sampai tadi malam pukul 9, jumlah hotspot di Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire hanya satu titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang. Sedangkan Kabupaten Paniai 2, ya, kabupaten lainnya Mimika, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Intan Jaya, dan Kabupaten Deyai tidak terpantau adanya hotspot atau titik panas. Jadi total jumlah hotspot atau titik panas di Provinsi Papua Tengah sampai tadi malam pukul 9 itu hanya 3 titik panas ya. Ini informasi terupdate sampai tanggal 30 pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Ya. Kalau lihat dari peta di Papua itu Kabupaten Merauke masih banyak ya titik panas atau hotspot. Kemudian Fak-Fak juga ya banyak di Sorong, Teluk Bintuni juga pendengar. Ya, terdapat banyak hotspot. Lihat dari peta hasil dari pemantauan satelit, Kalimantan sangat banyak, Sulawesi

juga Sumatera di arah selatan banyak ya. Pulau Jawa juga tersebar beberapa titik hotspot di berbagai wilayah. Ya, nanti Anda bisa lihat ya hotspot tersebut dari berbagai informasi. Ya, pendengar, ada informasi lain juga menarik untuk Anda yang akan berangkat dengan Gunung Dempo. Kabarnya Gunung Dempo nanti dari Jayapura rencana tiba di Pelabuhan Nabire itu pukul 7:30 malam. Ya. Rencana tiba atau dijadwalkan pukul 7 malam ya, pendengar. Pukul 19 atau pukul 7 malam Gunung Dempo dari Jayapura rencana tiba atau diperkirakan tiba di Pelabuhan Nabire pukul 7 malam. Tujuan Wasior, Manokwari, Sorong, dan seterusnya. Demikian informasi untuk para penumpang karena di banyak WA grup banyak yang tanya. Ya, Gunung Dempo untuk berangkat ke berbagai daerah. Salah satunya ke Makassar ya dan Surabaya. Kita jeda dulu pendengar, ada satu dua informasi lagi tembang-tembang hiburan untuk Anda dari berbagai penyanyi.

0: Ya, dua lagu pendengar dari satu penyanyi bernama Mario G. Clau. Ya, lagunya, ada yang tahu lagunya? Ya, lagunya Semata Karenamu, lagu yang tren ya beberapa waktu lalu, juga dinyanyikan sejumlah penyanyi. Ya, siang hari ini ada pemadaman listrik dari PLN karena perbaikan jaringan ya. Ya, lokasi yang terdampak pemadaman adalah Pasar Kalibobo dan sekitarnya siang hari ini. Pukul 11.23 sampai pukul 11.33 ya. Tapi sudah menyala ya pendengar. Tadi sempat padam, perbaikan tidak berlangsung lama, ya kurang lebih 10 menitan saja ya. Jadi ada pekerjaan pengecekan trafo di Pasar Kalibobo dan sekitarnya. Jadi setelah dicek, aman ya, kemudian dinyalakan lagi listriknya. Ya, kemudian pendengar, informasi lain dari arena Asian Games di Nagoya, Jepang, Indonesia mendapatkan satu lagi medali emas dari panjat tebing, luar biasa. Ya, Indonesia memperbaiki posisi di klasemen sementara perolehan medali Asian Games Aichi Nagoya, Jepang. Kontingen merah putih saat ini menempati peringkat ke-13 setelah menambah medali emas dari cabang olahraga panjat tebing. Ya, jadi total medali emas sudah maksud kami total medali yang diperoleh kontingen Indonesia pada tahun ini 2026 sampai tadi malam ya sudah mencapai 31 medali, terdiri dari 4 medali emas, 7 perak dan 20 perunggu. Ya, tambahan emas terbaru dipersembahkan atlet panjat tebing Desak Maderita Kusuma dari nomor speed putri panjat tebing. Dia menjadi yang tercepat pada pertandingan final di Portsmouth Nagoya Exhibition ya, Hall 1 dengan catatan 6,062 detik. Sangat cepat ini. Anda bisa bayangkan begitu cepat ya dia panjat tebing dengan kesusahan atau kesulitan yang cukup sulit ya, dengan waktu hanya 6 detik 6,062 detik ya. Dia menang dengan selisih hanya 0,002 detik dari wakil China Deng Lijuan. Lijuan itu waktunya 6,064 detik. Bayangkan, sedikit sekali, 0,002 detik. Ya, jadi wakil China Deng Lijuan mendapat medali perak. Medali perunggunya diraih atlet dari Korea Selatan, Jeong Jimin, dengan waktu 6,18 detik. Luar biasa ya. Memang panjat tebing ini kalau kontingen Indonesia selalu mendapatkan prestasi ya beberapa tahun belakangan ini. Atlet-atletnya sudah taraf dunia ya. Jadi atlet panjat tebing Indonesia bernama Desak Maderita Kusuma ini memperbaiki rekor SEA Games-nya sekaligus rekor Asian Games. Ya. Untuk SEA Games dia memecahkan rekor atas namanya sendiri. Sedangkan rekor Asian Games atas nama atlet panjat tebing China. Ya, jadi dua rekor dia pegang atau dipecahkan, yaitu rekor SEA Games dan Asian Games. Luar biasa ya pendengar, 4 medali emas sudah diperoleh kontingen Indonesia. Semoga nanti masih ada peluang untuk mendapatkan medali, termasuk medali emas di sejumlah cabang olahraga lainnya. Karena Asian Games ini berlangsung hingga tanggal 4 terakhir ya, sekaligus penutupan. Baik, kita ini nantikan acara berikutnya, acara musik tradisional dan budaya pukul 12.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, pendengar, beberapa lagu kami sudahi. Kami ingin sampaikan satu informasi terbaru, pendengar, dari cabang olahraga panahan. Kontingen Indonesia mendapat atau memperoleh medali emas, ya. Tim Indonesia resmi melampaui target 4 medali emas di ajang Asian Games tahun ini. Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan 1 medali emas atau medali emas kelima dari cabang olahraga panahan tadi pagi waktu setempat, waktu Jepang. Ya. Nurisa memastikan tambahan emas untuk Indonesia melalui nomor compound individual putri mengalahkan wakil dari Filipina, Amaya Amparo Chojuan Cho. Ya. Jadi sudah melampaui target yang ditetapkan 4 medali emas, tetapi kontingen Indonesia pada Asian Games ini mendapatkan 5 medali emas. Pastinya pendengar, bonus akan diterima oleh atlet yang telah mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu. Luar biasa ya, kita aplaus dulu nih para atlet Indonesia yang luar biasa ini. Kami ajak Anda, kita melangkah pendengar ke acara berikutnya.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda bersama di acara musik tradisional dan budaya. Untuk siang hari ini, saya Hari, ada Agnes dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti. Ya, yang ingin berbagi lagu dan salam lagunya pop daerah senusantara, teleponnya 0984220074 atau 0813594944419. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Hari.
0: Iya.
1: Amo
0: bikin.
1: Selamat siang Hari yang ganteng.
0: Buset. Amo bikin.
1: Ya, yang teknik tuh kakak.
0: Agnes.
1: Agnes, selamat siang dengan teman, selamat siang semua.
0: Amo.
1: Ya.
0: Pelan-pelan saja.
1: Yo.
0: Amo bikin apa?
1: Jangan sama dengan senja, amo itu besar.
0: Lagi apa?
1: Oh, amo semasa sudah selesai. Amo ada dulu di belakang. Kamu pergi cari Siri, Siri susah.
0: Siri untuk siapa?
1: Ah, saya toh.
0: Oh, amo masih amo. Masih makan Siri?
1: Yo. Nih Ali, kamu itu mau minta lagu Toraja satu, lagu rohani.
0: Lagu apa?
1: Lagu rohani saja, Ali yang pilih.
0: Dari?
1: Lagu rohani dari, apa lagu Toraja?
0: Lagu. Oh, lagu Toraja.
1: Ya, rohani. Kamu minta. Yo, kamu mau salam buat Riono, Bung Timo. Kakak yang cekorwa, teman calwadio, selamat siang saja. Yo, amo salam lagu buat Mama Bagus, Diren, Senja, Arema itu. Arema dia pulang, dia datang tulang, tahun dia sendiri jadi pun. Yo, pada preksi itu. Ya, amo salam buat Mas Tunggal, Mas Waro di Kali Lagari.
0: Iya.
1: Iya, buat Bunda Puja, Mama Nopel, Kakak Ros, Gebi, Kakak Suster. Iya, sama salam lagi buat itu dan nenek di YPK. Bapak Samberi, Mama Samberi. Iya, buat Intus Ambi, Intus Korido, Intus Umbrawer, semua Intus. Yo, amo salam lagi buat ini. Setiawan bebas atas kota. Itu dengar setia. Ya. Amo salam buat Mama Suo. Di Kosek Nabarua. Di Om Tato. Yo, amo salam buat Mama Ayu, Mama Ina. Mama Ikram. Mama Kiri, Mama Auri. Bunda Alfa, Bunda Jamila. Bapak Ambon dan Bapak Flores. Pokoknya semua saja, amo yang masuk jadi salam buat semua saja. Pemerhati yang bagus. Ya, amo, ya itu saja, terima kasih Tuhan memberkati. Mama Cortana sebelah ini, saya lupa. Dengan Bapak Kapolsek. Ya, semua yang di sebelah rumah saja. Ya, itu saja, terima kasih Tuhan memberkati hari. Lagunya ditunggu.
0: Ya, terima kasih, Amo. Saya kira sampai malam. Dari Putra Gedo. Oh, Bung Musa Wayeni di Gedo Bombay. Ya, kirim untuk semua saja. Selamat malam. Selamat siang. Lagunya dari Black Sweet. Fafain, Mam Fafain. Ya, ini lagu Kay. Ya. Oke, sudah dua yang request lagu. Lagunya satu dari Toraja. Amo tumben pesan lagu Toraja. Tahu artinya? Ya. Fafain, Mam Fafain. Ya, ada yang tahu artinya? Ya, siang hari ini kalau lihat-lihat ke atas tidak begitu cerah karena ada abu-abu ya. langitnya tidak begitu kelihatan. Jadi kabut asapnya hari ini juga banyak, tidak tahu kiriman mungkin ya. Karena di Timika menurut informasi kabut asap di Kabupaten Mimika itu berasal dari Merauke, tertiup angin ya, jadi mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Moses Kilangin Timika.

0: Ya, pendengar, lagunya Putra Gedo Bombay atau Bung Musa Wayeni di Gedo Sanoba ya. Lagunya dari Black Sweet, judulnya Mam Fafain. Ya, kita lanjut musik tradisional dan budaya yang ingin bergabung. Silakan, selamat siang. Halo. Ini HP-nya ada kabelnya gangguan, jadi langsung aja. Halo.
1: Halo.
0: Ya, silakan.
1: Iya, selamat siang. Musik tradisional dan budaya, Kak Hari.
0: Oke, silakan.
1: Ya, Kak Hari, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Kak Hari. Tak kurang suatu apapun, Kak Hari ya. Halo.
0: Iya, iya, lanjut, lanjut.
1: Ah, iya, Kak Hari ngelamun jadi. Kari, lagunya dari Ampi Band yang berjudul Yamko Rambe Yamko.
0: Apa?
1: Yamko Rambe Yamko.
0: Dari Ampi Band?
1: Iya.
0: Tahu dari siapa? Kalau
1: nggak ada ya, yang ori aja. Ada kah?
0: Iya, lanjut dulu, lanjut.
1: Iya, salamnya buat Mama Bagus dari pembuka pintu sampai Bapakku Hiumi, terus Om Windesi, dan hormat dan cantik selalu Amo. Tak lupa buat Bunda Puja.

0: ada penyanyinya, Yam Keram Ye Yam Ke, bukan Black Sweet. Ya, oke, okay, ada di belakangnya. Tak lihat dulu ya, yang durasinya agak lama. Iya, oke, okay, dapat ini. Ya, 0984220074 atau 0813549441 yang masih bekerja, selamat berkarya warga masyarakat di OYH dan sekitarnya, di Nabarua, di Kalibobo, di mana, Wonorejo ya, di Topo, para pendulang juga yang masih di pasar berbelanja. Selamat siang.
1: Siang hari amo.
0: Pelan-pelan.
1: Ya, jangan pelan toh. Kasian jatuh kecil. Kalau amo itu kayak toki apa ya? Toki sambo.
0: Iya, maksudnya amo bicara oh, itu amo jangan terlalu cepat.
1: Iya. Ini hari amo minta lagunya Tanjung Tanah Merah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, saya mau kirim lagu ini, saya punya di Rumbino. Di Jalan Menado Kali Susu.
0: Iya.
1: Iya. Ya, mau salam buat Pak Mayuteni. Supaya dia masuk. Ada putra lewat bilang, Bapak Mandowen, tema yang di Kali Kobo.
0: Iya.
1: Iya, yang di Reri itu cantik.
0: Ganteng-ganteng.
1: Amo salam bahkan pu gubernur sebra, dia ada. Dekat dengan amo pu gereja.
0: Iya.
1: Yo amo salam bahkan bahasa pu ibu pendeta. Yo sore itu amo ikut ibadah.
0: Oke.
1: Okay. Inti bulan.
0: Yo
1: itu saja, terima kasih.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat
1: hari
0: siang.
1: Main-main toh.
0: Main-main.
1: Ya.
0: Betul. Nanti mandi di kali.
1: Itu lagi.
0: Ya,
1: selamat bertugas. Tuhan memberkati.
0: Tuhan memberkati. Begitu pelan-pelan amo. Saya kalau penelponnya cepat-cepat saya pusing kepalaku, bisa ngantuk. Bercanda ya amo. Iya, tes toh. Mama bagus tidak? Iya. 0984220074 Damar Wulan, selamat siang. Ini ada informasi ya pendengar di WA, jadi saya baca ini beberapa informasi di WA untuk warga masyarakat kabut asap ya, tentang kabut asap. Jadi yang beraktivitas di luar ruangan pakai masker ya, ini ada beberapa tempat yang kabut asapnya apa tebal ya, jangan sampai sesak napas yang bisa mengganggu nanti.

Ya, mendengar lagu dari trio Ambisi, lagunya Waido Legari, ya, mengakhiri kebersamaan kita di acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Terima kasih Amo, terima kasih Senja, juga Bung Musa Wayeni di Gedo Bombay. Kita bersama kembali pendengar di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti penyampaian berita olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pada ngerti dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bafana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al-Salam, Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Rere Buhile Bofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1, dan langsung menghilangkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sivole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90 plus 4. Usaha laga pelatih Eritrea, Hesham Yakan, mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, your coach will be not happy. If I go, she are happy. If I go, she are happy. The Eritrea started very good, very strong. And they had a chance. They hit the post. And they are number 10 today. And he's playing here, very important to look after. And we saw a clear play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari dua laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman Jurgen Klopp memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera, ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya, dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa dan mereka adalah lawan yang amat sulit terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
4: I think serving was really good.
5: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
0: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
5: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pembasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah, LeBron James, telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Bali, Putu Yudhatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina EGC.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desak Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desak Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan sekala.
4: Juga berdoa kalau memang Tuhan dan Tuhan Yang Maha Esa penguasa alam memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Ya, itu yang tanyakan setiap. Jadi cuma ini karena satu sisi anak dia kan masuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih nanti ada pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur nih gitu. Yang
2: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall, sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya. Dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra, Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo, akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20.06 waktu Jepang atau 18.06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT Liga Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan melakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
3: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Sebelumnya dinamika olahraga disiarkan secara sentral dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Pukul 13 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda pendengar kita bersama di acara Pro Dangdut.

0: Mendengar bersama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Hari, Agnes dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti. Kami ajak Anda pendengar yang ingin bergabung, berbagi lagu, lagunya Dangdut, acaranya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Damar Wulan, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya. Lagi di mana?
1: Lagi di Quebec, Rogers.
0: Oh, Quebec.
1: Iya.
0: Ada siapa? Mukiban.
1: Negatif, Rogers.
0: Silakan.
1: Lagunya Evita Mala.
0: Apa judulnya?
1: Bang Hari yang pilihkan.
0: Evita Mala saya pilihkan. Oke.
1: Kirim-kirim untuk Mama Bagus, Mbak Lastri, Bunga, Mbak Lia di Grimulyo, Mama Ayu, Cynthia, Mama Siva di Kampung Bumi Mulia, selamat siang.
0: Yeah.
1: Oke, Bung Hari, terima kasih, selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih, selamat siang. Lagunya dari Evita Mala, Damar Wulan di Wonorejo, buka pintu acara Pro Dangdut. Lagunya Evita Mala, Aku Rindu Padamu. Kerinduan saja ya. Ya, kerinduan atau sendiri, kerinduan aja dah. Di belakangnya silakan Senja, Amo, Mama Ikram, Pak De Tunggal, banyak Mama Bagus. Halo.
2: Iya, halo. Selamat siang, Bro. Iya. Dangdut adalah kita, Kak Ari.
0: Silakan.
2: Iya, Kak Ari. Matur suwun waktu teh. Ya, selalu Kak Ari ya.
0: Amin.
2: Semangat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Lagunya dulu dari Adin Ngesti.
0: Apa?
2: Dari Adin Ngesti yang berjudul Dahsyat.
0: Dahsyat, oke.
2: Salam dulu ya Kak Ari. Lagunya dibingkiskan terspesial buat Among Desi, Mama Bagus, Bapak Kudium, salam hormat selalu Putra Menal, Mama Siva, Bunda Puja, Manov, buat Mama Teguh juga ini. Oh, Mama Teguh, Pak Diran Budi Geprek, juga Om Aku di Wiraska CA, Om Harto dan Mbak Prati, beserta Nenek, sehat selalu. Juga buat Bung Andi Cakra ya di Jambi. Tak lupa buat Bang Luhut. Oke okay, Kak Ari, nanti okay. Ditunggu RRI saya di udara.
0: Mantap.
2: Thank you.
0: Iya. Senja, Habim Ngesti, Dahsyat di belakangnya. Halo, Pak Guru, silakan.
3: Halo. Baru selesai Didi Santi makan, terlambat.
0: Makan apa?
3: Ya, tahu.
0: Tahu.
3: Selesai.
0: Tahu kecap.
3: Ya, pokoknya bisa ada gempanya, bisa pancing untuk makan.
0: Silakan. Ya.
3: Masak sendiri jadi.
0: Oh, masak sendiri.
3: Ya.
0: Biasanya itu apa kemanisan? Silakan.
3: Itu yang sambil baru selesai makan terus dengar acara mulai gitu.
0: Iya.
3: Ya, coba mentor dulu. Ya. Terima kasih Senja, senggolannya tadi. Nah, lagunya saya minta lagu dari yang bertajuk apa masih sekolah tapi versi dangdut.
0: Masih sekolah versi dangdut lagunya The Mercies.
3: Masih sekolah. Ya. Versi dangdut.
0: Iya.
3: Ada kah?
0: Ya baru dicari nanti. Kirim-kirim aja santai Pak Guru.
3: kalau bukan The Nerdist, siapa? Obinya kakak dia pelagu.
0: Kan versi dangdut.
3: Iya, versi dangdut.
0: Nanti penyanyinya bisa lain kalau versi dangdut.
3: Itu lagu-lagu lama, tapi dibuat dalam bentuk apa dangdut jadi bagus.
0: Betul.
3: Oke, salamnya tadi sehingga sudah Mama Bagus, Pak Alex di Pulau Nau, Mama Suwau, Mama Rugawe, Mama Lani, Kitos Ambi, Putri Mongin Sidi, Mama Novel, Putra Menong, Pade Arema, Putra Oven, Pak Bunget, Bunget, terus kedua sobat itu, Pace Kanati dan Pace Kanon. Tak lupa juga buat Mangkar Mansur. Mangkar Mansur itu kemarin sadar dia kepala sakit.
0: Kepala sakit.
3: Iya. Dia pergi harus di bumi-nya, terus pulang kabelnya lagi dia bilang dia kepala sakit. Tapi serah di rumah.
0: Iya.
3: Ya, terus lanjut buat...
0: Oh, ini kisah kasih di sekolah.
3: Ya, itu sudah.
0: Bukan masih sekolah, kisah kasih di sekolah.
3: Maklum. Kadang-kadang lagu-lagu ini sudah sekian tahun, jadi
0: iya.
3: Kita lupa-lupa gitu.
0: Oke.
3: Ya, kita kasih di sekolah. Oke. Itu saja, Bung Har.
0: Iya.
3: Kembali ke Galur. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sukses selalu.
0: Selamat siang, Pak Guru.
3: Pondok Pinang di depan Pantai Manasi, kita ya. Menunggu.
0: Oke. Ya, dua. Iya, selamat berkarya. Habis makan siang, Pak Putra Akudiomik. Sudah berapa nih? 1, 2, baru 3. Ayo, satu lagi, silakan. Lagunya masih kisah kasih di sekolah. Tapi versi dangdut, Oci Elvira dan Sahiba Saufa. Dum dum dum dum dum. Amo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Pak De Tunggal, Nembe Menopo.
4: Lagi duduk-duduk.
0: Duduk dengan siapa?
4: Di pohon Pak Amangga.
0: Oh, pangku siapa? Enggak boleh ya. Oke, silakan. Ya.
4: Lagunya sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja. Sumurnya gimana, Pak De?
4: Sumurnya kuning.
0: Airnya?
4: Airnya dari gunung, Mas.
0: Masih dari gunung.
4: Iya.
0: Oke.
4: Iya. Salam-salam dulu ke sana. Mama Bagus, Putra Arema, Pak De Arema, Mbak Lati, Mbak Lia, Amu Reci, Mama Bagus, Mama Sipa, selamat siang dan selamat sehat.
0: Iya.
4: Yang di Legari Mas Farok, Ibu Tawan Lahono, Pak Sudar juga selamat siang dan Mas Farok gabung itu, Mas Ari.
0: Mas Farok ngopen iwa.
4: Oh, ngono. Ya baru diundang, Mas. Oke, terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Tunggal di Legari 2. Ya, lagi istirahat Pak De Tunggal ini, bangunnya tengah malam ya, karena bikin tauge. Oke, ada lagi. Halo. Selamat siang.
5: Selamat siang, Abang.
0: Iya, Kakak Bu. Ya,
5: dari Jambi, Bang.
0: Oh, dari Jambi.
5: Iya.
0: Pak Andi. Iya. Bagaimana kabar Jambi?
5: Panas sekali, Bang. Sudah 2 bulan lebih tidak hujan sih.
0: Oh, tidak hujan. Masih tidak hujan.
5: Karena bagaimana, Bang? Hujan kan?
0: Iya, Nabire seminggu bisa sekali 2 kali hujan. Mungkin di Jambi hutannya sudah kurang ya.
5: Mm-hmm. Di paman orang.
0: Kalau nggak ada hutan susah itu, Bang.
5: Bang siapa nih? Bang mana ya?
0: Hari.
5: Oh, Bang Hari. Apa iya. Kabar Bang Hari?
0: Alhamdulillah, sehat. Kabar baik.
5: Iya. Mm-hmm. Saya request lagu ini, lagu dari Dewa di Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta, oke.
5: Okay. Lagunya spesial buat Nona Dika ku yang ada di chat. Kali aku selam sehat selam bahagia selalu, baik saja sayang, sama keluarganya, panjang umur rezeki, selalu dengan Allah SWT. Terus buat cinta dinamite, selam sehat selam bahagia selalu sayang. Terus buat bunda bagus, emang bagus. Buat abangku yang lagi siaran, selamat, salam sehat selam bahagia. Panjang umur, lancar rezekinya, selamatkan Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya, amin.
5: Terima kasih ya, Bangku. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Pak Andi di Jambi. Ya, jauh di Jambi. Ada yang pernah ke Jambi? Saya belum. Hampir dulu ya. Iya, hampir, tapi ya semoga ya Pak Andi bisa ketemu, umur panjang, rezeki banyak. Kita jeda dulu, lagunya sudah siap. Selamat mendengarkan.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Iki kok kostume ngene? Lagune apa lagune?
2: Lah layone apa? Nyak apa ta? Lagu.
1: Iki lak sekolah zaman penjajahan Belanda. Waduh. Ono variasi ini.
2: Masa ngene ya?
1: Iya.
2: Ya apa sih pantes ta?
1: Iya, cocok.
2: Farmawan. Pokok do mung iso teng nggae lan biasa mah yo
1: wis tapi nek. Ayo Dik Dim.

Ya, pendengar, lagu dari Lewaldi dengan judul Atas Nama Cinta. Yang request lagu tadi dari Jambi, Pak Andi. Bagaimana Pak Andi lagunya? Semoga terhibur. Baik, kita lanjut ya acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nanti sampai pukul 15 acara Pro Dangdut setiap hari pukul 1:30 siang hingga selesai.

0: Ya, sudah ada yang bergabung. Selamat siang, halo.
1: Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke.
1: Kembali lagi dengan Senja ini, Kak.
0: Siap, silakan. Ya,
1: makasih ya, Ria, lagunya ada diputar. Ini sekarang Senja kasih hadiah buat Kak Hari ya.
0: Apa itu?
1: Kopi Lambada, Kak, buat Kak Hari.
0: Oh, kopi Lambada.
1: Spesial lagunya ini dibawakan oleh Ajeng Febria. Oke, Kak Hari.
0: Oke.
1: Okay. Semua aja tanpa terkecuali salam sehat semuanya. RRI saya di udara dan matur thank you Kak Hari.
0: Iya. Damar Wulan, kopi Lambada nih, mau enggak? Dari Senja, kopi Lambada. Ya, katanya pahit. Di belakangnya ada lagi Mbak Lastri, bagaimana? Tidak gabung? Tumben sudah lama tidak gabung ya. Ya, 0984-22074 atau 0813-5494-419.

0: Ya, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Kopi Lambada mau enggak?
1: Mau.
0: Mau, ada toppingnya?
1: Mau.
0: Toppingnya ini, keju.
1: Mau.
0: Ya, minta lagu apa?
1: Lagunya Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta, oke.
1: Lewaldi penyanyi ya.
0: Hah, Lewaldi?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kirim-kirim untuk bunga dikirim Mulyo. Selamat siang.
0: Bunga saja.
1: Mbak Lastri.
0: Oh, ada Mbak Lastri ya.
1: Kembali ya.
0: Mm-mm.
1: Pak Bagus. Dan semua pendengar setia RRI Nabir yang selalu.
0: Mm-mm.
1: Oke, Bu Adi. Terima kasih. Selamat bertugas.
0: Kembali kasih Pengadilan Cinta. Oh iya. Nanti ke Pengadilan Cinta ya. Itu dekat pohon randu. Ada pohon randunya. Di belakangnya silakan. Iya. Dari Topo ada. Yang dari Topo sudah jarang ya. Padahal pendengarnya banyak tapi sudah jarang bergabung.

0: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kak Bu Ari. Ya. Kakak Bu, gimana?
1: Ya, baik-baik saja.
0: Baik-baik. Iya. Ini tanggal muda nih, mau ronda mana?
1: Ya, tanggal muda paling-paling ya cuma tak putar di Jasiral itu dulu.
0: Oh, Jasiral.
1: Iya, Jasiral dulu. Putar-putar di sana.
0: Masih ada apa itu dong bilang? Sagu bakar.
1: Oh, banyak. Banyak. Iya. Sagu gula.
0: Sagu gula. Kakak Bu, gigi masih kuat?
1: Oh, kuat. Gigi nih. Gigi belum rapi nih.
0: Iya. Gigi putus, iya. Apa? Dapat gigi putus langsung ya?
1: Iya. Taunya. Apalagi kalau mau gigi apa nama? Apa? Duri kapok, bahaya.
0: Duri kapok, itu lagi. Iya. Silakan.
1: Ada Kak Ipa punya lagu.
0: Siapa?
1: Kak Ipa. Lagu dangdut. Ambon. Sengketa. Apa nama? Sengketa dua pacar.
0: Sengketa dua pacar.
1: Ya.
0: Ya. Ada. Okay, ada.
1: Ah ya. Ini dari mana tuh masuk ke
0: belum? Belum, belum. Masih panjang. Oh.
1: Ya, barang jadi masuk fak-fak tuh jadi bebalik di
0: nanti. Iya.
1: Untuk Bung Ari terima kasih banyak, selalu diberkati ya, harapan sehat ya. Bersama keluarga ada di rumahnya mama bagus di sana. Mama Amo, Mama juga di sana, ada Mama Novel, ada Mama Braver juga, ada Diren, ada Mbak Ayu juga, ada Senja juga. Selamat sore, harapan sehat Bung. Siapa nama? Dina Tapanuli nih Bung.
0: Luhut.
1: Luhut Tapanuli, selamat sore. Selamat siang dan harapan sehat. Bunda Elski Manado, selamat siang dan harapan sehat. Tika juga sama. Ibu Anggraine juga di Manado, selamat siang, harapan sehat. Lalu ada kita orang punya Putra Rema juga, Putra Binau juga, ada Putra Denga. Ya, putra-putra semua dapat salam dari Bapak.
0: Oke.
1: Okay. Ada Ibu Mbak siapa lagi ya? Mama siapa lagi? Belum ya. Ayo kita cuma ingat. Membrawe.
0: Iya.
1: Semua sudah Mama, Ibu siapa ya? Yang ada di mana? Di Biak, kan?
0: Di Biak, iya. Baru Usi mana? Usi.
1: Siapa?
0: Usi. Usi di rumah kah tinggal?
1: Usi rumah kah?
0: Usi. Kakak Bupu, Usi. Di rumah kah ikut?
1: Saya ada lagi, sudah meninggal.
0: Oh, sudah meninggal. Aduh.
1: 2016.
0: 16 berarti sudah 10 tahun lalu.
1: Iya. Gitu.
0: Iya, oke.
1: Okay. Jadi tinggal sengel, main sengel
0: saja. Iya, main sengel, cari-cari toh. Nanti, nanti kabut asap tutup tidak kelihatan.
1: Oke. Okay. Terima kasih
0: banyak. Thank you banyak ya. Pak Junaidi di Ambon, lagunya lagu dangdut Ambon, judulnya apa nih? Janda Sengketa, aduh, dari Kamba Ipa. Kita jeda dulu ya, lagunya sudah siap, selamat mendengarkan.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Belar, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu pada

Ya, lagu dari Ona Sutra judulnya Bola, mengakhiri kebersamaan kita pendengar di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita berpisah insya Allah, jumpa kembali di acara yang sama lain waktu dan kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Pukul 15 waktu Indonesia Timur, menemani Anda pendengar, kami hadirkan musik dan informasi nanti sampai pukul 16 berita daerah. Dilanjutkan layanan masyarakat berupa pemberitahuan dan pengumuman, juga tembang-tembang hiburan hingga pukul 17. Pukul 17 hadir siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Ini adik-adik saya baik sekali, ini ada Erika, ada Agnes ya. Iya, dari teman-teman katanya. Makasih. Selamat makan sore ya. Iya. Baik pendengar, menemani Anda berikut kami hadirkan musik dan informasi. Kalau Beranda Asta Cita nanti pukul 17 berjaringan nasional ya. Kami sampaikan dulu Beranda Asta Cita untuk sore nanti disiarkan secara sentral dari Pro 1 RRI Jakarta dengan topik pencegahan kekerasan seksual ya. Produksi RRI Medan, Bovendigul, Sibolga dan RRI Banten. Pukul 5 sore waktu Indonesia Timur. Baik, menemani Anda beberapa tembang diselingi dengan informasi-informasi menarik untuk diketahui sesaat lagi.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, satu lagu dari Celine Dion, judul lagunya To Love You More. Pendengar di mana saja berada, atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar ya. Informasi di musik dan informasi pendengar tentang Hari Kesaktian Pancasila hari ini ya. Diadakan upacara bendera, dan hari ini bendera kemarin ya, bendera dikibarkan setengah tiang, hari ini dikibarkan penuh, sekaligus diadakan upacara di berbagai instansi di banyak daerah. Akademisi Universitas

0: Pancasila hari ini itu sangat relevan untuk diimplementasikan, karena Pancasila itu merupakan bagian dari kristalisasi nilai budaya bangsa kita, ya. Hal itu dikatakan dalam dialog bersama RRI Pro 3 hari ini atau tadi. Ya. Akademisi Universitas Lambung Mangkurat Reja Fahlevi mengatakan, keadilan, kebebasan berpendapat, lingkungan, toleransi, dan kesetaraan dekat dengan anak muda. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut dapat menjadi bahan dialog untuk mengenalkan nilai Pancasila. Justru, menurutnya, tantangannya adalah bagaimana Pancasila itu dihadirkan dalam bahasa dan juga konteks yang sesuai dengan generasi mereka, para anak muda ini. Ya, yang mana anak muda sekarang ini tidak terlalu tertarik dengan ceramah yang panjang-panjang, ya. Jadi disesuaikan dengan bahasa mereka, ya. Jadi pendengar, hari ini tanggal 1 Oktober di Indonesia diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, karena sehari sebelumnya terjadi suatu peristiwa kelam, yaitu tanggal 30 September, ya, pemberontakan, ya, gerakan 30S PKI yang menyebabkan korban perwira TNI Angkatan Darat dan berbagai warga masyarakat sipil, ya, ketika itu. Ya, masih ada 1-2 informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

0: www.rti.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Cincin emas dari kekasihku namanya Bung Ferdinand. Iya. Nanti cari dulu ya emasnya berapa karat. Ya, pendengar, informasi lainnya tentang perakiran cuaca malam nanti dari stasiun meteorologi Do Atarure BMKG Nabire. Cuaca malam nanti diperkirakan berawan, kemudian dini hari berawan tebal. Temperatur atau suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan 70 hingga 98%. Arah angin dari tenggara ke utara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih antara 0,5 sampai 1,4 meter. Ya, untuk Anda yang akan bepergian terutama di waktu malam ya, untuk mengantisipasi kemungkinan cuaca hujan, karena belakangan ini cuaca cenderung hujan ya, walaupun hujan tidak merata atau hujan lokal, tetap menjaga agar perjalanan kita tidak terhalang atau terganggu dengan turunnya hujan. Kami ajak Anda pendengar di pukul 16 kurang lebih 5 menit lagi ada berita daerah. Ada beberapa berita akan kami sampaikan, salah satunya tentang pemerintah Provinsi Papua Tengah mengevaluasi tindak lanjut 18 komitmen perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dan otonomi khusus. Evaluasi dilakukan bersama KPK, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Nanti selengkapnya akan kami sampaikan di pukul 16 dalam berita daerah sore.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Kementerian Pertanian bersama pemerintah Kabupaten Nabire terus mendorong peningkatan produksi pangan melalui penerapan pertanian modern yang dilakukan di Nabire Rabu kemarin.
1: Harapan kita bahwa dengan ada pertanian modern bahwa tingkat produktivitas, kemudian tingkat penghasilan nanti, kesejahteraan masyarakat petani itu lebih tinggi.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengevaluasi tindak lanjut 18 komitmen perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dana otonomi khusus atau OTSUS yang dilakukan bersama KPK.

0: Pendengar, itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah program 1 RRI Nabire, Kamis 1 Oktober 2026. Bersama saya, Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kementerian Pertanian bersama pemerintah Kabupaten Nabire percepat gerakan tanam padi menuju 500 hektar di Nabire. Gerakan itu dibuka Wakil Bupati Nabire sebagai kick-off momentum petani modern yang digagas sebagai program nasional oleh Kementerian Pertanian. Selengkapnya Jodefri Panjaitan melaporkan.
2: Kementerian Pertanian bersama pemerintah Kabupaten Nabire terus mendorong peningkatan produksi pangan melalui penerapan pertanian modern. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya gerakan percepatan tanam padi pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS menuju target 600 hektar di Provinsi Papua Tengah. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian berlokasi di SP1 Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Rabu 30 September 2026. Program percepatan tanam padi PMAAS mencakup lahan seluas 600 hektar dengan pembagian 100 hektar di Kabupaten Mimika dan 500 hektar di Kabupaten Nabire. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari pada kesempatan itu mengatakan, gerakan percepatan tanam ini menjadi langkah penting dalam mengembangkan pertanian yang lebih modern, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, pengembangan pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan luas lahan, tetapi juga perlu didukung dengan teknologi, pengelolaan lahan yang baik, serta keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Nabire akan terus memberikan dukungan terhadap program pertanian yang dapat meningkatkan produksi padi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
3: Kita juga bersyukur punya menteri yang siapa Pak AAS ini, Pak Amran ini, karena selama beliau memimpin memang pertanian kita di Indonesia luar biasa. Sekarang ada lagi pertanian modern. Harapan kita bahwa dengan ada pertanian modern bahwa tingkat produktivitas, kemudian tingkat penghasilan nanti, kejahteraan masyarakat petani itu lebih tinggi. Kita selama ini kan punya pola pikir kalau dia jarang-jarang itu hasilnya kurang bagus. Tapi ternyata dengan pertanian modern ini justru dibuat jaraknya dekat-dekat. Dan ini lebih menghemat kita punya lahan. Lahan yang kemarin mungkin paling bisa berapa pohon, tapi dengan adanya pertanian modern ini lebih banyak lagi. Dan demikian hasil lebih banyak, produktivitas lebih meningkat. Tentunya kita menyambut baik, saya selaku Wakil Bupati Nabire, maupun Bupati Nabire, dan seperti masyarakat Kabupaten Nabire menyambut baik program ini, karena kita nanti dapat 500 hektar. Semoga ke depan petani kita lebih sejahtera. Dengan demikian, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Bismillahirrahmanirrahim, saya Wakil Bupati Nabire, mewakili Bupati, pemerintah Kabupaten Nabire, dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire, dengan ini secara resmi membuka kick-off gerakan percepatan tanam padi PMAAS yang dilaksanakan di SP 1 Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, secara resmi.
2: Gerakan percepatan tanam ini juga menjadi bagian dari sinergi pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya melalui optimalisasi lahan pertanian yang tersedia di Nabire, bahkan Papua Tengah. Pemerintah berharap pelaksanaan program PMAAS dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga hasil produksi padi di Papua Tengah, khususnya di Nabire, semakin meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Informasi lainnya, pemerintah Provinsi Papua Tengah mengevaluasi tindak lanjut 18 komitmen perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dana otonomi khusus atau OTSUS. Evaluasi dilakukan bersama KPK, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
4: Rapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dana OTSUS Papua Tengah digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah Rabu 30 September 2026. Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa mengatakan, komitmen perbaikan tata kelola dana OTSUS telah dibangun bersama Gubernur Setanah Papua pada 16 Juli 2026. Komitmen tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui rencana aksi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi OTSUS. Gubernur Meggy Nawibo menjelaskan terdapat 18 komitmen yang mencakup antara lain verifikasi data orang asli Papua, integrasi perencanaan, penggunaan rekening khusus Otsus, penguatan sistem pengaduan, penerapan SIPD, transparansi anggaran, hingga tindak lanjut hasil pengawasan.
5: Terdapat 18 komitmen

0: komitmen tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam 8 bidang implementasi, mulai dari regulasi dan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, sumber daya manusia, sistem informasi, kualitas data, pengadaan barang dan jasa, transparansi dan akuntabilitas, hingga pengawasan serta evaluasi. Kepala Satuan Tugas KPK Deputi Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 Nurul Ihsan Al-Huda mengatakan, KPK telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi tersebut. Ia menyebut pada September 2026 terdapat target tindak lanjut yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Nurul Ihsan Al-Huda menyampaikan terdapat 36 rincian butir output untuk pemerintah provinsi dan 36 rincian butir output untuk pemerintah kabupaten yang menjadi target tindak lanjut per 30 September 2026.
1: Rencana aksi yang jatuh tempo dalam triwulan ketiga per 30 September ini ada 36 rincian butir output untuk pemerintah provinsi dan 36 rincian butir output untuk pemerintah kabupaten. Tentu kita semua

0: disiapkan.
1: Nurul menambahkan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tindak lanjut telah dilaksanakan, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi pemerintah daerah. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang bersama untuk mencari solusi atas kendala pelaksanaan, sehingga perbaikan tata kelola dana otsus tidak terhenti pada komitmen, tetapi dapat diwujudkan melalui tindak lanjut dan dokumen yang terukur. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Berita lainnya. Keberadaan MEPA Boarding School diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah. Selengkapnya, Robby Vanindi melaporkan.
3: Dies Natalis bukan hanya menjadi momentum untuk memperingati bertambahnya usia sebuah lembaga pendidikan. Lebih dari itu, Dies Natalis merupakan kesempatan untuk melihat kembali perjalanan yang telah dilalui, mengevaluasi apa yang telah dikerjakan, serta membangun semangat untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan pendidikan yang semakin baik. Ungkapan itu dikemukakan staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum, dan politik Martin Ukago saat membacakan sambutan gubernur Papua Tengah Mekina Wipa pada peringatan Dies Natalis ke-1 MEPA Boarding School SP2 Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire Papua Tengah Rabu 30 September 2026. Dikatakan, memasuki usia yang pertama, Gubernur berharap MEPA Boarding School dapat terus membangun fondasi pendidikan yang kuat tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter, disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan. Menurutnya, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda Papua Tengah. Sekolah bukan hanya tempat bagi anak-anak untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga tempat untuk membentuk karakter, mengembangkan potensi belajar hidup bersama, serta mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Untuk itu, dalam membangun pendidikan yang berkualitas, keberhasilan tidak dapat dicapai oleh sekolah seorang diri, dibutuhkan kerjasama antara yayasan, pimpinan sekolah, para guru, dan tenaga kependidikan, orang tua, pemerintah, serta seluruh masyarakat. Guru memiliki peran penting dalam mendampingi dan membentuk karakter peserta didik.
4: Orang tua juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan dukungan dan pendidikan di lingkungan keluarga. Demikian pula para siswa harus memanfaatkan kesempatan pendidikan yang dimiliki dengan sungguh-sungguh. Belajarlah dengan tekun, hormati guru dan orang tua, bangun kedisiplinan, serta terus kembangkan potensi yang ada dalam diri. Saya berharap para siswa MEPA Boarding School dapat tumbuh menjadi generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter yang baik, serta memiliki kepedulian terhadap sesama dan daerah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, lembaga pendidikan seperti MEPA Boarding School memiliki posisi penting dalam mempersiapkan generasi Papua Tengah yang mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
3: Di akhir sambutannya, Gubernur Mekina Wipa berharap agar semangat kebersamaan dan sinergitas yang menjadi bagian dari peringatan Dies Natalis ini dapat terus dipelihara. Hubungan yang baik antara yayasan, sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat akan menjadi kekuatan dalam mendukung perkembangan pendidikan. Ia pun berpesan agar momen Dies Natalis ke-1 ini tidak hanya menjadi acara seremoni, tetapi menjadi titik awal untuk terus melakukan pembenahan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memberikan pelayanan pendidikan yang semakin baik. Robby Vanindi melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kabupaten Nabire mendapatkan 2 penghargaan pada ajang tingkat nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri. 2 penghargaan itu diterima langsung Bupati Nabire di Jakarta. Jodefri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Nabire kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.
0: Nabire berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Papua yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bersama iNews Media Group. Penghargaan tersebut diserahkan dalam malam apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 yang berlangsung di Royal Glass House Park Hyatt, Jakarta, Senin lalu. Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan capaian dua penghargaan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Kabupaten Nabire dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik. Ajang tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap capaian pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM, khususnya pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
6: Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dua kategori, yaitu kategori pelayanan kesehatan dan peningkatan pendidikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah Kabupaten Nabire, terutama kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire dan seluruh jajaran guru, sehingga semua dukungan kualitas pendidikan di Kabupaten Nabire dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga oleh Departemen Pendidikan dinilai meningkat baik. Kami mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri, demikian juga pelayanan kesehatan pun sama. Kami memperoleh penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri senilai 1.500.000.000 rupiah. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire dan juga para tenaga medis yang rela bekerja keras untuk mempertahankan pelayanan kesehatan di masyarakat kita di wilayah Kabupaten Nabire.
0: Dua penghargaan yang diraih Kabupaten Nabire, masing-masing peringkat 2 kategori akses dan kualitas pelayanan kesehatan tingkat ibu kota provinsi, serta peringkat 2 kategori akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan tingkat ibu kota provinsi. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Berita lainnya. PT Pelni Persero memperpanjang periode pemesanan tiket kapal penumpang hingga 60 hari sebelum keberangkatan atau H-10. Selengkapnya Veronica Sandra melaporkan langsung dari Mimika.
7: Kepala PT Pelni Cabang Mimika Sigit Jatmoko mengatakan saat ini ada sebanyak 16 kapal penumpang Pelni telah dapat dipesan tiketnya hingga hari ke-60 sebelum keberangkatan. Penerapan kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap. 8 kapal mulai menerapkan pemesanan hari ke-60 sejak 18 September 2026. Sementara 8 kapal lainnya mulai 25 September 2026. Sigit mengatakan mulai Oktober 2026, seluruh kapal penumpang Pelni akan dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan.
8: Terkait pemesanan kapal tiket, Pelni sudah bisa dipesan 60 hari sebelum keberangkatan kapal. Nah, itu bisa dipesan melalui khususnya aplikasi Pelni Mobile. Untuk teman-teman Pelni agar mendownload aplikasi Pelni Mobile, karena itu satu-satunya aplikasi yang resmi yang menghindari dari penipuan yang banyak merebak saat ini, akun-akun palsu, harga palsu yang mengatasnamakan PT Pelni. Nah, PT Pelni itu tidak apa, dia akan main melalui WhatsApp, Facebook, yang lebih banyaknya Facebook karena keluarga kita di timur ini banyak menggunakan Facebook. Jadi dia transfer mengatasnamakan Pelni tapi dengan rekening pribadi. Jadi untuk teman-teman seyogianya seharusnya sudah bisa mendownload aplikasi Pelni Mobile.
7: 16 kapal yang telah menerapkan pemesanan tiket diantaranya kapal Gunung Dempo, kapal Dobon Solo, kapal Ngapulu, kapal Labobar, kapal Sinabung, kapal Bukit Siguntang, kapal Kalimutu, kapal Tatamilau, kapal Tilong Kabila, kapal Awo, kapal Bukit Raya, kapal Sirimau, kapal Binaya, kapal Lauser, kapal Sainggiang, dan kapal Wilis. Sigit juga menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pemesanan melalui kanal resmi Pelni, terutama aplikasi Pelni Mobile. Masyarakat juga diminta tidak membeli tiket melalui akun media sosial yang mengatasnamakan Pelni maupun melakukan transaksi melalui rekening untuk menghindari penipuan.
8: Jadi jangan mau berangkat baru beli gitu loh. Itu karena sekarang juga pemesan apa kita melayani itu sudah nggak bisa. Sudah nggak bisa lagi menggunakan akun cabang.
9: harus menggunakan aplikasi Zeno Mobile. Sedangkan aplikasi Zeno Mobile itu baru 3 kali transaksi sudah tidak bisa menggunakan lagi, harus dengan akun yang baru. Jadi untuk teman-teman, dengan aplikasi Zeno Mobile itu bisa pesan tiket, bisa juga langsung boarding sendiri, check-in online juga bisa, jadi nggak perlu ngantri untuk cetak tiket langsung naik ke kapal.
7: Juga mengatakan perluasan periode pemesanan tiket ini menjadi bagian untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan waktu pemesanannya lebih panjang, masyarakat dapat mempersiapkan perjalanan secara lebih terencana, sesuai kebutuhan dan jadwal masing-masing. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar, kami sampaikan informasi harga pangan yang dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan Bumi Raya SP1.
10: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 30 September 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp140.000 hingga Rp150.000, Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp150.000 hingga Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras per hak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp28.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
2: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Kementerian Pertanian bersama pemerintah Kabupaten Nabire percepat gerakan tanam padi menuju 500 hektar di Nabire. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengevaluasi tindak lanjut 18 komitmen perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dan otonomi khusus. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Nanti pendengar, kami ajak Anda di pukul 5 sore lebih 5 menit untuk kita dengarkan acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta ya. Sore pukul 5 lebih 5 menit dengan pembahasan tentang pencegahan kekerasan seksual. Produksi RRI Medan, RRI Bovendigul, Sibolga, dan RRI Banten. Sementara sudah pukul 16 lebih 30 menit, matahari sudah semakin condong ke barat. Ya, sinar mataharinya sudah tidak begitu terasa panas. Aktivitas sore juga kami pantau tadi beberapa menit yang lalu. Sejumlah warga kemudian memanfaatkan suasana yang teduh ya. Jadi sombar-sombar begitu, ada yang berolahraga, kalau kabutnya tidak begitu banyak. Warga juga banyak yang berolahraga sore hari di beberapa ruas jalan, Jalan Merdeka salah satunya. Ada yang jogging, ada yang menikmati joggingnya ya. Kalau memang sudah terbiasa jogging, sehari dua hari tidak jogging atau lari, itu kayak ada yang kurang gitu ya, tambah sakit. Ada yang bersepeda, ada yang jalan saja ya. Di Bandara Lama itu banyak warga yang aktivitas olahraga.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, berbagai lagu, ada yang bergenre reggae, ada yang pop ya. Ada lagu yang juga berlatar belakang pop daerah dan lainnya. Pendengar, tadi siang Presiden Prabowo Subianto Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah pejabat negara ya di Istana Kepresidenan pada hari ini. Ya, rencananya pukul 14.30 waktu Indonesia Barat atau setengah lima ya sore hari waktu Indonesia Timur. Pelantikan itu mencakup sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, serta kepala kepolisian negara Republik Indonesia atau Kapolri. Salah satu agenda utama adalah pelantikan Komjen Pol Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melalui rapat paripurna DPR RI pagi tadi waktu Indonesia Barat. Selain itu, terdapat bocoran melalui pesan singkat dalam beberapa grup WhatsApp ya. Sejumlah nama yang disebut masuk agenda pelantikan. Ya, beberapa nama itu termasuk mantan Kapolri nanti, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang akan menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian ada lain-lainnya ya, nanti Anda nonton, mungkin sudah mulai acara pelantikannya. Dan pendengar, kami akan ajak Anda menantikan siaran berjaringan nasional Beranda Nusantara dari Pro1 RRI Jakarta di pukul 17 lebih 5 menit nanti.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda kita bergabung dengan Persatu RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Asta Cita.
1: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMPONI PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
2: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun, banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu, itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan, ah nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban, sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak Nah, takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
1: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
2: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu sih, anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat sudah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingin, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
1: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Narzaila Rafifatul Amin Taufik, selaku ketua dan anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
3: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Terpikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk ke kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
4: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku itu mendekat kepada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering beranggapan kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
3: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
4: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh kepada orang-orang sosial media.
3: Sama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
1: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
3: Ini pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya, aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline 119, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
4: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman dikit-dikit ya. Jadi kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif atau kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal
3: yang
4: salah.
3: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reason mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
1: Satu satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tubuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovon Digo dengan judul Kekerasan Seksual pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, S.Psi. Beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul dan lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan orang lain. Ini biasanya jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya, kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Kita di Bukan Digu ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bukan Digu sendiri, kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bukan Digu yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Perlindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPA Bukan Digu ini melayani, mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak. Ya, di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bukan Digu juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovin Digul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Bovin Digul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: Pria Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar di mana Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Polres Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik, atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya ini dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksual itu sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa sudah harus bisa tegas. pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya nih ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting, Bu, ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa

0: atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin orang dewasa juga ya. Pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengundurkan diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita. Yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar. Atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong. Kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah. Seperti itu.
0: Berarti terlihat
1: gitu. Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
0: lebih murung gitu.
1: Benar, benar. Bagian anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah gitu.
0: Jadi kalau untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan, di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya, pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan sekali, tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
0: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan
1: gitu ya.
0: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
1: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah. Jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Nah, ujungnya kan begini, aku anggap kakak nih teman nih. Contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
0: ada
1: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman, benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari mau razia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah digoogling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, di mana Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus

Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Pirasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Dengar demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita.
1: Peringkat nomor satu berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak Mengenal Batas Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albino Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba cewek itu contohnya ya, perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingat, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, udah agak asik lu, gak asik lu. Nah itu
2: saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAI di Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Fenomena nge-freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan rasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: Di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh, karena dalam ajaran agama membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya gitu loh, tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh, karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asa Cita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Sasa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Astacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Didi Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, demikian tadi siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita setiap Kamis sore pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kembali Anda bersama Pro 1 RRI Nabire. Selanjutnya untuk kemandangan Azan Maghrib wilayah Kota Nabire dan sekitarnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Nabire sore ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa di sore hari ini dalam Nabire Lintas Sore dan Malam. Ada saya Manu Sambiri dan juga rekan Abjan Adam di teknik, ada Bung Sugiono di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam Nabire Lintas Malam untuk edisi hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2026. Kita jalan pukul 19. Ada penyampaian warta berita agama Papua, Skor Wil 1 Papua. Dengan berbagai informasi kami hadirkan temani sore hari Anda hingga nantinya di pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur.
0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Asinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Peringkat 103 kami ajakannya untuk kita ikuti penyampaian warta berita Gema Papua, Sekerwil 1 Papua yang akan kami relay dari RRI Pro 1 Jayapura.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya, Kejati Papua usut dugaan korupsi dua proyek jalan di Bovendigul, Lembaga Masyarakat Adat Jayawijaya, sosialisasikan peradilan dan sanksi hukum adat Hubula. Selain dua topik tersebut, Warta Berita malam ini kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Kejaksaan Tinggi Papua mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan dengan total kerugian negara senilai 11 miliar rupiah lebih. Berikut laporan Naldi Kesalia dari RRI Jayapura.
2: Kejaksaan Tinggi Papua mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang bersumber dari anggaran tahun 2023. Dua proyek itu masuk dalam penyidikan, yakni pembangunan jalan ruas Dema Vevero dengan nilai kontrak senilai 5,86 miliar dan pembangunan jalan di kampung Wanggemalo dan distrik Firiwage dengan nilai kontrak senilai 6,27 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Papua Muhammad Rizal didampingi kasih penuntutan Alfius Sombo yang berlangsung Rabu kemarin. Dikatakan penyidik telah menerima hasil uji laboratorium sampel pekerjaan fisik di lokasi meliputi pengukuran badan jalan, mencocokkan pekerjaan terpasang dengan kontrak hingga pengambilan sampel timbunan untuk diuji kualitasnya.
3: Bahwa dalam proses penyidikan perkara pembangunan jalan ruas Dema Vevero dan jalan Distrik Kombai, Kampung Manggalemo, Distrik Firiwage, Kampung Firiwage, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara yang dimaksud. Bahwa anggaran pembangunan jalan ruas Dema Vevero sesuai kontrak pekerjaan sebesar 5.866.911.000 rupiah untuk pekerjaan jalan Distrik Kombai Firiwage dan Distrik Kombai Firiwage sesuai kontrak pekerjaan sebesar 6.273.069.453.76 rupiah. Bahwa Kejati Papua menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara ini secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan hukumnya berlaku.
2: Selain itu, guna menindaklanjuti temuan laboratorium tersebut, penyidik agendakan pemeriksaan terhadap 42 orang saksi ahli dari dua proyek tersebut dalam pekan ini untuk penghitungan kerugian keuangan negara serta regulasi pengadaan barang dan jasa maupun menyita sejumlah dokumen dan barang bukti pendukung lainnya.
3: Tim penyidik Kejati Papua telah menerima hasil sampel dari timbunan pilihan badan jalan sebagaimana yang telah diuji oleh UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas PUPR PKP Provinsi Papua. Selanjutnya tim penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli konstruksi untuk menjelaskan terkait hasil pemeriksaan lapangan dan hasil uji lab terhadap timbunan pilihan badan jalan tersebut. Serta penyidik juga akan mengagendakan pemeriksaan ahli dalam minggu ini, yaitu ahli BPKP terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara dan ahli LKPP terkait pengadaan barang dan jasa. Tim penyidik juga hingga saat ini telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 22 orang, diantaranya yaitu tim POKJA, PPTK, PPK, PA, BUD, KBUD, konsultan pengawas lapangan, panitia peneliti kontrak dan kasubag program pada Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul.
2: Lebih lanjut dikatakan dalam penyidikan perkara ini didasarkan pada surat perintah penyidikan tertanggal 11 September 2026 di mana Kejati Papua menegaskan komitmen untuk terus menuntaskan penanganan kasus dugaan penyelewengan anggaran negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nalik Saulia melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Nabire mendorong peningkatan produksi pangan melalui penerapan pertanian modern. Gerakan percepatan tanam padi PMAAS resmi dibuka dengan target 600 hektar di Provinsi Papua Tengah. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan dari RRI Nabire.
4: Kementerian Pertanian bersama pemerintah Kabupaten Nabire terus mendorong peningkatan produksi pangan melalui penerapan pertanian modern. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya gerakan percepatan tanam padi pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS menuju target 600 hektar di Provinsi Papua Tengah. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian berlokasi di SP1 Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Rabu 30 September 2026. Program percepatan tanam padi PMAAS mencakup lahan seluas 600 hektar dengan pembagian 100 hektar di Kabupaten Mimika dan 500 hektar di Kabupaten Nabire. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari pada kesempatan itu mengatakan, gerakan percepatan tanam ini menjadi langkah penting dalam mengembangkan pertanian yang lebih modern, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, pengembangan pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan luas lahan, tetapi juga perlu didukung dengan teknologi, pengelolaan lahan yang baik, serta keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Nabire akan terus memberikan dukungan terhadap program pertanian yang dapat meningkatkan produksi padi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
5: Untuk Ibu Menteri yang saya bapak AAS ini, Pak Amran ini, karena selama beliau memimpin, memang pertanian kita di Indonesia luar biasa. Sekarang ada lagi pertanian modern. Harapan kita bahwa dengan ada pertanian modern, bahwa tingkat produktivitas, kemudian tingkat penghasilan nanti, kejahteraan masyarakat petani itu lebih tinggi. Kita selama ini kan punya pola pikir kalau dia jarang-jarang itu hasilnya kurang bagus. Tapi ternyata dengan pertanian modern ini justru dibuat jaraknya dekat-dekat. Dan ini lebih menghemat kita punya lahan. Lahan yang kemarin mungkin paling bisa berapa pohon, tapi dengan adanya pertanian modern ini, dia lebih banyak lagi. Dan demikian hasil lebih banyak, produktivitas lebih meningkat. Tentunya kita menyambut baik, saya selaku Wakil Bupati Nabire, maupun Pak Bupati Nabire, dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire menyambut baik program ini, karena kita akhirnya dapat menerapkan. Semoga ke depan petani kita lebih sejahtera. Dengan demikian, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Bismillahirrahmanirrahim, saya Wakil Bupati Nabire, mewakili Bupati, pemerintah Kabupaten Nabire, dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire, dengan ini secara resmi membuka kick-off gerakan percepatan tanam padi PMAAS yang dilaksanakan di SP 1 Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire secara resmi.
4: Gerakan percepatan tanam ini juga menjadi bagian dari sinergi pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya melalui optimalisasi lahan pertanian yang tersedia di Nabire, bahkan Papua Tengah. Pemerintah berharap pelaksanaan program PMAAS dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga hasil produksi padi di Papua Tengah, khususnya di Nabire, semakin meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Saudara, dari Nabire kita menuju ke wilayah pegunungan. Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, sosialisasikan peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat yang akan diberlakukan di seluruh wilayah adat Hubula Kabupaten Jayawijaya. Berikut laporan Roni Hisage dari RRI Wamena.
6: Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan melakukan sosialisasi peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat yang akan diberlakukan di seluruh wilayah adat Tuhbu Lama di Kabupaten Jayawijaya. Sosialisasi dilakukan dua hari, yaitu tanggal 28 dan 29 September 2026 di aula kantor LMA Jayawijaya dengan menghadirkan LMA dari 40 distrik Jayawijaya, perwakilan Pemda, kepolisian, perwakilan dari Kodim 1702 Jayawijaya dan para kepala distrik serta sejumlah tokoh adat di Jayawijaya. Ketua Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Jayawijaya Herman Doga mengatakan salah satu tujuan dibuatnya hukum dan sanksi adat untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat adat di Jayawijaya, yang mana selama ini hukum adat belum diatur sehingga banyak persoalan sosial yang kerap disalahgunakan untuk kepentingan oknum tertentu, terutama tentang sanksi adat, sehingga LMA segera mengatur regulasi adat tersebut secara tertulis.
7: Tentang peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Jayawijaya tentang peradilan adat, itu nomor 12 peradilan adat di Kabupaten Jayawijaya. Dia punya turunannya, dia punya lampiran keputusan itu tentang sanksi-sanksi hukum adat di Kabupaten Jayawijaya, Kemadan. Maka hari ini saya buka kegiatan sosialisasi pada buku peraturan peradilan Kemadan dan sanksi Kemadan ini. Pada buku kemudian akan perbanyakkan buku ini, bagikan ke seluruh 40 distrik 328 kampung. Kemudian juga 7 kabupaten.
6: Ketua LMA Herman Doga juga menyebutkan peraturan peradilan hukum adat yang dibuat merupakan yang pertama kalinya di Papua Pegunungan yang nantinya akan mengatur tentang manusia secara individu maupun kelompok. Ia mengatakan hukum yang dibuatnya merupakan turunan sejak moyang yang diturunkan secara lisan, kemudian LMA menuangkannya secara tertulis. Lebih lanjut, Herman Doga mengatakan setelah pembahasan dan penetapan, selanjutnya draft tersebut akan diserahkan kepada DPRK Jayawijaya untuk disahkan ke dalam peraturan daerah atau perda hukum adat yang sebelumnya pernah disahkan oleh DPRK Jayawijaya. Roni Sage melaporkan.
1: Saudara, Warta Berita Gema Papua sedang disiarkan langsung dari RRI Jayapura Korwila 1 Papua. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberikan manfaat bagi siswa SMP Negeri 1 Tanah Merah Kabupaten Bovendigul. Program ini disebut turut meningkatkan semangat siswa untuk hadir dan belajar di sekolah. Berikut laporan Agustina Yuniarsih dari RRI Bovendigul.
8: Program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan pemerintah dinilai sangat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di SMP Negeri 1 Tanah Merah Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan langsung penanggung jawab perwakilan guru SMP Negeri 1 Tanah Merah, Kusti Ningsi. Ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas berjalannya program MBG ini. Menurutnya, kehadiran MBG membawa perubahan positif di kalangan peserta didik SMP Negeri 1 Tanah Merah. Karena MBG ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Sebab dengan adanya MBG, siswa-siswi sekarang lebih rajin belajar dan lebih tekun datang ke sekolah. Berharap program MBG ini terus berlanjut ke depannya. Selain itu, sebagai penanggung jawab, ia juga melaporkan jumlah siswa-siswi yang menerima MBG di sekolahnya, yakni 960 siswa, 63 orang guru, 7 orang tenaga kependidikan serta 3 orang tenaga perpustakaan turut merasakan manfaat program tersebut.
9: MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk belajar. Dan mudah-mudahan MBG ini terus berlanjut di SMP Negeri 1 Tanah Merah. MBG, jumlah penerima daripada MBG adalah jumlah siswa 960 siswa, jumlah guru sebesar 63 guru, dan jumlah tenaga pendidikan sebesar 7 orang ditambah dengan tenaga perpustakaan 3 orang. Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBG-nya. Semoga terus berlanjut. Terima kasih Bapak.
8: Sementara itu, Anissa Alia Ramadhani selaku anggota OSIS menyampaikan bahwa program ini menjadi penyemangat bagi para siswa untuk hadir dan belajar di sekolah. Untuk itu, sebagai pelajar di SMP Negeri 1 Tanah Merah, sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Sebab dengan adanya program ini membuat mereka lebih bersemangat dan lebih rajin datang ke sekolah. Karena sebagian dari mereka tidak memiliki uang jajan dan dengan adanya program ini bisa mendapatkan makanan bergizi di sekolah.
9: Selaku anggota OSIS, kami sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden karena program MBG ini dapat membuat kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami dapat bisa mendapat MBG. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga MBG ini bisa terus berjalan.
8: Berharap program yang sangat membantu kebutuhan gizi dan semangat pelajar siswa ini dapat terus berjalan demi masa depan anak-anak. Dari RRI Bovendigo, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Saudara dan pemirsa, masih terkait dengan MBG, di mana program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberikan manfaat besar bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi, program ini juga mendukung kelancaran proses belajar, terutama bagi siswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
10: Program makan bergizi gratis MBG yang dinilai memberikan dampak positif bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui Kabupaten Kepulauan Yapen. Sebanyak 965 siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui menjadi penerima manfaat program tersebut. Program MBG yang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun di sekolah itu dinilai sangat membantu khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi perekonomian terbatas. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Serui Didin Werimona MPD mengatakan program makan bergizi gratis sejauh ini memberikan dampak positif bagi para siswa. Menurutnya kehadiran program MBG sangat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
11: Saat ini jumlah pemanfaat MBG di SMA Negeri 2 Serui sebanyak 965 dan itu diantar setiap hari Senin sampai hari Jumat. Kami merasakan bahwa semuanya ada manfaatnya. Manfaatnya yaitu karena ya selama ini siswa sudah mereka ikut belajar dengan lancar tanpa ada yang mengeluh mungkin karena lapar dan sebagainya, tapi karena ada MBG siswa semua betah di sekolah ya, dari ikut pembelajaran dari jam pertama sampai jam terakhir semuanya berjalan dengan lancar.
10: Sementara itu, Ketua OSIS SMA Negeri 2 Serui, Sefnat Metu G. Aruri, mengatakan program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut sangat membantu dan bermanfaat bagi siswa-siswi di sekolahnya. Manfaat program MBG tersebut dirasakan secara langsung oleh para siswa, termasuk teman-temannya yang memiliki keterbatasan ekonomi.
12: Bagaimana manfaat MBG itu bagi SMA Negeri 2 sendiri? Saya sendiri sebagai OSIS, saya merasa sangat bermanfaat. Bermanfaat dalam hal apa? Yang pertama, sangat bermanfaat bagi kami siswa-siswi. Yang pertama adalah ya bisa membantu kita ketika ada yang kekurangan, mungkin kekurangan dalam beberapa bidang ekonomi kan mereka bisa merasakan sentuhan dari pemerintah itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa memberikan efek, yaitu dalam arti bisa memberikan gizi kepada kita seperti program dari Bapak Presiden Prabowo sendiri seperti itu.
10: Ia berharap program tersebut tetap dipertahankan karena dinilai memberikan manfaat bagi siswa khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan makanan bergizi di lingkungan sekolah. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
1: Dan saudara, masyarakat pelanggan air bersih PDAM Biak yang menunggak diharapkan memiliki kesadaran untuk menyelesaikan tunggakan sehingga tidak menghambat operasional perusahaan. Kita simak laporan Roni Lololuan dari RRI Biak.
13: Direktur Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Biak Numfor, Charles Makuker, mengemukakan tantangan utama yang dihadapi perusahaan saat ini termasuk masalah piutang yang mencapai 27 miliar rupiah dari 8.000 pelanggan air bersih yang aktif di Biak Numfor. Dikatakan jumlah pelanggan aktif kini kusut dari 12.000 menjadi 8.000 pelanggan terakumulasi sejak masa transisi kepemimpinan lama hingga saat ini dengan melibatkan masyarakat pelanggan dan mitra kerja. Selain piutang, pelayanan PDAM juga terkendala akibat perawatan jaringan PLN selama hampir satu bulan yang berdampak pada jadwal distribusi air bersih dari kota hingga ke pelosok. Selaku Direktur PDAM Biak Numfor, Charles Makuker berharap pelanggan air bersih tidak kecewa dan berjanji akan melayani sebaik mungkin setelah jadwal PLN kembali normal seperti biasanya. Untuk mengatasi tunggakan pelanggan air bersih, PDAM Biak Numfor terus berupaya menawarkan program reduksi cicilan untuk meringankan beban pelanggan disesuaikan dengan sistem aplikasi pembayaran yang telah diluncurkan sejak 20 Januari 2026.
14: Sanksi-sanksi yang kami akan berikan kepada pelanggan-pelanggan yang selama ini menunggakannya pasti 1, 2, 3 bulan kami akan ambil tindakan karena itu sudah menjadi suatu perjanjian lewat kami dengan pelanggan bahwasanya lewat dari 1 sampai 2, 3 bulan tetap kami adakan pemutusan jaringan karena itu sudah perjanjian kerja antara mereka dengan kami. Sehingga kami tetap ke depannya ambil ketegasan bahwasanya 1, 2, 3 bulan menunggu kami akan adakan pemutusan jaringan. Supaya mengingat pelayanan kami tetap berkesinambungan antara pelanggan dengan kami supaya tetap berjalan berlanjut sebagaimana yang diharapkan antara pelanggan dengan kami bahwasanya di sana kami saling melengkapi antara pelanggan dengan kami.
13: Sementara Kepala Bagian Hubungan Langganan dan Pemasaran PDAM Biak Numfor, Kostan Malo, mengatakan pelanggan air bersih hendaknya memiliki kesadaran menyelesaikan tunggakan tepat waktu setiap tanggal 20 agar tidak dikenakan denda. Selain itu, pelanggan diminta menggunakan air bersih sesuai kebutuhan dan tidak membuang-buang air sehingga nilai tunggakan sesuai dengan pemakaian harian.
15: Kami imbaukan kepada pelanggan-pelanggan lain yang menggunakan air bersih PDAM yang sudah diputus atau nonaktif, kami mohon ke kantor untuk dapat menyelesaikan tunggakan karena ada keringanan yang akan kami berikan dari bagian hubungan langganan sehingga pelanggan tersebut bisa menjadi pelanggan kami dan juga pelanggan-pelanggan lain di Kabupaten Biak Numfor yang tidak sempat memiliki atau mendapat jaringan pelayanan kami khusus air bersih, kami terkendala oleh karena anggaran kami, yaitu tunggakan-tunggakan kami yang tidak terselesaikan sehingga pelanggan lain yang sebenarnya harus kami layani dan kami perluasan jaringan tidak dapat kami layani karena tunggakan yang kami dapati dalam perusahaan kami terlalu melonjak sehingga pelanggan-pelanggan lain yang tidak sempat kami layani kami mohon maaf, mungkin ke depan kami akan berusaha sebaik mungkin sehingga kita dapat melayani masyarakat Kabupaten Biak Numfor dalam pelayanan air bersih.
13: PDAM Biak Numfor berencana mengembangkan pelayanan ke sudut-sudut kota yang belum terlayani jika dana piutang dapat terkumpul. Direktur PDAM Biak Numfor, Charles Makuker, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Biak Numfor yang terus memberikan dukungan terhadap PDAM terutama saat bertransformasi menjadi Perumda.
1: Dan saudara, sekian warta berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Kamis 1 Oktober 2026. Saya Ida Susilawati mewakili seluruh kru yang bertugas dan tim redaksi warta berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dengan ataupun demikian telah kita ikuti bersama ya penyampaian Warta Berita Agama Papua, Sekorwil 1 Papua dari RRI Pro 1 Jayapura. Pukul 19.29 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti acara Mimbar Agama Islam ya di malam hari ini di hari Kamis 1 Oktober 2026. Namun tidak ada bagi Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja yang berada, kami gantikan ya dengan beberapa tembang religi muslim hingga nantinya di pukul 20 tepat waktu Indonesia Timur.

saja. Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Nabire sore ini.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Selamat malam pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan di Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, demikian beberapa teman-teman religi Muslim pun hadir menemani Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di malam hari ini menggantikan acara mimbar agama Islam yang tidak terlaksana. Kita jelang pukul 21 tepat ada penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Kabar Anda di malam hari ini tentunya dengan cuaca di seputaran kota Nabire yang terpantau cerah. Tentunya menunjang segala aktivitas yang Anda laksanakan ya dari pagi, siang, sore hingga di malam hari ini. Dan dilanjutkan lagi mungkin bagi aktivitas yang belum terselesaikan.

0: Peningaran untuk dari Nabire, kabar inflasi Kabupaten Nabire pada September 2006 mencapai 6.16% secara tahunan atau years on years. Angka ini menunjukkan tekanan kenaikan harga masih cukup tinggi, terutama pada kelompok pangan dan transportasi. Data tersebut disampaikan Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nabire dalam berita resmi statistik mengenai perkembangan indeks harga konsumen di kantor BPS Nabire pada Kamis 1 Oktober 2006 hari ini. Kepala BPS Kabupaten Nabire Dio Benuvin Perkasa Ginting menjelaskan perkembangan harga selama September tidak terlepas dari sejumlah kondisi lingkungan dan cuaca yang terjadi di wilayah Nabire. Salah satu kondisi yang jadi perhatian yaitu kemarau panjang dan fenomena El Nino. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi ketersediaan air dan mengganggu produksi pertanian. Tekanan terhadap sektor pertanian juga diperburuk oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sepanjang periode tersebut tercatat 23 kejadian karhutla dengan luas wilayah terdampak mencapai sekitar 67,95 hektar. Kebakaran juga dilaporkan merusak lebih dari 1.052 tanaman sawit muda. Dampak tidak hanya dirasakan sektor pertanian. Kualitas udara di Nabire juga sempat mengalami penurunan. Berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, nilai indeks standar pencemaran udara pernah mencapai 258 yang masuk kategori sangat tidak sehat. Secara bulanan, BPS mencatat Nabire mengalami inflasi sebesar 2.82% pada September 2006. Indeks harga konsumen meningkat dari 116.61 pada Agustus menjadi 119.90 pada September 2006. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau jadi penyumbang terbesar inflasi dan beberapa penyumbang lainnya ya yang dapat Anda pantau atau Anda lihat juga ya melalui website di Nabire.net. Pendengar kita jelang pukul 21 nantinya ada penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Jadi kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus, apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Reras panggilan sidang kepada tergugat nomor 42/PDT.G/2026/PNAP tanggal 30 September 2026 dari Indra Buhari jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire. Ditujukan kepada Salmon Aninam bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Nilam RT 009 RW 000 Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Namun sekarang tergugat tidak lagi diketahui alamat yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi panggilan supaya menghadap di sidang Pengadilan Negeri Nabire, Jalan Merdeka nomor 69 Nabire pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 jam 10 waktu Indonesia Timur dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 42/PDT.G/2026/PNAP antara Lisa Datu sebagai penggugat lawan Salmon Aninam sebagai tergugat. Disampaikan kepada tergugat, surat gugatan tersebut dapat diambil di Kepeniteraan Pengadilan Negeri Nabire dan atas gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan di sidang pada hari dan tanggal sebagaimana ditetapkan di atas. Relas panggilan tertanggal 30 September 2026 nomor 42/PDT.G/2026/PNAP jurusita tertanda Indra Buhari.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Kasubdit Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Theophilus Lucas Ayomi menyampaikan bahwa menurut pihaknya hoaks saat ini jadi ancaman yang paling nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu ada juga ujaran kebencian. Hal ini dikatakan Theophilus saat ditemui di sela kegiatan sosialisasi peranan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang digelar Badan Kesbangpol Mimika di salah satu hotel Jalan Yosudarso Mimika pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2006. Menurut Lucas, ketidaksetujuan masyarakat terhadap program pemerintah yaitu hal ataupun adalah hal yang wajar dalam demokrasi, asalkan hal yang tersebut tidak menimbulkan halangan terhadap harmoni dan stabilitas Kamtibmas. Untuk mencegah perbedaan pendapat tersebut yang mengganggu stabilitas Kamtibmas, juga kemungkinan timbulnya perpecahan persatuan, pentingnya meletakkan nilai Pancasila dalam ruang publik yang luas dalam hal ini media sosial.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Nabire malam ini.

Relas pemberitahuan putusan First Take kepada penggugat nomor 15/PDT.TG/2026/PNAP pada hari ini, Rabu tanggal 30 September 2026, saya Dananggali Wahyu Hidayat AMD, jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 15/PDT.TG/2026/PNAP telah memberitahukan kepada Donata Japeu bertempat tinggal dahulu di Jalan Kampung Gerbang Sadu RT 003 RW 000 Kelurahan Gerbang Sadu Kecamatan Nabire Barat Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Nabire nomor 15/PDT.TG/2026/PNAP tanggal 30 September 2026 antara Peter Bagubau sebagai penggugat lawan Donata Japeu sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya dengan First Take. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000. Pengumuman ini saya jalankan melalui pengumuman lewat RRI Nabire dengan memperingatkan bahwa tergugat menurut undang-undang yang berlaku setelah pengumuman ini dapat mengajukan perlawanan. Jurusita tertanda Dananggali Wahyu Hidayat AMD.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: kata pekerja yang ada di rantau.
1: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
2: Itulah Indonesia. Beragam suku, agama, bahasa, dan budaya, namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita, kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.
3: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik di layout HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
4: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya
1: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Bahwa saya
1: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal, dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Apriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
7: Allah rahmat Tuhan yang maha besar. Saya Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
8: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita. Dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
6: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
10: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
9: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
9: Fokusnya mungkin kita 3 yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita. tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN Lumbaji bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
10: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
11: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
10: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
12: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin 2 poin di bawah itu ya, ada menyetorkan bank pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
12: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
14: Iya.
12: Iya kan? Maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
14: Iya.
12: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja, nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
14: Iya.
12: Gitu ya?
14: Iya.
12: Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
13: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
15: Ya, sebenarnya tadi kan bohong semua itu, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
16: Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya, ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
13: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sedirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
14: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti selanjutnya akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
17: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
18: Dan memang oleh itu adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa ya. Tapi kalau di laut ini, ya, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih langkah terhadap Indonesia.
17: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tangga lah, kurang lebih 15 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
21: Apa yang ingin disampaikan?
19: Berarti kebakaran itu pasti banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu. Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tangga lah, kurang lebih 15 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut kita di angka 14.000 lebih aja.
20: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
22: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu Pak.
20: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di Sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
3: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Stuluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
3: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
1: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
3: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Muniali Harefa melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, terima kasih. Terima kasih.
2: dimulai. Kita menemukan sensor di belakang saya adalah yang pertama menonjol National Anthem atau lagu kebangsaan dari Bangladesh. Dan sesaat lagi setelahnya kita akan mendengar lagu kebangsaan dari Timnas Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Kita akan disampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan menonton dengan pemain atau BSP yang baru saja diresmikan oleh profesi ada sehari dari pengaruh yang kita mencoba itu adalah sebuah pertandingan untuk hari ini di pertandingan ketiga. Pelatih Indonesia John Hartman menurunkan Emil Audero untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah Mister Gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dick. Kemudian ada Rizky Riddle yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Mitchell Becker, Ole Romney, Ragnar Orangmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Riddle. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

0: baik pendengar itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesaat lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau yang representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk segala pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabduli Tinoli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin.

0: Mendengar demikian telah kita lewati bersama penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta pukul 21.49 waktu Indonesia Timur. Pendengar kita jelang pukul 22 nanti ada acara drama mini radio dan juga musik tradisional dan budaya Papua di pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, serta pukul 23 tepat ada acara long rindu. Terima kasih Anda masih bersama kami dengan radio kesayangan Anda dan juga tentunya lewat aplikasi RRI Digital atau streaming di smartphone Anda. Satu kabar dari Persipura Jayapura yang melakukan penyesuaian komposisi kedalaman skuad mereka dengan membawa pulang Takuya Matsunaga. Gelandang asal Jepang ini didatangkan menggantikan posisi David Miller yang secara tiba-tiba dicoret manajemen. Pelatih kepala Persipura Jayapura Reji Aditya menyebutkan pemain asal Argentina itu tidak bersama tim karena pertimbangan tertentu. Menurutnya kehadiran Takuya memperkuat kedalaman tim di tengah jadwal kompetisi. Adanya Takuya, ia berharap maksudnya pemain regulasi tambahan dari Elite Pro Academy musim lalu mampu meningkatkan atmosfer kompetisi internal. Meski adanya bongkar pasang pemain tidak mengubah target utama Persipura kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Adek, foto dulu, lihat ke kamera, Adek tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
4: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
1: inspirasi. Pendengar pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti acara drama mini radio. Untuk hari ini atau malam hari ini, kita akan ikuti drama mini dengan judul 3 Detik Yang Menghapus Senyum. Produksi kali ini dari RRI Jayapura.
2: Nabire, malam ini.

0: Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.

0: Gila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Gila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Gila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Gila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Gila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Gak apa-apa Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan, kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila.
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah ya, tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu ya, Nak. Kamu jauh dari ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
1: Iya ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar ayah. Gimana keadaan ayah?
3: Ya, kondisi ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan, nah. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya, nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah, bukan berarti... Ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu, ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, ayah.
3: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa, nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila? Iu, jelek banget mukanya.
5: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
6: semeter juga tidak.
4: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
2: Deal! Kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
7: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
0: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah. Oh.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

0: Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Ngabire malam ini.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Nabire malam ini.

0: Pendengar pukul 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur di malam hari ini, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara musik tradisional dan budaya Papua.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, jumpa lagi di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua di edisi hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2006. Saya Manusia Sambiri dan juga penyiar Abjan Adam. Kami akan temani Anda hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur dengan berbagai informasi dan juga tentunya musik yang berasal dari seputaran Papua. Pendengar, dari Merauke, Festival Kalimaro keempat di Dusun Yonggo, Kampung Urum, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, pada Rabu ataupun hari ini, ya, Kamis 1 Oktober 2006, ya, melibatkan 80 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta masyarakat dari 4 kabupaten di Papua Selatan. Penyelenggara Festival Kalimaro, Josephine Iriani Kewamijai, menyatakan bahwa kegiatan ini jadi bagian dari upaya memperkenalkan budaya Malin sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Opening ceremony Festival Kalimaro tahun ini melibatkan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Merauke, serta masyarakat dari sejumlah kampung di sekitar distrik Semangga. Disebutkan persiapan hari pertama berjalan baik, cuaca yang cerah turut mendukung pelaksanaan kegiatan. Sementara antusias masyarakat dari 3 kampung di sekitar distrik Semangga juga cukup tinggi. Dikatakan juga bahwa Festival Kalimaro memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan orang asli Papua sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Namun, festival tetap terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang dan etnis.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Honke Honke, Honke Riro, Honke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Mendengar pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara Ruang Rindu.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, RAU 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire. Karena informasi dan inspirasi. Jumpa di malam hari ini di edisi hari Kamis 1 Oktober 2026 dalam acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, bersama saya Mun Sambir dan rekan Abjan Adam di teknik. Ada Bung Sigono di pemancar radio. Kami akan temani Anda hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Timur.

0: Ya, bagi Anda yang masih terjaga atau terbangun di malam hari ini, yang belum beristirahat juga ya, kami temani Anda dalam acara ini ya, menikmati tembang-tembang lawas yang mungkin saja bisa didengarkan kembali dalam acara Ruang Rindu di malam hari ini. 0984 22074, dan juga di WhatsApp 0813-5494-419. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, Ruang Rindu Manu.
0: Selamat malam. Malam Bapak Kamodi. Silakan.
1: Request lagu.
0: Boleh.
1: I met a friend of your, penyanyinya George Strait.
0: George Strait.
1: Ya. Mungkin sudah ada.
0: Judulnya apa lagi tadi, Bapak?
1: I met a friend of your,
0: okay.
1: George Strait.
0: George Strait, ya. Yeah.
1: Ya.
0: Silakan, salam-salam, Bapak.
1: Untuk menghibur Manu, tapi juga pencinta cinta Ruang Rindu di malam ini. Kita di wilayah Nabire, tapi juga di Timur, Pelawan, dan juga di Kabupaten Tetangga, Serbu Batawaropen, Lonao, tapi juga Wapoga, Base Camp Tenggolima.
0: Iya.
1: Dan juga Kepulauan Yapen, Biak Supiori, Teluk Undama, Kepulauan, tapi juga pesisir hingga pegunungan. Yang lagi stay di malam ini, selamat malam. Yang lagi santai bersama keluarga, tapi juga teman kasih, sukses menyertai Anda.
0: Baik.
1: Tapi juga di Monsel, Sorong Selatan, dan juga di wilayah Nusantara, di Bogor, ada Luhut,
0: iya.
1: Ada Mulia Utara, ada Bang Lemon di Tangganus Lampung, tapi juga di Ola Bukasa, Ayu di Masohi, dan juga di wilayah Papua. Ada Sensil di Sentani, Anggrek Ungu, dan juga Alibaba.
0: Baik.
1: Di wilayah Nabire, Kota, Mulia Setia di Kelapa Dua, tapi juga di depan tanggul Kolomba di ada keluarga Jamai, selamat malam. Dan juga ada Pak John bersama keluarga di Suriwini, ada Pak Bonai di Samabusa, selamat malam. Sambil bersantai menikmati bulan di malam ini.
0: Iya.
1: Juga kita jumpai Pak Guru Sipa di distrik Teluk Umar, mungkin saja Manu di malam ini, selamat malam. Oke Manu.
0: Ya, baik.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Ya, Bapak Roy Kamodi dari Jalan Pemuda sudah membuka pertemuan kita di malam hari ini. Ada lagu dari George Strait, I Meet a Friend of Your Today. Ya, sudah kami siapkan yang di request oleh Bapak Roy Kamodi. 0984 22074, dan juga di 0813-5494-419. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Selamat malam.
2: Lagu.
0: Heidi. Bagaimana?
2: Iya. Itu betul Heidi sudah. Heidi salam-salam dulu deh. Ya, Heidi mau salam buat Amo di Densipur, terus ada Putri Bung Sidi, ada Bung X, ada Mama Hendi, Bapak Hendi, ada Mama Bagus, Bapak Ade Bagus di Kelabiri, ada Mama Wahyu, ada Pak Deyoyo juga di bandara sana, ada Ibu Cynthia, Putra Arema, Mama Siva, semuanya di SPC. Terus lagi nih ada Kakak Ros, Bunda Puja, Mama Novel, ada Pak Alex, iya. Om Nasrum, ada juga Bunda El, Bunda Ima, Kakak Fika, Bang Luhut juga. Terus buat yang di Nabire sini, pokoknya semua saja yang lagi dengar RRI malam ini, ucapannya selamat malam dan selamat beristirahat, tapi juga terhibur selalu.
0: Baik.
2: Buat Kakak Manu juga selamat malam, selamat bertugas. Sehat-sehat terus ya Kakak.
0: Siap, terima kasih.
2: Oke, okay. Kalau begitu Kakak Manu, kayaknya Kakak Manu pilih soal lagu satu dari ABBA.
0: Dari siapa?
2: ABBA. Aba. Pokoknya
0: Aba yang mana? Dari... satu lagu.
2: Kakak Manu pilih okay. Satu lagu saja yang lagu ini nih. Pokoknya buat buat Om Akudiomi.
0: Yes, Pak Guru.
2: Buat Om Akudiomi, sekeluarga selamat malam. Aduh Om, berapa kali tuh Diren lewat kali Bobo, tapi Diren belum tahu. Om pun tanpa jual sebelah mana. Kalau sarannya tuh nanti Tom bisa singgah.
0: Itu lagi. Tom
2: kenal Om Tanta dong semua. Terus buat pokoknya semua saja sudah kawan lo yang lagi dengar ini RRI.
0: Baik.
2: Pak Debu Degeprek juga selamat istirahat. Dan paling spesial lagu ini nih buat Om Akudiomis keluarga dan Putri Mungin Sidi.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, Kakak Manu.
0: Iya.
2: Terima kasih Aidi.
0: Kembalikan
2: jalur. Permisi.
3: Tumbuhkan rasa yang sesakkan darah.
0: Iya, Diren ya dari SBC sudah bergabung ya. Diren merequest lagu dari apa ya? Ada Dancing Queen ya, ada Chiquitita ya. Kita putarkan yang Dancing Queen saja ya untuk Diren tadi. Iya, sudah ada dua penelpon. Ada Senja, halo. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, orang SP2, apa kabar? Halo, silakan.
4: Iya, halo.
0: Ah, ya, udah ngantuk kah?
4: Iya.
0: Belum. Sudah ya? Sudah ngantuk kah?
4: Belum loh. Belum loh.
0: Oke, mantap, ini lagi pantau ini Ruang Rindu.
4: Iya. Lakunya dulu kak ya.
0: Boleh.
4: Apa? Dari Brazil kalau gak salah kak. Judul lagunya Janji.
0: Janji. Dari Brazil.
4: Ada kak. Brazil.
0: Ada.
4: Nah,
0: ini aku
4: semua yang lagi monitor dan punya
0: salam sehat
4: selalu dari Senja.
0: Iya.
4: Kompresa selalu.
0: Senja juga sehat.
4: Iya, sehat
0: ya. Iya. Biar buat orang lain sekaligus buat Senja juga biar sehat. Tetap ya, sehat, selalu sehat.
4: Ya, buat kabarnya.
0: Amin.
4: Oke. Matur,
0: thank you. Senja ya dari SP2. Lagu dari Bragi ya, Janji. Ini lagu produksi Sony Music Entertainment Indonesia. Masih ada lagi di belakangnya. Senja 0984 22074. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari My Mere mengudara.
5: Iya, mana janjinya?
0: Janjinya? Ini janji.
5: Janji-janjimu sudah habis kemarin-kemarin tuh. Lagu apa Bung yang disiapkan malam?
0: Lagu-lagu yang dulu-dulu.
5: Oh, lagu dulu-dulu.
0: All this
5: kalau begitu, lagu apa ya?
0: Biasa
5: angin
0: boleh...
5: malam saja dari Bruri.
0: Dari Bruri.
5: Oh, angin malam bawa daku ke Nabire.
0: Ya, bahaya juga, bisa bawa penyakit juga angin malam.
5: Ini bawa virus.
0: Bawa penyakit.
5: Ya, biarlah. Angin-angin saja yang membawa suara Bunda ke Nabire.
0: Mantap.
5: Sekalipun janjinya belum nyampe.
0: Coba dikasih bocoran begitu janjinya.
5: Hah?
0: Dikasih bocoran begitu.
5: Kok nggak tahu sih? Nomor dong.
0: Oh, nomor. Siapa? Nomornya siapa?
5: Nomornya di situ, Bung.
0: Oh, saya.
5: Iya, yang WA itu. Supaya kalau macam ada pulsa data, ya bisa. Kalau nggak bisa gabung, kan bisa dihubungi di nomor.
0: Iya.
5: Kalau di Nabire biasa bunda pesan suara, tapi nggak pernah dibuka.
0: Oh, begitu. Voice note.
5: Iya, voice note.
0: Iya, bunda.
5: Ada berapa kali bunda kirim, tapi nggak di... buka.
0: Terima kasih Bunda sudah kasih tahu.
5: Ya,
0: ini kadang ini juga ada hambatan juga ini Bunda untuk kita akses ke HP di kantor ini juga.
5: Biasa kalau Bunda nggak bisa apa tuh gabung, jadi pakai itu pesan suara sudah biasa di Fak-Fak, biasa di Merauke. Kan semua sudah apa, sudah masuk Nabire punya Fak-Fak, Merauke, Serui, Bopen, tinggal Japura yang belum masuk WA-nya.
0: Baik. Nanti di Japri ya Bunda ya.
5: Ya. Besok lagi kah?
0: Besok lagi malam.
5: Malam ini juga bisa, supaya pas. Malam ini habis pulsa, ada pulsa, ada takut jadi.
0: Ada takut? Takut apa?
5: Takut belum dikirim juga.
0: Iya, nanti dijawab.
5: Sama
0: biasanya...
5: orang kirim dengan fotonya satu kali.
0: Woi, memang.
5: Atang buat tadi, atau Bung Jeffrey, tadi Bung Simon diserui. Sudah sampai teleponan, sudah. Maka dari itu kan kita perlu kenal di Japura juga begitu. Fak-Fak, Bopen. Gitu.
0: Oke.
5: Ya, Bung.
0: Oke, angin malam.
5: Bung yang baik hati.
0: Tidak sombong.
5: Ya?
0: Yang baik hati, tidak sombong.
5: Orangnya ganteng, baik hati, tidak sombong.
0: Iya.
5: Pokoknya semuanya. Salamnya ya buat Mak Senja. Pasti dia tidak monitor ini, tidak miss call.
0: Baru saja turun.
5: Baru gabung.
0: Iya.
5: Terus Mama Bagus.
0: Mama Bagus kalau malam jarang.
5: Iya, karena capek katanya.
0: Itu.
5: Kalau siang masih bisa dia ini monitor, tapi kalau malam dia bilang sudah capek, jadi istirahat langsung ketiduran katanya.
0: Iya.
5: Semua saja teman-temannya yang belum gabung maupun yang sudah gabung, selamat malam saja, semoga terhibur dengan Bruri angin malam.
0: Baik.
5: Karena di sini ya ada angin-angin sope-sope saja.
0: Angin tambahan.
5: Untuk ya.
0: Angin tambahan.
5: Angin tambahan dari apa? Nabire.
0: Dari Nabire.
5: Ya, Bung. Bunda tunggu ya.
0: Siap.
5: Yo, makasih.
0: Kembali kasih.
5: Selamat malam, salam sehat.
0: Salam sehat.
5: Tuhan memberkati.
0: Amin.

0: Ya, sudah ada 3 lagu. Kami terima satu lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Mongon Sidi.
1: Terima kasih buat itu Diren yang tadi sudah single. Yang punya Mongon Sidi.
0: Itu kayaknya ada telepon sambung dengan Bapak Kamodi itu. Tadi ada kedengaran suara.
1: Tidak.
0: Tidak. Oh.
1: Ini sambung dengan Diren.
0: Oh. Oh, dari Mongon Sidi itu yang sambung dengan Diren kah?
1: Itu.
0: Oke, okay. Habis ada suara-suara tambahan jadi.
1: Iya. Tunggu apa
0: ini? Tunggu apa, Insar?
1: Nostalgia kah?
0: Iya, tolong.
1: Itu, sisa-sisa cinta aja sudah.
0: Sisa-sisa cinta, siap.
1: Iya, oke, okay, untuk semuanya. Untuk Ima, yang tadi baru masuk. Ima, tolong. Jadi begitu, terima kasih.
0: Iya, Bunda dia suka main-main angin, jadi begitu sudah.
1: Iya, Bunda. Cuma bilang aja Bunda saja. Untuk semuanya, terima kasih.
0: Iya, baik. Iya, baik pendengar, sudah ada 4 lagu kita dengarkan dulu. Semoga menghibur Anda di malam hari ini yang mungkin saja sudah siap untuk beristirahat. Ya, di malam hari ini mengakhiri hari. Untuk bersiap-siap di besok hari ya, hari Jumat, dalam segala aktivitas yang akan dilaksanakan.

0: How, Mister? Where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja nggak? Mister aja tahu.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: Yang aku beli
2: ini
1: itu lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
2: Dibuang sesi selesai
1: apa? Udah.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar-dengar terdengarnya lantunan lagu ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami di hari ini, di hari Kamis 1 Oktober 2026, dari Nabira Lintas pagi, siang, hingga di malam hari ini, yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang AM 729 kHz. Mewakili kerabat kerja bertugas di malam hari ini, saya Mun Sambiri penyiar Anda dan juga rekan Abjan Adam di teknik. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan partisipasi Anda di hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu di situ bersama rekan-rekan kami akan bertugas temani hari Jumat Anda di besok hari. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran per 1 RRI Nabire, Jumat 2 Oktober 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Yang dirawat karena sakit juga semoga lekas sembuh, dapat beraktivitas lagi seperti biasa. Bersama Pro 1 RRI Nabire di Nabire Lintas Pagi sampai nanti pukul 11 siang, kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Ferdinand dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar dengan berbagai acara di pagi hari Jumat 2 Oktober 2026. Sesaat lagi pendengar, kami akan putarkan menemani beberapa saat Anda dengan tembang religi pagi sampai pukul 5.30. Siraman rohani agama Islam. Pukul 6 buletin berita pagi, dilanjutkan layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan, kemudian opini publik ya, hingga pukul 7 warta berita dari Pro 3, disusul opini publik sesi kedua hingga pukul 8 acara dialog Nabire, maksud kami pukul 8 jaksa menyapa. Kemudian pukul 9 acara Halo RRI. Ya. Sampai pukul 10 menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Dilanjutkan musik dan informasi. Demikian pendengar, sejumlah acara di pagi hingga siang nanti pukul 11 di hari ini. Sementara sudah pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Menemani suasana pagi hari Anda pendengar, kami hadirkan berikut ini sejumlah tembang atau lagu religi pagi.

Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, satu lagu dari Rafika Duri berjudul Tuhan. Mengakhiri rangkaian lagu religi pagi pendengar untuk hari ini, menambah suasana religius ke ruang dengar kita semua. Ya, pendengar di mana saja berada, atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar, ya terutama di pagi hari ini. Ada yang sudah memulai aktivitasnya bahkan sejak dini hari untuk berbagai pekerjaan hari ini, ya. Hari kedua di bulan ke-10. Kami yakin banyak yang sudah merencanakan bulan ini agar berbagai pekerjaannya tuntas, ya, selesai hingga akhir nanti. Ya, ada yang berolahraga di waktu pagi juga, mungkin sudah mempersiapkan diri, ya, walaupun sekedar gerak senam di pekarangan rumah atau mungkin salah satunya di sejumlah ruas jalan, ya, misalnya di Jalan Merdeka. Ya, aktivitas jogging, jalan pagi, juga bersepeda. Kadangkala di waktu senggang yang Anda miliki dapat dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga tersebut. Baik, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Nabire, pukul 5.31 menit. Ya. Sedianya di hari Jumat pukul 5.30 hadir siraman rohani agama Islam. Namun untuk hari ini tidak ada, akan kami gantikan dengan sejumlah lagu religi agama Islam. Sudah kami siapkan milik dari wali dan beberapa penyanyi lainnya.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kami cukupkan sejumlah lagu religi islami berbagai penyanyi mengantar kita pukul 5 lebih 46 menit. Ya, pagi hari ini sudah semakin terang, tetapi beberapa wilayah, ya pendengar, berkabut asap. Ya, kalau dilihat ke arah perbukitan di wilayah Girimulyo, Kaliharapan, dan beberapa wilayah lain berkabut. Ya, jadi Anda yang beraktivitas ketika kabut asapnya semakin pekat atau tebal, dipertimbangkan untuk menggunakan masker untuk menghindari menghirup asap berlebihan. Ya, menemani Anda pendengar, kami ajak kembali kita dengarkan kali ini tembang-tembang pop Indonesia. Jelang pukul 6 saatnya disampaikan buletin berita pagi.

0: Ya, Niki Tirta dan kawan-kawan hadir dengan lagu pop Indonesia. Pendengar, di pukul 6 akan kami sampaikan sejumlah berita atau informasi dalam buletin berita pagi. Di antaranya terkait pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama KPK memperkuat pembenahan tata kelola pemerintahan dengan menitikberatkan pada sejumlah sektor yang berdampak terhadap pelayanan masyarakat. Dirangkai berbagai berita menarik untuk diketahui. Kita nantikan pendengar pukul 6 saatnya buletin berita.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Yayasan Honai Generasi Unggul Papua terus memperluas jangkauan pelayanan melalui kolaborasi dengan pemerintah, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama KPK memperkuat pembenahan tata kelola pemerintahan dengan meniti beratkan pada sejumlah sektor yang berdampak terhadap pelayanan masyarakat.
1: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 Radio Republik Indonesia Nabire edisi Jumat 2 September. Maksud kami 2 Oktober 2026. Bersama saya Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Pendidikan menjadi salah satu kunci dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Karena itu, Yayasan Honai General Unggul Papua terus memperluas jangkauan pelayanan melalui kolaborasi dengan pemerintah, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal. Selengkapnya, Robi Vanindi melaporkan.
3: Yayasan Honai Generasi Unggul Papua secara konsisten menegaskan komitmennya untuk memajukan dunia pendidikan di tanah Papua. Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan ini berfokus pada pembentukan sumber daya manusia SDM Papua yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat berlandaskan iman serta mampu hidup mandiri. Ketua Yayasan Honai Generasi Unggul Papua yang dipercayakan untuk mengelola Mepo Boarding School, Nehes John Fano, menegaskan bahwa pendidikan yang dihadirkan oleh pihaknya dirancang untuk menjawab tantangan zaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal. Melalui berbagai program pembinaan dan pembelajaran, yayasan ini berupaya membekali anak-anak Papua agar siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Menurutnya, pendidikan bermutu menyediakan akses pembelajaran yang relevan, kurikulum yang adaptif, serta tenaga pendidik yang berdedikasi untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang setara dan berkualitas. Pembentukan karakter menanamkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kepemimpinan, dan rasa cinta terhadap tanah air, serta kebudayaan lokal Papua. Penguatan iman mengintegrasikan nilai spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari guna membentuk fondasi moral dan etika yang kokoh bagi para generasi muda. Kemandirian membekali para siswa dengan keterampilan praktis agar siap melangkah ke dunia kerja atau membuka lapangan kerja baru secara mandiri.
4: Kami mau memastikan bahwa ketika anak-anak kami tamat, kalau mereka mau sekolah, mereka tidak mencari jalan lain. Kami takut mereka salah jalan dengan apa yang sudah dicanangkan. Ini terus dilakukan agar anak-anak yang ada di tanah negeri ini, 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah ini, benar-benar mendapatkan akses pendidikan yang mudah, murah, dan berkualitas.
3: Pengurus Yayasan Honai Generasi Unggul Papua menyampaikan bahwa filosofi Honai diambil sebagai simbol kehangatan, kebersamaan, dan tempat bernaung untuk belajar bersama. Dengan semangat tersebut, yayasan ini optimistis dapat terus melahirkan pilar-pilar masa depan Papua yang tangguh, berilmu, dan bermartabat. Robi Vanindi melaporkan.
1: Informasi berikutnya, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama KPK memperkuat pembenahan tata kelola pemerintahan dengan menitik beratkan pada sejumlah sektor yang berdampak terhadap pelayanan masyarakat. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama KPK, BPKP, Kementerian Dalam Negeri, dan DPRP membangun sinergi untuk memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan di provinsi yang masih dalam tahap awal pembangunan. Kolaborasi tersebut menitikberatkan pada sejumlah aspek yang dinilai berdampak terhadap pelayanan masyarakat, termasuk perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Pemerintah daerah juga didorong memahami regulasi agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan. Gubernur Papua Tengah Mekinawi Pasar ditemui awak media pada Kamis 1 Oktober 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah mengatakan, kerjasama dengan KPK menjadi bagian dari upaya pemerintah melihat berbagai kekurangan, sekaligus melakukan pembenahan untuk membangun pemerintahan yang lebih baik.
5: Jadi kita itu puji Tuhan ya, nah kita provinsi baru, terus kita dikasih kesempatan untuk bagaimana kita melihat kekurangan-kekurangan kita seperti apa, perlu yang terbaiki seperti apa, dan hari ini saya harap bersyukur karena ini sudah saatnya untuk kita maju ke depan. Dan hari ini, kalau orang lama nih, orang baru, dia orang lama yang membantu pemerintah-pemerintah di wilayah Papua ini. Beliau sudah mentoring kita, memberikan pandangan, arahan, petunjuk, dan pemerintah-pemerintahnya kerjasama dengan KPK untuk bagaimana supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu kita cegah untuk bisa berbagi ke depan.
2: Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK RI Maruli Tua menekankan pentingnya membangun fondasi tata kelola sejak awal pemerintahan. Menurutnya, perencanaan dengan penganggaran perlu dilakukan secara cermat, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, hibah, serta mekanisme pokok pikiran DPRP.
6: Sekali lagi, karena ini masih periode-periode tahun awal, ya kami memang menekankan bagaimana fondasi untuk dibangun sebaik mungkin, seserius mungkin, dan juga secermat mungkin. Yang fokus kami memang pada hari ini termasuk kemarin juga bagaimana di tiga area yang dampaknya signifikan terhadap pelayanan masyarakat dari tujuh area kami di MCSP ya, rencana penganggaran PBJ itu ya betul-betul ya gubernur dan jajarannya DPRP cermat ya membaca memahami regulasi supaya tidak salah melangkah.
2: Maruli menambahkan hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam berita acara dan menjadi instrumen pemantauan secara berkala. Pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan terus melakukan tindak lanjut bersama BPKP dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan komitmen pembenahan tata kelola dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabriana melaporkan.
1: Berita lainnya, pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai memetakan akar persoalan pembangunan melalui Focus Group Discussion atau FGD, pengkajian prioritas daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat perencanaan pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Provinsi Papua Tengah tersebut berlangsung di Aula LPP RRI kemarin. Staf ahli 2 Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Papua Tengah Herman Kayame mengatakan pengkajian prioritas daerah diperlukan agar setiap kebijakan pembangunan memiliki dasar yang kuat dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya perencanaan pembangunan perlu dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan, memahami penyebabnya, menentukan kelompok yang terdampak serta merumuskan bentuk intervensi dan indikator keberhasilannya. Pendekatan itu dinilai penting agar pembangunan di Papua Tengah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Herman Kayame menegaskan masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus penerima manfaat utama pembangunan. Oleh karena itu, suara masyarakat, karakteristik sosial budaya, kondisi geografis, kebutuhan kelompok rentan, dan potensi lokal perlu menjadi bagian dalam proses perencanaan. Ia menyebut Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, kekayaan budaya serta karakteristik wilayah yang beragam. Namun kondisi tersebut juga diikuti tantangan pembangunan yang kompleks sehingga membutuhkan penanganan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Dalam kondisi itu, pembangunan menurut Herman Kayame tidak cukup hanya mengandalkan asumsi atau pendekatan rutin. Kebijakan perlu disusun berdasarkan data, informasi, kajian, bukti empiris serta pemahaman terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat. FGD pengkajian prioritas daerah menjadi ruang untuk pembangunan kesamaan pemahaman, menghimpun berbagai pandangan serta menggali informasi dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan. Herman Kayame berharap forum tersebut dapat menghasilkan rumusan isu strategis, identifikasi permasalahan pembangunan, akar permasalahan, serta rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan dan penyempurnaan perencanaan pembangunan Papua Tengah.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan program A1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Memperingati momentum Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026, Angkasawan-Angkasawati LPP RRI Nabire gelar upacara ditandai dengan penyerahan penghargaan juara 2 suara kencana kategori mini drama. Jodefri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
7: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober 2026, Angkasawan dan Angkasawati LPP RRI Nabire menggelar upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila sekaligus memperkuat semangat persatuan dan pengabdian kepada bangsa. Upacara berlangsung dengan hikmat dan diikuti oleh jajaran pegawai LPP RRI Nabire, di mana momentum tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengapresiasi prestasi insan RRI Nabire di tingkat nasional. Dalam kesempatan itu, Kepala LPP RRI Nabire, Ibu Surya S. Talib, menyerahkan piagam penghargaan kepada tim mini drama LPP RRI Nabire yang berhasil meraih juara 2 suara kencana kategori mini drama tahun 2026. Penyerahan penghargaan tersebut mendapat apresiasi dari jajaran LPP RRI Nabire. Prestasi itu dinilai menjadi bukti kreativitas dan kerja keras angkasawan serta angkasawati dalam menghasilkan karya siaran yang berkualitas. Kepala LPP RRI Nabire, Ibu Surya S. Talib, mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila hendaknya tidak hanya dimaknai melalui pelaksanaan upacara, tetapi juga diwujudkan dalam semangat bekerja, berkarya, menjaga persatuan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui lembaga penyiaran publik. Menurutnya, penghargaan yang diraih tim mini drama LPP RRI Nabire menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kreativitas dan menghasilkan karya-karya yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia pun berharap capaian tersebut dapat menjadi pemicu semangat bagi seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Nabire untuk terus berkarya serta membawa nama baik RRI Nabire di berbagai ajang tingkat nasional.
8: Pembacaan Pancasila hari ini rasanya berbeda, sangat berbeda. Mudah-mudahan kita akan memaknainya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam melaksanakan aktivitas. Ada ikrar tadi yang sangat menyentuh kalbu kita dalam melaksanakan tanggung jawab. Tanggung jawab. Dan pagi ini saya mengucapkan banyak selamat kepada tim mini drama. Ini memberikan makna yang luar biasa untuk mini drama kita yang mengalahkan raja mini drama yaitu Jakarta dan Ambon. Itu mereka sampai ke GPU. Mereka juara, tapi pada tahun ini benar-benar RRI Nabire memunculkan namanya di tingkat nasional.
7: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di LPP RRI Nabire menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga nilai persatuan, kebinekaan, dan semangat pengabdian melalui tugas dan fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, di Mimika dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pelajar diingatkan untuk tidak sekedar menghafal nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perkembangan teknologi, sekolah dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman dan penerapan nilai Pancasila di kalangan pelajar. Veronica Sandra melaporkan langsung dari Mimika.
9: Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengingat kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala Sekolah SMA YPPK 3 Raja Timika, Rovinus Moa, mengatakan Pancasila merupakan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Republik Indonesia. Menurutnya, berbagai aturan yang berlaku di Indonesia memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila.
10: Kita sebagai generasi penerus, bagaimana kita menanggapi hasil perjuangan ini dan untuk meneruskan dan mempertahankan apa yang sudah dicapai dengan melalui Pancasila itu. Jadi upacara memang kalau bisa negara memberikan ruang mewajibkan bahwa setiap hari tanggal 1 Oktober, hari kesaktian Pancasila, harusnya ada upacara untuk memberikan wawasan kepada generasi bangsa itu bahwa Pancasila itu penting dan Pancasila itu menjadi fondasi, menjadi landasan untuk Republik ini.
9: Rovinus menilai pemahaman Pancasila di kalangan pelajar perlu terus diperkuat melalui pembelajaran maupun kegiatan sosialisasi. Ia bahkan berharap adanya kegiatan khusus yang dapat membantu siswa memahami sejarah, makna, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siswa kelas 101 SMA YPPK 3 Raja Gloria mengatakan pembelajaran Pancasila sudah diterima sejak jenjang sekolah dasar hingga SMA, namun ia menilai sosialisasi mengenai Pancasila masih perlu diperkuat agar wawasan siswa tidak hanya sebatas materi pelajaran.
11: Itu penting karena kan Pancasila itu sebagai dasar negara, jadi kita tuh harus tahu kita punya dasar-dasar negara itu apa, biar kayak tidak lupa sama jati diri negara, gitu, jati bangsa. Terus ditambah biar kita wawasan tentang Pancasila itu lebih terbuka gitu, kayak sosialisasi tentang dampak-dampak apa gitu. Kayak menurutku Pancasila juga penting sih karena sejauh ini belum pernah ada sosialisasi tentang Pancasila.
9: Gloria berharap pembelajaran dan sosialisasi mengenai Pancasila dapat terus ditingkatkan di sekolah. Ia menilai pemahaman pelajar tidak hanya sebatas menghafal 5 sila, tetapi juga perlu diwujudkan melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan menghargai umat beragama lain yang sedang menjalankan ibadah sebagai bentuk penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan bersama. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sambra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
1: Selanjutnya, pendengar, kami sampaikan informasi harga pangan dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya, dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
12: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 1 Oktober tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp140.000 hingga Rp150.000, Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Cabai rawit luar Nabire per kilogram Pasar Kalibobo Rp150.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp75.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp28.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung bertumpuk pasar Kalibobol Rp30.000 hingga Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol bertumpuk pasar Kalibobol dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng bertumpuk pasar Kalibobol dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobol Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobol Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobol dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobol Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobol Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
13: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
14: Dini hari nanti secara umum.
15: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
16: Untuk hari diperkirakan cerah berawan.
17: Info cuaca.
1: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi hari ini, kita ikuti informasi perakiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Kami telah tersambung melalui telepon dengan salah satu perakirawan BMKG Nabire, Hesron Salawane. Selamat pagi, Bung Hesron.
18: Ya, selamat pagi.
1: Bung Hesron, informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, silakan.
18: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Hesron Salawane, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Untuk pagi hingga siang, cuaca diperkirakan udara berkabut dan dikarenakan adanya asap. Lalu pada sore menjelang malam ada potensi berawan tebal hingga hujan lokal yang dapat terjadi di beberapa distrik di wilayah timur hingga selatan Nabire. Kemudian untuk malam sampai dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan tebal. Untuk suhu udara, suhu berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 25 km per jam dan bertiup dari timur laut. Pada perakiraan cuaca di Teluk Cendrawasih untuk pagi, siang hingga sore hari diperkirakan cuaca udara kabur. Lalu untuk malam hari juga masih sama, yaitu udara kabur, dan dini hari cuaca kami perkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan perakiraan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan atau kebun atau hutan yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan menurunkan kualitas udara. Apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Kami akan berupaya memberikan update informasi cuaca yang akan kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Iya, terima kasih Bung Hesron. Selamat pagi, selamat bertugas.
18: Iya Pak, selamat pagi Pak. Iya.
1: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita pagi ini. Di antaranya, Yayasan Honai Generasi Unggul Papua terus memperluas jangkauan pelayanan melalui kolaborasi dengan pemerintah, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama KPK memperkuat pembenahan tata kelola pemerintahan dengan menitikberatkan pada sejumlah sektor yang berdampak terhadap pelayanan masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat. Sampai jumpa.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
5: Ya, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Selamat pagi, ya. Salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini, pendengar, kalau diperhatikan di kota Nabire dan sekitarnya, ya, kabut asap, ya, cukup pekat. Beberapa bagian ada warga yang juga menyampaikan kabut di sekitar tempat tinggalnya cukup pekat, ya. Dikira berawan, tetapi setelah diperhatikan ternyata kabut asap. Ada himbauan agar warga kembali memakai masker untuk menghindari menghirup asap, ya. Kemudian ketika hujan, jangan ditampung airnya untuk digunakan untuk mandi atau dikonsumsi atau untuk masak, ya. Ini himbauan untuk masyarakat agar ketika hujan nanti air hujannya tidak untuk konsumsi, masak atau mandi, ya. Untuk keperluan lain mungkin masih bisa, ya, untuk menyiram tanaman dan lain-lain. Ya. Baik pendengar, di layanan masyarakat pagi hari ini kami akan sampaikan dua pemberitahuan berupa berita panggilan.
6: Relas pemberitahuan putusan First Take kepada penggugat nomor 15/PDT-3/2026/PNAP pada hari ini, Rabu tanggal 30 September 2026, saya Dananggali Wahyu Hidayat AMD, jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 15/PDT-3/2026/PNAP telah memberitahukan kepada Donata Japeu bertempat tinggal dahulu di Jalan Kampung Gerbang Sadu RT 003 RW 000 Kelurahan Gerbang Sadu Kecamatan Nabire Barat Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Nabire nomor 15/PDT-3/2026/PNAP tanggal 30 September 2026 antara Peter Bagubau sebagai penggugat lawan Donata Japeu sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya dengan First Take. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000. Pengumuman ini saya jalankan melalui pengumuman lewat RRI Nabire dengan memperingatkan bahwa tergugat menurut undang-undang yang berlaku setelah pengumuman ini dapat mengajukan perlawanan. Jurusita tertanda Danang Gali Wahyu Hidayat AMD.

0: Reras panggilan sidang kepada tergugat nomor 42/PDT-3/2026/PNAP tanggal 30 September 2026 dari Indra Buhari jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire ditujukan kepada Salmon Aninam bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Nilam RT 009 RW 000 Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Namun sekarang tergugat tidak lagi diketahui alamat yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi panggilan supaya menghadap di sidang Pengadilan Negeri Nabire, Jalan Merdeka nomor 69 Nabire pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 jam 10 waktu Indonesia Timur dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 42/PDT-3/2026/PNAP antara Lisa Datu sebagai penggugat lawan Salmon Aninam sebagai tergugat. Disampaikan kepada tergugat, surat gugatan tersebut dapat diambil di kepeniteraan Pengadilan Negeri Nabire dan atas gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan di sidang pada hari dan tanggal sebagaimana ditetapkan di atas. Relas panggilan tertanggal 30 September 2026 nomor 42/PDT-3/2026/PNAP jurusita tertanda Indra Buhari.
1: Ya, mendengar dua pemberitahuan di layanan masyarakat pagi hari ini berupa berita panggilan. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.
2: Saatnya Anda mengikuti opini publik, ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat. Bersama kembali di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Saya Hari Gunawan, rekan di teknik ada Ferdinand di pemancar di Wadio, Yance dan kawan-kawan. Ya, pendengar, menemani Anda di Opini Publik untuk hari ini, Jumat ya, tanggal 2 Oktober 2026. Pukul 6 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Yang baru datang dari Jayapura tadi malam, ya selamat datang di Kota Nabire, menumpang kapal Gunung Dempo. Ya, kemudian juga yang berangkat dengan Gunung Dempo ke berbagai kota, selamat berlayar, berjumpa kembali dengan keluarga di berbagai daerah. Kami ajak Anda pendengar melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494419, 0813-5494419. Kabut asap untuk hari ini juga mewarnai atau menyelimuti beberapa bagian di sekitar Kota Nabire, terutama di perbukitan ya. Cukup tebal. Untuk Kabupaten Mimika, kami melihat ada informasi atau himbauan untuk warga masyarakat di Kabupaten Mimika untuk menggunakan masker ya, juga tidak menampung air hujan untuk keperluan memasak, kemudian dikonsumsi atau untuk mandi. Di Kabupaten Mimika, kabut asapnya tebal, tetapi kami perhatikan ya pendengar, di tabel jumlah hotspot di Kabupaten Mimika 0, tidak terpantau hotspot atau titik panas ya. Beberapa waktu lalu informasi dari BMKG bahwa kabut asap yang menyebar di Kabupaten Mimika itu berasal dari Merauke ya, sehingga menyebabkan aktivitas warga di Timika dan sekitarnya itu terganggu, termasuk penerbangan di Bandara Moses Kilangin Timika. Gitu ya pendengar, untuk informasi jumlah hotspot sampai tadi malam pukul 9, Nabire 4 hotspot atau titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang. Kabupaten Mimika tidak ada, Paniai juga tidak ada, Kabupaten Puncak tidak ada, Puncak Jaya 1 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang, Kabupaten Duga

0: tarik untuk jaksa menyapa. Pukul 8 dengan pembahasan tentang peran jaksa pengacara negara dan tugas fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Nabire. Ya. Menghadirkan narasumber Ramli Amanah SHMH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Ya. Topiknya peran jaksa pengacara negara dan tugas fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Nabire. Ya, kemudian interaktif ya acara tersebut melalui telepon yang sudah kami sebutkan tadi. Belum ada pendengar, kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
0: Ya, dua informasi layanan masyarakat, satunya tentang hemat air, satunya tentang hemat energi dengan menggunakan kendaraan listrik ya. Di banyak daerah termasuk Nabire juga sudah mulai ada banyak pengguna kendaraan listrik, salah satunya sepeda listrik ya, yang sudah sekian banyak warga. Tetapi harus pakai helm ya. Iya, beberapa pengguna sepeda listrik yang kayak motor itu sebaiknya pakai helm karena dia melintas di jalan raya ya. Untuk menghindari adanya benturan ketika kecelakaan ya. Ya, kembali pendengar bersama kami di Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. 15 menit jelang pukul 7. Selepas Warta Berita Nasional, nanti akan kami lanjutkan acara Opini Publik sesi kedua. Yang bercocok tanam, informasinya ada beberapa menyampaikan sedang mengawasi, memantau pertumbuhan tanamannya ya. Salah satunya Ibu Mary Yeweni. Ya, setiap pagi melihat tanamannya. Tanaman berbagai tanaman ya, ada buah matoa telur ya, ada lain-lainnya ya, ada vanili ya, ada durian, ada jenis tanaman lain yang juga dikembangkan oleh Ibu Mary Yeweni. Pagi-pagi sudah begitu senang ya melihat tanaman tumbuh subur, jadi harus tetap diperhatikan. Kalau ada tanaman yang sudah agak-agak kurang air, disirami. Ya. Aktivitas berkebun menyenangkan karena aktivitas itu menyangkut hobi. Ya. Kalau hobi pasti senang. Belum ada pendengar yang dari Topo, warga masyarakat di Distrik Uapa atau Legari, ya. Selamat pagi.

0: di yang di Kepulauan juga, Distrik Napan, di Wanggar dan sekitarnya, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu di sana? Ya, pagi hari kami yakin sudah cukup sibuk ya, yang persiapan mengantar putra-putrinya ke sekolah juga. Persiapan sejak tadi, ibu-ibu rumah tangga sudah membangunkan anak-anaknya, juga menyiapkan hidangan sarapan ya. Walaupun dapat MBG, tapi ada anak juga yang pagi punya ini ya, punya kebiasaan atau punya rutinitas sarapan ya. Walaupun sekedar segelas susu ya, yang disiapkan oleh orang tuanya. Ya, selamat berkarya pendengar di hari kedua bulan Oktober tahun ini. Semoga apa yang Anda jadwalkan lancar semua, membuahkan hasil. Ya, di awal bulan kata orang tanggal muda ya. Jadi ada yang sudah gajian, ada yang masih menunggu uang belanjaannya juga, ada yang sudah siap dan di data apa yang akan dibelanjakan. Kita jeda lagi pendengar, ada informasi akan kami sampaikan sesaat lagi.
1: Nabire pagi ini. Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hei, gue cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
0: Ya, jauhi narkoba karena narkoba merusak masa depan. Ya, terutama di kalangan anak muda. Narkoba sudah menyusup di sendi-sendi kehidupan anak-anak muda, termasuk kalangan anak SD ya, atau siswa SD terpapar oleh narkoba. Berbagai jenis, yang paling umum ganja ya, ini yang kadang susah dibedakan, ganja atau rokok ini, karena sudah dilinting campur dengan tembakau. Ya pendengar, tadi malam Timnas Indonesia menang atas Timnas Bangladesh 9-2. Ya, Timnas Indonesia pesta gol. Dengan kemenangan ini memastikan Timnas Indonesia maju ke final ya. Final FIFA Asian Cup 2026. Berlangsung di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Timnas Indonesia unggul 9-2 atas Bangladesh. Ada yang nonton pendengar? Ya, kejar-kejaran gol ya, selisih gol dengan Malaysia, karena Malaysia tadi malam juga menang telak atas kesebelasan Singapura. Jadi selisih gol Malaysia kalau di total golnya dengan sebelumnya itu 6 tambah 3 berarti 9. Timnas Indonesia sebelumnya lawan Singapura 2-0 tambah 9 lawan Bangladesh berarti 11, selisih 2 gol ya. Hampir saja tadi malam banyak penonton menyebutkan ada stuck ya. Start di babak kedua karena permainan yang tidak berkembang, tetapi 7 menit jelang pertandingan selesai ternyata Timnas Indonesia bisa tambah gol sehingga bisa unggul dan memimpin klasemen. Ya. Luar biasa timnas Indonesia, di final akan ketemu timnas Thailand. Iya. Indonesia unggul 9-2 berkat sumbangan 5 gol Michel Becker ditambah dengan gol Rizky Rido, Justin Hubner, Luke Fikri, dan Kevin Dix. Ya. Sementara gol Bangladesh disumbangkan Sahariar Emon dan Farhan Ali Wahid. Tanggal 5 nanti final timnas Indonesia akan lawan Thailand. Ya, selama ini Vietnam selalu unggul di FIFA Asian Cup, ya. Tetapi Thailand ternyata bisa mematahkan kemenangan Vietnam tersebut. Kita nantikan saja nanti tanggal 5 hari apa ya? Ya, berarti hari Senin ya, pendengar. Bisa bermain lagi timnas Indonesia lawan Thailand.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
0: Ya, tadi tentang emoji yang disampaikan kenapa warnanya kuning, ya. Ya, pendengar, untuk Anda yang akan menumpang kapal Pelni, jadi fix bulan ini kapal Pelni ada 2, yaitu Gunung Dempo dan Dorlonda, ya. Untuk kapal kecil lainnya ada kapal-kapal penyeberangan seperti Masirei, ya. Juga Napan Wainami. Untuk sabuk juga ada, ya, pendengar. Nanti Anda cari informasinya untuk kapal perintis kapal sabuk. Baik, nanti kami akan ajak Anda kembali, pendengar, di opini publik sesi kedua selepas warta berita nasional Pro 3.

Oh, no. Oh, no.

Warta berita pagi hari ini kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya adalah Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Arisepto yang dijadikan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Hari Kesaktian Pancasila, generasi muda diminta agar menjadi pelopor persatuan di tengah keberagaman. Jepang ingin memperketat persyaratan bagi warga negara asing yang ingin memperoleh status tinggal permanen. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema, termasuk program insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah atau PPN DTP dalam mendongkrak pembelian rumah bagi masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan wujud keinginan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau melalui pembebasan pajak pembelian rumah oleh pemerintah. Jepang memperketat syarat bagi warga asing yang ingin memperoleh status tinggal permanen mulai Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Sebagai bagian dari upaya Perdana Menteri Sanae Takeuchi untuk memperketat pengawasan imigrasi, melansir dari CNA, aturan baru yang akan diberlakukan terhadap masuk kami, aturan baru tersebut secara bertahap akan mewajibkan warga asing yang ingin menetap secara permanen di Jepang agar membuktikan pendapatan tahunan mereka bisa berada di atas rata-rata.

0: Alexander Zverev melanjutkan performa positif dengan menyingkirkan Cameron Norrie dengan skor 7-6, 1-6-4 di National Tennis Center pada Kamis, Oktober 2026, sekaligus memperkuat peluang mengejar peringkat satu dunia. Setelah nama Jannik Sinner absen dari China Open 2026 yang berlangsung di Beijing, hasil tersebut mempertahankan rekor sempurna dari Zverev yang dalam 9 pertemuan keduanya sekaligus memperpanjang langkah di turnamen tersebut. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryaseto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selengkapnya akan disampaikan oleh Afriani Raspati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryaseto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah
1: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
4: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
2: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria dan Nusran Johair resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Raspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut proses fit and proper test calon Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryaseto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan di Komisi 3 DPR. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif.
5: dengan terhormat karena memang sudah fungsinya.
6: Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan proses fit and proper test calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Suyudwi Arioseto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan yang perlu dipermasalahkan di Komisi 3 DPR RI. Menurutnya, proses pencalonan Suyudwi telah dilakukan sesuai mekanisme, mulai dari surat presiden hingga pembahasan di Komisi 3 melalui fit and proper test dan secara aklamasi menyetujui pencalonan Suyudwi sebagai Kapolri. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.
5: Presiden.
7: Nggak izin, tapi kalau dari pimpinan menilai, beberapa orang juga menyebut kami kenapa terlalu terburu-buru ya dengan fit and proper test dan segala macam dan langsung kenapa demikian?
5: Selama tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan, ya sesuai mekanisme, ya dan sesuai dengan tata tertib yang ada, ya bisa saja itu segera dilakukan dengan terhormat karena memang sudah waktunya.
6: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut Komisi 3 telah menerima surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri tertanggal 30 September. Ia menyatakan seluruh fraksi di Komisi 3 secara aklamasi menyetujui Komjen Pol Suyudwi Arioseto sebagai calon Kapolri.
8: Dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI dan seluruh fraksi yang ada, maka Komisi 3 DPR RI telah secara aklamasi menyepakati dan menyetujui saudara Komjen Pol Suyudwi Arioseto SIK SIMH untuk menjadi Kapolri dan memberhentikan Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI.
6: Sebelumnya, Komjen Pol Suyudwi Arioseto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025. Selama memimpin BNN, Suyudwi mencatat sejumlah capaian, termasuk penyitaan 12,3 ton narkotika pada tahun 2026 dengan nilai ekonomi yang berhasil dicegah mencapai lebih dari 16 triliun rupiah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Generasi muda diminta agar menjadi pelopor persatuan di tengah keberagaman. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Pati Alwarin Koibur dari RRI Manokwari.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, khususnya di tengah keberagaman di Papua Barat. Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Papua Barat, Theo Dekawer mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum mengenang ketangguhan Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai tersebut juga penting untuk memperkuat persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman. Menurut Theo, pengamalan Pancasila harus terlihat melalui pelayanan masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak kepada kelompok rentan. Ia menyebut provokasi, berita bohong, politisasi identitas, serta perbedaan suku dan agama yang dimanfaatkan pihak tertentu menjadi tantangan dalam menjaga toleransi. Ia mengatakan pemerintah daerah menjalankan pembinaan ideologi melalui sosialisasi pendidikan karakter, pembinaan wawasan kebangsaan bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Pemerintah juga melibatkan komunitas kepemudaan untuk mengampanyekan toleransi serta menyebarkan konten edukatif tentang Pancasila melalui media sosial.
2: Pelayanan kepada masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak pada kelompok rentan menjadi wujud nyata pengamalan Pancasila. Tantangan terbesar dalam menjaga persatuan dan toleransi di Papua Barat adalah potensi provokasi, politisasi, identitas, suku, dan agama, serta hambatan komunikasi atau kesenjangan sosial akibat tingginya keragaman di tengah arus modernisasi.
1: Ketua Pemuda Pancamarga LVRI Papua Barat, Hari Ramande, mengatakan, nilai Pancasila memiliki keterkaitan dengan kehidupan adat dan budaya masyarakat Papua. Ia mencontohkan filosofi Satu Tungku Tiga Batu yang menggambarkan kehidupan bersama di tengah perbedaan suku dan agama. Dikatakan Pancasila bukan karena paksaan. Bagi orang asli Papua, konsep itu sudah hidup mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, hingga persatuan dalam filosofi Satu Tungku Tiga Batu.
3: Kepercayaan orang asli Papua, Pancasila itu hidup, sila pertama ketuhanan. Kami sudah hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan. Sila kedua kemanusiaan, itu adalah menolong, saling menolong. Sila ketiga persatuan, yaitu kita filosofi Satu Tungku Tiga Batu di fak. Berbeda suku dan agama, tetapi hidup dalam satu tungku. Kesaktian Pancasila hari ini adalah ketika anak Papua bisa bersekolah secara gratis, mama-mama bisa jualan tanpa takut, dan pembangunan jalan di seluruh Provinsi Papua Barat berjalan dengan baik. Meski ada tantangan, Pancasila sakti karena ada melindungi yang kecil.
1: Ia menilai pengamalan Pancasila harus dibawa dari ruang formal ke kehidupan nyata, mulai dari kampung hingga pasar. Menurutnya, prinsip musyawarah, transparansi, pelayanan publik, gotong royong, dan keadilan sosial merupakan bentuk konkret penerapan nilai Pancasila. Sementara itu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia, Rani Esterlina Bonai, menilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda di era digital. Menurut Rani, Pancasila dapat menjadi moral, identitas, sekaligus filter bagi anak muda dalam menyikapi berbagai persoalan dan derasnya informasi di media sosial. Menurutnya, Pancasila menjadi identitas dan pegangan bagi generasi muda di tengah perbedaan serta arus media sosial dan derasnya informasi.
4: Dalam kehidupan saya sehari-hari, bentuk nyatanya itu ada di dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita menghormati, menghargai sesama kita manusia ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita punya Pancasila yang menjadi identitas kita, menjadi pegangan bagi kita di tengah-tengah perbedaan dan di tengah-tengah arus media sosial dan derasnya informasi.
1: Ia mengatakan, penerapan Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui sikap menghormati dan menghargai sesama manusia. Menurutnya, keberagaman suku dan agama dalam kehidupan keluarga menjadi ruang nyata bagi generasi muda untuk menerapkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Ia menambahkan, pendidikan Pancasila perlu bergerak dari sekedar hafalan menuju praktik dan keteladanan. Ia menilai guru, pejabat, orang tua dan masyarakat perlu memberikan contoh nyata agar nilai kejujuran, gotong royong, toleransi dan keadilan dapat dipahami sekaligus diterapkan generasi muda. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Manokwari kita ke Semarang melalui gerakan Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri mendorong masyarakat berani melaporkan kekerasan dan memperkuat sinergi dalam perlindungan korban. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Luki Setiawan. Luki.
1: Berani bicara, selamatkan sesama, jangan lagi takut untuk melapor. Kemudian yang kedua,
2: upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Dirtipit PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Asisah mengatakan penanganan kekerasan dan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, perlindungan, pemulihan korban hingga partisipasi aktif masyarakat. Hal itu disampaikan Nurul dalam dialog publik wilayah hukum Polda Jawa Tengah bertema sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta pemberantasan perdagangan orang melalui penguatan kerjasama lintas sektor. Brigjen Pol Nurul menyebut masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi kekerasan dan TPPO sejak dini. Atas dasar itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO menginisiasi gerakan Rise and Speak yang diwujudkan melalui diskusi, layanan konsultasi, pelaporan kepada polisi wanita atau polwan, talkshow, deklarasi, serta kampanye melalui media digital.
1: Sekarang kan sudah ada Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama, kita tidak lagi sendiri, tetapi kita ada kepolisian, kemudian ada lembaga masyarakat berbasis komunitas yang juga bisa menerima laporan dan wajib dalam waktu 3 kali 24 jam itu dilaporkan kepada kami. Khususnya Jawa Tengah juga sudah mempunyai Safe Post 110 yang mana siapapun yang ingin melaporkan, ingin curhat bisa ke situ. Seperti itu, dan nanti tentu akan dikonsultasikan, dikomunikasikan kepada kepolisian terdekat.
2: Sementara itu Kapolda Jawa Tengah diwakili Direktur Reserse PPA PPO Polda Jawa Tengah Kombes Pol Nunuk Setiawati menyebut ancaman kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan semakin kompleks. Kekerasan kini tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi melalui ruang digital, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perundungan, hingga praktik perekrutan yang menjerat korban TPPO. Kerentanan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan TPPO di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025 tercatat 118 kasus pekerja migran Indonesia PMI bermasalah, termasuk 19 kasus yang berkaitan dengan TPPO.
3: Kekerasan terhadap anak 469, kekerasan terhadap perempuan 313, kemudian TPPO ada 14. Ini periode 1 Januari sampai dengan 25 September 2020.
2: Kalau daerah atau main kota yang banyak melaporkan kasus-kasus
3: rata.
2: Ini?
3: Rata. Semua kasus ini rata di setiap kabupaten kota. Jadi seperti KS, semua kabupaten kota pasti ada. Tertinggi masih kekerasan seksual.
2: Oh, kekerasan seksual.
3: Iya. Kalau tertinggi laporannya di Polrestabes Semarang.
2: Kombes Pol Nunuk juga mengajak masyarakat tidak takut melapor apabila mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan maupun TPPO. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu kepolisian melakukan penanganan lebih cepat sekaligus mencegah bertambahnya korban. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita bergeser ke wilayah lainnya di Nusa Tenggara Barat. Dan terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda selalu menyimak Kuarta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kali ini pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan warga yang kepesertaan BPJS kesehatannya tiba-tiba tidak aktif saat berobat tidak perlu panik. Karena ternyata tetap mendapatkan perhatian khusus terutama bagi pasien dengan penyakit berat. Selengkapnya akan disampaikan oleh Rian Muhdar.
4: Jadi kami bukan mempersulit masyarakat, tetapi kami harus yakinkan tepat sasaran.
5: Status kepesertaan BPJS kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, memastikan masyarakat Lombok Barat yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu khawatir, terutama bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif ketika membutuhkan perawatan segera, sedang menjalani rawat inap, atau harus melakukan kontrol secara berkala.
4: Jadi jangan khawatir masyarakat Lombok Barat, ada prioritas kami, misalnya yang tadinya PBJK tiba-tiba tidak aktif tetapi membutuhkan perawatan segera, sedang dirawat di rumah sakit atau kontrol bolak-balik ke puskesmas, itu menjadi prioritas kita. Terutama yang penyakit tadi, jantung, stroke, kemudian kasat tropis, kanker, itu kita prioritaskan. Kenapa kami melakukan itu? Kalau semua yang tidak sakit kita aktifkan, kan kita bayarkan setiap bulan iurannya. Sementara nanti ada masyarakat yang lebih membutuhkan beh kepeng.
5: Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Muhlis mengatakan, persoalan penonaktifan kepesertaan tersebut berkaitan dengan pembaruan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, khususnya pemuktahiran data berdasarkan desil kesejahteraan.
6: Penonaktifan BPJS Kesehatan mungkin ini terkait dengan desil. Nah, di sini kita sudah sebetulnya Pemda Lobar sudah memberikan solusi ke kami bahwa ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan itu baik di seluruh fasilitas kesehatan untuk warga yang dinonaktifkan dari PBIJK maka bisa masuk ke segmen PBPU Pemda itu. Tapi ada juga skema yang kedua adalah dia bisa didaftarkan lagi sebagai PBIJK dengan melampirkan surat rujukan atau surat konsul ya, berobat kembali. Nah, itu yang bisa melalui dinas sosial untuk didaftarkan, untuk diaktifkan lagi, sehingga di-cover oleh PBIJK.
5: Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan di Desa Sesele kini menjadi perhatian bersama antara pemerintah desa, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah. Koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memastikan warga kurang mampu tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program JKN. Dari Lombok Barat, NTB, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini kita ke informasi dari pembangunan Koperasi Merah Putih, Kelurahan Bukit Tunggal yang telah rampung dan tinggal menunggu pemeriksaan tim Pemda sebelum diserah terimakan untuk beroperasi. Dari Parangkaraya, ada Edi Suroso yang menyampaikan informasi lengkapnya.
7: KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
8: Pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Palangkaraya telah rampung. Namun hingga kini belum seluruhnya dapat dioperasikan. Sejumlah sarana dan prasarana masih dalam proses melengkapi kebutuhan sebelum dilakukan pemeriksaan. Ketua Kopdes Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Itubil mengatakan, proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung. Setelah dinyatakan lengkap, koperasi baru akan diserah terimakan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dioperasionalkan.
7: Yang pertama bangunannya sudah selesai, tapi sarana prasarana kayak Bukit Tunggal itu kan belum lengkap. Jadi kita tunggu lengkap, dicek semuanya lengkap, baru diserah terimakan kepada KKNP. Mengamati itu sangat strategis ya bahasanya, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Karena sesuai dengan apa Perpres itu memang KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
8: Ia menambahkan keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang direncanakan tersedia antara lain sembako, pupuk, LPG, layanan perbankan, serta simpan pinjam. Koperasi juga diharapkan dapat membantu warung-warung kecil melalui penyediaan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Senada disampaikan Lurah Pahandut Ahmad Reja. Sejumlah pihak masih menunggu kejelasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana, kejelasan regulasi dinilai penting agar pengoperasian Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat berjalan sesuai ketentuan.
9: Siapa yang ikut keanggotaan, maka dia akan mendapatkan fasilitas yang artinya yang murah, misalnya seperti gas LPG kalau memang sesuai dengan aturan, misalnya harganya itu di angka harga 16 sampai 18 misalnya. ya kemungkinan kan pasti banyak yang akan jadi anggota kan gitu, menggodok kan, artinya itu regulasi juknis juknaknya, sehingga nantinya dalam pelaksanaan itu tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan. Yang
8: ia menambahkan, pemerintah daerah dan masyarakat berharap program koperasi Merah Putih tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Koperasi diharapkan segera beroperasi dan memberikan pelayanan nyata, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga. Edi Suroso melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita dan sekaligus membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Restarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: adik-adik. Ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan. Oh,
0: iya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Ya, pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Nabire. Berita nasional dari Pro 3 sudah kita dengarkan, berbagai informasi atau berita dari sejumlah daerah. Salah satunya upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober kemarin, ya. Dan pendengar, saat sekarang sudah pukul 7:33 waktu Indonesia Timur. Kami kembali ajak Anda pendengar kita bersama di Opini Publik hingga pukul 8. Masih mengajak mengundang Anda pendengar melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ya. Nanti di Jaksa Menyapa pukul 8, ya. Kami mengundang narasumber, juga pendengar yang ingin berpartisipasi. Jaksa menyapa di pukul 8 dengan topik peran jaksa pengacara negara dan tugas fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Nabire. Narasumbernya Ramli Amana SHMH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Ya. Belum ada? Ya, untuk pagi hari ini cuaca udara kabur, ya. BMKG menyampaikan informasi terkait perakiran cuaca untuk hari ini. Ya, udara kabur, siang nanti juga sama. Malam nanti cuaca berpotensi berawan tebal, dini hari berawan tebal. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak Hari.
2: Ya, selamat pagi. Nah,
3: Pak. Ya, selalu.
2: Oh, Pak Jerry.
3: Iya, saya.
2: Iya, Pak Jerry, silakan.
3: HP jadul ini saya coba-coba aktifkan tuh.
2: Oh, HP jadul.
3: Iya, apa? Pagi hari ini, ya, lama kita memasuki Oktober ini.
2: Iya.
3: Saat kita semua, ya, perubahan iklim belum berubah, ya, masih tetap panas. Ya, sayangnya, tak ingat saja, karena kami, saya di Patpat saat ini, Manupah hari ini.
2: Oh, iya.
3: Ya, Pulau Panjang masih tertutup. Ya, lihat Pulau Panjang.
2: Tidak kelihatan Pulau Panjang?
3: Tidak kelihatan.
2: Hmm.
3: Luar biasa kabutnya. Ya, tidak tahu kapan berakhir, ya, mudah-mudahan kita doakan saja cepat datang hujan, ya, biar itu kabut itu bisa pergi. Ya, intinya saya juga sebagai warga bangsa, sebagai masyarakat, semua bahwa ya, hentikan aktivitas-aktivitas yang berpotensi terjadinya kebakaran, karena mungkin kelalaian buang puntung rokok atau mungkin pikiran-pikiran lain, kemudian terbakar tapi tidak diawasi. Hati-hati, saya sendiri malam di tempat saya kaget, saya keluar dari rumah itu tiba-tiba tetangga itu ada bakar-bakar rumput, dan saya langsung teriak dari jalan. Nah, kalau saya ya bakar-bakar perlu, tapi maksudnya jangan sampai dia kemudian tanpa diawasi rambat sana yang masih ini dan terus rumahkah apakah terbakar ya. Saya kasih ingat saja itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya mari kita sama-sama menyambut bulan Oktober, karena untuk tong di Papua itu terus sudah masuk di bunyi berber itu kita akan menyambut hari bahagia bagi kami umat Kristiani. Tapi saya berharap supaya dalam menyambut ini aktivitas-aktivitas yang tidak seharusnya ya dikurangi, kalau boleh dihentikan, misalnya mengkonsumsi minuman atau apa yang berpotensi untuk menimbulkan kesalahpahaman dan jenis lain atau hal lain. Mari kita sama-sama jaga itu. Yo, saya hanya bisa mengimbau atau mengajak kita untuk, karena mari saya di Sorong itu yang saya temukan, saya ke Fak-Fak juga begitu, itu yang saya temukan. Dan dampaknya adalah ada yang sudah jadi korban dalam artian karena itu meninggal. Jadi hentikan itu sudah buat aktivitas-aktivitas positif, misalnya kegiatan-kegiatan yang tidak kemudian dipicu ataupun didorong karena konsumsi berlebihan. Ya tentu saya berharap pengawasan dari pihak-pihak tertentu kita terus ditingkatkan. Ya kita bersama-sama lah nanti ketika kita nanti sambut hari bahagia untuk kami orang Kristiani dan kita semua umat ciptaannya, itu bisa kita nikmati dan merayakan sebagaimana seharusnya. Itu saya hanya dari jauh mengingatkan, karena sudah menjadi budaya bagi kami di kawasan timur selalu di bulan-bulan yang terakhir dengan ber itu selalu itu. Nah ini saya sampaikan karena saya dalam kesempatan tertentu bisa disorong semua, saya bergeser untuk bertemu dengan beberapa hamba Tuhan. Ya kami diskusi-diskusi kecil, mencermati situasi terakhir di mana banyak warga masyarakat yang ya itu saya tidak mampu mengendalikan diri. Ya, jangan sampai belum waktunya tidak ikut menjadi bagian untuk merayakan itu. Itu saya bergeser ke Pak, sudah terjadi kejadian-kejadian.

0: gitu dan suara-suara saya kita dulu ngobrol-ngobrol tuh. Wah takut sih, tapi kalau laku masyarakatnya bukan seperti begitu. Mengganggu kenyamanan orang. Sangat-sangat mengganggu. Nah, semoga hal yang sama panjang jalan dari sama busa tapi gitu. Para diri kah, di mana kah, atau seputar yang lain kah. Membuat kenyamanan bagi kita orang semua warga Kota Nabire misalnya seperti itu. Ini juga hanya ada dua hal ini juga yang saya di pagi hari ini cuma mengingatkan saja nanti di acara jam 8 pagi nanti ya saya akan ikut berpartisipasi untuk kita berbicara ketika jaksa hadir untuk mengedukasi kita. Tapi itu sementara begitu dulu Pak Hari.
1: Iya, Pak Jerry.
0: Selamat pagi, tetap semangat.
1: Terima kasih.
0: Kita semua.
1: Ya. Selamat pagi, Pak Jerry di Fakfak, Kota Pala. Ya, saya di Fakfak tahun 1979 sampai 81 ya. Menyarankan agar warga ya akhir tahun tidak melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan ya. Misalnya mengonsumsi minuman keras, berkendara tidak semestinya ya dan lain sebagainya. Mengingat tidak lama lagi kita akan menyongsong tahun berikutnya ya 2027. Jadi sekarang sudah Oktober, November, Desember, 3 bulan kurang lebih. Ya sayangi diri, hindari melakukan hal-hal yang berbahaya termasuk di jalan di kalangan anak muda terutama. Ya biasanya memanfaatkan momen berkumpul dengan teman tetapi ada yang ajak. Ayo kita freestyle karena malam minggu ada yang ikut ya. Jalan Merdeka salah satu tempat anak muda di Nabire untuk ngumpul-ngumpul di beberapa titik atau spot ya. Ya tidak apa-apa kalau ngumpul, tetapi untuk konvoi melakukan freestyle, angkat ban ya, sering sekali terjadi. Dan itu tidak saja berbahaya untuk Anda pengendara, tapi kalau nyenggol kendaraan lain, wah, terus di belakang ada mobil, waduh, sudah jatuh tertabrak lagi. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, selamat pagi, silakan.
2: Dengan Pak John.
1: Oke, Pak John, silakan.
2: Mas Hari, ini bebas hari.
1: Kenapa?
2: Bebas.
1: Oh, bebas, opini publik bebas. Oh, iya.
2: Ini saya hari terkait lewat Quran. Kita lihat apa sudah kuburan umum ini ternyata sudah tidak ada yang ada mungkin kuburan khusus.
1: Oh, kuburan umum ya. Pemakaman ya.
2: Pemakaman TPU di kota-kota besar itu banyak. Saya mungkin imbau atau sarankan untuk Pemda Nabire khususnya niatkanlah lahan yang cukup besar. Gak apa-apa agak jauh dari kota. Mungkin di Kimi atau di Wanggar atau Salabiri. Yang penting tempatnya itu luas dan kalau bisa itu juga si rata. Dari rata, kemudian dipagar dan ada pengelolaannya.
1: Iya.
2: Dinas terkait sehingga waktu orang pemakaman itu teratur, diatur jaraknya, arahnya,
1: betul,
2: terus besarnya, supaya kalau kita lihat di mana ya, ya yang kita kuburan umum di mana sudah tumpuk-tumpuk itu kayaknya kalau ada itu
1: marga layu ya,
2: kuburan lama itu yang lama sudah diangkat, ditaruh tempat lain lah, ya kasihan. Tapi ya itu, karena mungkin tidak ada.

0: lahan sehingga masyarakat pun ya punya pilihan lain selain mereka itu. Jadi saran saya ya saja. Saya dengar dulu tahun berapa pemerintah Kabupaten Nabire pernah apa ya punya pengadaan tanah untuk kuburan kalau tidak salah di daerah Teluk Kimi.
1: Betul.
0: Nah, cuma sampai sekarang saya nggak tahu bagaimana itu apa pengelolanya atau masih dipakai atau tidak, kurang tahu. Yang saya dengar kemungkinan waktu itu ada permasalahan antara yang mempunyai tanah bersama saudara lah mungkin.
1: Betul.
0: Nah, saya kira itu aja, Pak Hari.
1: Iya. Terima kasih.
0: Masyarakat ini tidak sembarang lah untuk memberi orang. Ya, gitu aja.
1: Iya. Selamat pagi. Salam sehat, Pak John. Ya, pemakaman umum ya. Karena sudah penuh yang di Jalan Kusuma Bangsa itu sudah sangat sulit mencari lokasi untuk pemakaman. Kadang-kadang warga, ini informasi sementara dari warga itu menggali apa liang kubur itu apa jenazah ada jenazahnya orang atau jenazah lain ya. Jadi sudah ada yang bilang kuburan di atas kuburan begitu. Ya sudah penuh. Jadi pemakaman ini kebanyakan juga dari pihak apa kerukunan suatu keluarga besar begitu. Misalnya dari Maluku Utara ada sendiri ya pemakaman, Sulawesi Selatan ada begitu. Baik, ada lagi pendengar? Ya kapan-kapan ya Pak John, saya undang pihak terkait untuk membicarakan ini. Dulu ada sempat informasi di salah satu distrik akan disediakan lahan untuk pemakaman umum, tetapi perkembangan atau progresnya kita belum tahu ya. Kalau di Kimi itu sudah lama sih pemakaman umumnya ya. Tetapi yang baru ini yang lahannya agak luas perlu dicari tahu informasinya. Sudah pukul 7:49, kami sambil menunggu narasumber dari Kejaksaan Negeri Nabire ya, untuk kegiatan acara dialog Jaksa Menyapa nanti pukul 8. Ya. Untuk yang berlalu lintas, Jalan Merdeka ramai lancar didominasi kendaraan roda 2. Pengguna jalan atau pengendara sepeda motor ya. Pagi-pagi biasanya ramai beberapa ruas jalan sekitar OYH dan sampai Pantai Nabire sana, Kota Lama, Kalibobo. Kemudian di Jalan Mandala Wonorejo tembus sampai di Jalan Perintis ya. Kemudian ke arah SPBU sampai ke Wadio, perempatan Hotel Adaman ya sampai ke SP sana. Kalau pagi cenderung padat, ada yang ke bandara, ada yang ke kota, ada yang ke luar kota untuk kerja dan lain-lain. Sehingga perlu ada ini ya, kehati-hatian, tidak memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik pendengar, kita cukupkan opini publik untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali bersama di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan, sambil kita nantikan acara Jaksa Menyapa pukul 8.

0: Siap-siap berhenti, lampu kuning nih.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah tancap gas.
1: Astaga, untung nih, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Ya, sudahlah dari Bondan dan kawan-kawan. Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Nanti acara Jaksa Menyapa live streaming ya di RRI Net. Anda juga dapat mendengarkannya melalui FM ya atau audio streaming Pro 1 RRI Nabire di RRI Digital. Sudah pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Cuaca Kota Nabire dan sekitarnya cerah, sedikit berawan ya, entah ini berawan apa udaranya berkabut. Selamat pagi saja pendengar, salam sehat, selamat berkarya di berbagai kegiatan pagi ya, terutama para pedagang di sejumlah pasar yang begitu sibuk ya, begitu padat melayani pelanggan dengan berbagai komoditas yang Anda jual ya. Beberapa komoditas mungkin harganya masih harga lama, tapi beberapa lainnya mungkin naik turun ya, fluktuasi. Misalnya sayur dan buah, kemudian lain-lainnya. Ya, harapannya hasil dari kegiatan ekonomi selama ini sudah cukup memberikan kontribusi pada pendapatan keluarga ya. Untuk yang di Kabupaten Nabire atau kabupaten lainnya. Dari pihak Kejaksaan Negeri sudah hadir, tinggal menunggu dimulai acara Jaksa Menyapa. Ya, untuk Anda nanti bisa berinteraksi dengan narasumber ya terkait tugas-tugas di Kejaksaan Negeri Nabire. Ya, ada informasi pendengar terkait inflasi ya di Kabupaten Nabire pada bulan September yang kemarin. Ya, inflasi mencapai 6,16%. Penyebabnya El Nino dan Karhutla ya, jadi pemicu. Inflasi di Kabupaten Nabire pada bulan September 2026 mencapai 6,16% secara tahunan atau year on year. Angka itu menunjukkan tekanan kenaikan harga masih cukup tinggi, terutama pada kelompok pangan dan transportasi. Data tersebut disampaikan BPS, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire, resmi statistik ya mengenai perkembangan indeks harga konsumen atau IHK yang disampaikan hari Kamis kemarin tanggal 1. Waalaikumsalam Pak Jaksa. Baik, ya. Kita mulai ya pendengar acara Jaksa Menyapa sesaat lagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Nabilin Nyapa, membahas topik terhangat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Ya, pendengar, kita bersama kembali di acara Nabilin Nyapa, tapi untuk hari ini Jaksa Menyapa sudah hadir di studio Perusatu RRI Nabire. Narasumber dari Kejaksaan Negeri Nabire untuk nanti bersama ya pendengar di dialog interaktif Jaksa Menyapa. Bapak Ramli Amanah SHMH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Selamat pagi Pak Ramli, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ari. Yes. Salam sehat. Jumpa kita kembali di RRI Pro 2 Nabire.
2: Pro 1 Pak.
3: Pro 1 ya. Maaf. Pro 1 Nabire. Salam jumpa lagi. Salam sehat untuk kita semua.
2: Iya. Baik. Pendengar, nanti Anda bisa interaktif ya dengan narasumber melalui nomor studio 0984220074 dan 0813 5494 419, dengan topik peran jaksa pengacara negara dan tugas fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Nabire. Ya, baik, Pak Ramli, peran jaksa pengacara negara dan tugas fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Nabire. Silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Hari. Sebelum saya memberikan beberapa informasi, saya sapa dulu para pendengar RRI Pro 1 yang berada di Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Selamat pagi, salam kenal dengan saya sendiri, narasumber Ramli Amanah SHMH dengan jabatan di Kejaksaan Negeri Nabire sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Baik, terima kasih Pak Hari. Kita awali saja dengan materi kita pada hari ini, atau isu yang mau kita angkat pada hari ini, yaitu adalah peran dari jaksa pengacara negara, terutama atau khususnya pada kantor Kejaksaan Negeri Nabire. Bahwasanya sebagaimana pertemuan kita yang lalu ya Pak Hari, masih kita bahas juga terkait dengan peran jaksa pengacara negara pada Kejaksaan Negeri Nabire. Namun isu ini begitu seksi untuk bagaimana kami bahas terus, kami angkat ke ruang publik, sehingga para pendengar maupun masyarakat yang bisa mengakses RRI Pro 1 Nabire bisa ada pengetahuan lebih lanjut atau pengetahuan lebih spesifik lagi terkait dengan apa sih jaksa pengacara negara yang ada di pusat maupun khususnya yang ada di Kejaksaan Negeri Nabire. Memang kalau saya perspektif kembali Pak Hari, terkait dengan peran daripada jaksa pengacara negara, memang secara undang-undang bidang perdata dan tata usaha negara ada beberapa kewenangan yang sangat seksi, ada beberapa kewenangan yang sangat penting untuk kemudian direalisasikan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, yaitu ada 5 kewenangan penting yang diberikan oleh undang-undang. Yang pertama yaitu kewenangan penegakan hukum, di mana fungsi daripada penegak hukum itu adalah kemudian bagaimana kita menjaga atau mengembalikan kewibawaan pemerintah dalam bidang hukum sendiri. Yang kedua ada terkait dengan kewenangan bantuan hukum, di mana di sini peran jaksa pengacara negara yang juga seksi, bagaimana jaksa pengacara itu bertindak berdasarkan surat kuasa khusus baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kemudian mendampingi pemerintah maupun badan usaha milik daerah maupun badan usaha milik daerah negara apabila kemudian terjadi sengketa ataupun terjadi permasalahan yang dialami oleh baik itu pemerintah maupun BUMN. Yang ketiga itu adalah kewenangan pertimbangan hukum, di mana dalam kewenangan pertimbangan hukum ada dua hal yang sangat penting, yaitu bagaimana kita memberikan pendapat hukum kepada pihak yang kemudian meminta pendapat hukum maupun pendapat hukum yang bisa kita berikan tanpa permintaan. Kemudian juga ada satu, yaitu yang sering juga dilakukan atau diminta oleh baik itu pemerintah daerah maupun BUMN adalah pendampingan hukum untuk bagaimana memitigasi risiko dari awal sehingga tidak terjadi potensi penyimpangan hukum atau penyimpangan dalam proses pelaksanaan tugas sehari-hari. Kemudian yang keempat ada namanya tindakan hukum lainnya. Kalau tindakan hukum lainnya berhubungan dengan peran jaksa negara, jaksa pengacara negara untuk bertindak sebagai mediator, sebagai fasilitator, atau kalau bahasa sehariannya kita sebagai penengah kepada pihak-pihak yang berkonflik atau bersengketa. Dan yang paling penting hari ini adalah bagaimana satu kewenangan terakhir yang diberikan oleh negara kepada jaksa pengacara negara, yaitu adalah pelayanan hukum gratis. Kalau kita lihat dari konsepnya adalah bagaimana jaksa pengacara negara memberikan pelayanan hukum kepada subjek. Di sini kalau kita lihat subjek hukumnya adalah siapapun itu yang datang kepada kami di kantor Kejaksaan Negeri Nabire untuk kemudian ingin mendapatkan informasi atau solusi atau pengetahuan terkait dengan hukum, bisa datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Nabire untuk berkonsultasi dengan kami untuk mendapatkan solusi hukum. Itulah yang dimaksud dengan pelayanan hukum gratis. Jadi dari konsepnya saja kami memberikan pelayanan hukum dan dilakukan secara gratis. Itu yang sangat menarik yang pagi ini harus kami ulang-ulang lagi, harus kami tekankan kembali sehingga hukum itu bisa diakses oleh semua orang, baik itu masyarakat dalam lapisan terbawah sampai dengan teratas, bahwa di sini ada keadilan untuk bagaimana mengakses hukum dan memanfaatkan hukum itu sendiri. Saya pikir itu untuk pengantar kita di awal Pak Hari. Mudah-mudahan bisa berkembang lagi terkait dengan bagaimana sih hukum gratis ini bisa dijalankan atau bagaimana sih pelayanan hukum gratis ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang ingin memberi mendapatkan informasi atau solusi hukum dari jaksa pengacara negara. Terima kasih Pak.
2: Oke. Baik, pendengar jangan lupa nanti di ini yang ingin bertanya silakan. Selama ini kalau Pak Ramli untuk warga yang awam begitu ya, sebelum ya mereka mengenal tugas-tugas di Kejaksaan Negeri, itu mereka komunikasi atau konsultasi hukumnya ke siapa?
3: Baik, terima kasih Pak Hari. Ini pertanyaan yang agak menggelitik juga, bahwa terkait dengan belum adanya pengetahuan daripada masyarakat ataupun pencari informasi hukum. Awalnya sih kami belum tahu kemana sih mereka mencari solusi atau mencari pengetahuan. Namun terlepas daripada peran dan tugas kami jaksa pengacara negara, kami juga kemudian menjemput bola. Dalam arti kami tidak stay saja di kantor menunggu mereka datang ke kantor untuk kemudian bisa bertemu dengan kami, tapi kemudian kami juga menjemput bola dengan kemudian kami turun ke lapangan. Kami turun ke lapangan untuk kemudian mendemonstrasikan atau kemudian memperkenalkan hukum gratis itu kepada masyarakat. Banyak yang terjadi yang kami alami dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Nabire, terutama di Kejaksaan Negeri Nabire. Banyak juga kemudian masyarakat yang dengan serta-merta datang ke kantor kejaksaan untuk kemudian mengadukan ataupun kemudian menceritakan permasalahan yang mereka hadapi. Tapi kebanyakan banyak yang kami lihat masyarakat kadang-kadang keperluannya di kantor yang hampir bersamaan. Kami ambil contoh bahwa keperluannya di pengadilan, tapi kemudian mereka datang ke kejaksaan. Tapi walaupun kemudian mereka datang ke kejaksaan, kami tetap akan kemudian menerima mereka dengan baik, kemudian kami akan kemudian memberikan pemahaman. Memberikan pemahaman, artinya kami tidak memberikan, membiarkan mereka begitu saja tanpa kemudian pulang dengan informasi yang jelas. Tapi kemudian kami panggil, kemudian kami persilakan di satu ruang untuk kusuk, ruang untuk konsultasi jaksa pengacara negara. Kemudian tetap akan kami layani, artinya bahwa siapapun yang datang, baik itu masyarakat siapapun, asal kemudian mereka sudah tiba di kantor kejaksaan, kemudian mereka butuh informasi, kami akan layani dengan sepenuh hati seperti itu. Jadi banyak yang kemudian terjadi masyarakat yang ketika pingin keperluannya di pengadilan negeri, tapi kemudian sulit membedakan antara pengadilan negeri dan kantor kejaksaan, sehingga mereka datang ke kantor kejaksaan untuk kemudian memperoleh informasi. Sebagai contoh, ada beberapa yang kemudian bertanya terkait dengan bagaimana gugatan tanah, kemudian bagaimana mengajukan perceraian, ya masalah-masalah umum yang biasa terjadi di lingkup masyarakat seperti itu. Tapi kami tetap menerima mereka, dan kemudian kami mengedukasi mereka, kami memberikan informasi hukum bahwa langkah-langkah yang bisa diambil adalah terkait dengan permasalahan seperti itu. Kami kemudian tunjukkan solusi, kami tunjukkan jalan bahwa jalan yang harus ditempuh artinya seperti ini. Ketika Anda mewajukan gugatan, silakan Anda boleh ke pengadilan untuk mengajukan gugatan. Namun kemudian apabila mereka bertanya terkait dengan bagaimana syarat-syarat, bagaimana mekanisme, setidaknya ada informasi awal yang kami berikan kepada mereka sebelum kemudian mereka pergi ke tempat yang semestinya untuk memberikan, mencari informasi lagi yang lebih valid seperti itu.
4: Baik. Pendengar, ada yang ingin ini berinteraktif dengan narasumber? Tapi tidak semua proses hukum itu berujung pada pengadilan, Pak Ramli.
3: Baik, terima kasih Pak Hari. Ini mungkin nanti kita garis bawahi dulu bahwa yang dimaksud dengan proses hukum itu seperti apa. Karena proses hukum kita tahu dulu ada tahapan, ada mekanismenya juga. Kemudian yang dimaksud di sini proses hukum seperti apa? Bahwa kita tahu di sini ada tindak pidana, ada baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Tinggal kita klasifikasikan yang dimaksud ini proses hukum apa? Apakah proses hukum itu tindak pidana umum kah, atau klasifikasinya sebagai tindak pidana khusus seperti itu?
4: Jadi kalau pidana umum pasti di
3: kalau pidana umum, bahwa itu kan melalui harus mekanisme, ada tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik, tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, sehingga tahapan itu mesti dilewati, sehingga tidak bisa kita kemudian generalisir bahwa setiap proses hukum arahnya ke sini, tapi tergantung dengan bagaimana setiap instansi ataupun setiap tahapan yang dilewati itu seperti apa proses hukum yang ada kepada mereka, sehingga kami pun tidak bisa kemudian memberikan apa namanya justifikasi bahwa setiap proses ini nanti kemudian arahnya kemana atau muaranya kemana seperti itu, Pak.
4: Baik, peran jaksa pengacara negara dan tugas bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Nabire ini. Terkait perdata ini juga Pak Ramli, misalnya ada persoalan tanah ya, paling umum kalau di Papua ya. Sudah sejauh mana dan seberapa kurang lebih hal ini diselesaikan oleh Pak Ramli dan kawan-kawan?
3: Baik, terima kasih Pak Hari dan juga para pendengar Pro 1 Radio Nabire. Ya, ada beberapa persoalan klasik yang kemudian terjadi di masyarakat kita, masyarakat bawah maupun masyarakat menengah dan masyarakat atas, yaitu terutama terkait dengan permasalahan tanah. Bahwa kami di Kejaksaan Negeri Nabire juga telah membangun komunikasi dengan beberapa stakeholder, termasuk salah satunya kantor pertanahan, untuk kemudian kami ajukan juga kerjasama dengan pihak pertanahan. Nah, tujuan kami lakukan itu adalah kemudian untuk bagaimana kita mitigasi risiko dari awal. Risiko-risiko yang bisa terjadi di kemudian hari dalam proses pengurusan tanah maupun seperti itu. Sehingga ketika ada masyarakat yang kemudian datang kepada kami untuk meminta informasi terkait dengan sengketa ataupun kendala-kendala yang mereka hadapi ataupun tindakan-tindakan yang mereka alami terkait dengan kepemilikan tanah, Langkah-langkah awal yang kemudian kami lakukan adalah kemudian kami akan memberikan edukasi. Kami akan menyampaikan kiat-kiat atau langkah-langkah atau solusi-solusi yang bisa kemudian dilakukan dengan kemudian awalnya kita meneliti dulu apa sih sebenarnya permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian kami juga kemudian objektif meneliti data dan bukti serta kebenaran daripada laporan tersebut, sehingga nanti informasi yang kami berikan itu bukan informasi berdasarkan pendapat pribadi kami, tapi informasi yang kemudian kami sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga ke depan ketika mereka maju untuk kemudian menyelesaikan persoalan itu, tetap kita akan berada di rule ataupun dalam koridor ketentuan perundang-undangan yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan seperti itu.
4: Ya, kemudian disediakan juga ya Pak Ramli, pengacara begitu dari kejaksaan ketika warga membutuhkan.
3: Baik, terima kasih Pak Hari dan pendengar Prosatu Hari. Ini memang harus kita jernihkan, harus memang ketika ada bahasa jaksa pengacara negara, itu adalah konteks yang lebih besar. Ketika kita berbicara jaksa pengacara negara, bahwa itu merupakan bagian daripada tupoksi kejaksaan yang diberikan oleh negara kepada bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, jaksa pengacara negara adalah korelasinya yang paling sering kami lakukan adalah terkait dengan kewenangan penegakan hukum. Kemudian juga terkait dengan kewenangan bantuan hukum maupun pendampingan hukum. Karena ketika kita berbicara jaksa pengacara negara, ada kata pengacara, jangan sampai kemudian konotasinya di persamakan dengan pengacara umum lainnya yang ketika orang datang kepada kami kemudian kami serta-merta langsung kemudian mendampingi mereka seperti pengacara yang umum. Tidak seperti itu. Artinya bahwa fungsi pengacara negara adalah kemudian bagaimana kami hadir melakukan pendampingan, bukan pendampingan dalam arti mereka harus kami harus dampingi sampai ke pengadilan, tidak seperti itu, tapi kemudian kami hadir untuk mendampingi mereka dalam bentuk konsultasi hukum, sehingga di sini masyarakat merasa bahwa kami hadir, kami ada, kami kemudian bisa memberikan akses hukum kepada masyarakat di seluas-luasnya, sehingga di sini ada keseimbangan dalam memperoleh literatur terkait dengan hukum seperti itu. Sehingga pendampingan yang bisa kami lakukan jaksa pengacara negara sebagaimana tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa itu kemudian bisa kami manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan, untuk kewenangan lain yang lebih besar seperti kewenangan penegakan hukum, kemudian bantuan hukum, dan bagaimana kewenangan tindakan hukum lainnya, dan kemudian kewenangan daripada pertimbangan hukum, itu yang bisa kami lakukan. Dan yang bisa kami lakukan dengan peran jaksa atau embel-embel yang menempel pada kami sebagai jaksa, kemudian ada kata-kata pengacara negara, yang bisa kita lakukan seperti tadi, bagaimana kemudian kita dari awal melakukan konsultasi hukum, memberikan edukasi hukum. Kami akan kawal apa yang menjadi konsen masyarakat terkait dengan bagaimana ada perbaikan di situ. Ada perbaikan sistem, ada perbaikan tata kelola, ada perbaikan perlakuan yang tadinya berbeda, kemudian kami arahkan untuk bagaimana perlakuan ini kita sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan seperti itu. Ketika permasalahan itu hadir, kami akan lihat landasan hukumnya apa. Nah, berdasarkan landasan hukumnya itu atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan itulah kemudian kita memberikan masukan kepada mereka untuk kemudian mereka bertindak sesuai dengan ketentuan hukum sehingga bisa terhindar daripada proses hukum. Itu pada intinya itu, artinya bagaimana kita menghindarkan masyarakat, kita menghindarkan orang sampai jangan sampai kemudian menyelesaikan hukum menimbulkan hukum baru seperti itu. Artinya ketika hukum itu sudah selesai, tidak ada lagi proses hukum atau tidak ada lagi hukum baru yang kemudian timbul ataupun tidak ada sengketa baru lagi yang timbul seperti itu.
4: Iya. Baik, pendengar masih di Jaksa Menyapa untuk hari ini bersama narasumber Pak Ramli Amana SHMH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Nabire, dengan pembahasan menyangkut peran jaksa pengacara negara dan tugas bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Nabire. Dengan begini Pak Ramli, akan yang kalau menurut saya ya warga mungkin membiarkan persoalan itu selesai sendiri begitu ya, dengan sendirinya. Tetapi dengan apa yang Pak Ramli utarakan, wah saya bisa lanjutkan saja ini persoalan ini. Tapi konsultasi dulu dengan
2: pihak kejaksaan begitu, Pak Ramli.
3: Artinya memang terima kasih Pak Ari, memang stigma-stigma ini yang perlu kita apa namanya luruskan ke masyarakat, kepada para pendengar RRI Pro 1 Nabire yang berada di mana, bahwa ketika memanfaatkan produk hukum jaksa pengacara negara, kemudian masyarakat harus kemudian memberikan atau melihat jaksa pengacara negara sebagai tempat untuk mengadu, bukan sebagai tempat yang bisa menimbulkan ketakutan, bisa kemudian bisa mengurungkan niat daripada masyarakat ketika timbul permasalahan. Artinya bahwa kami ingin kejaksaan itu sebagai rumah juga, sebagai rumah daripada pencari keadilan. Artinya menjadi rumah bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan permasalahan, bukan berarti kemudian menyelesaikan masalah secara tuntas. Tapi kemudian kita akan memberikan kiat-kiat bagaimana supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan masalah baru seperti itu. Itu perannya yang bagaimana, kenapa kami konsen untuk memperkenalkan peran daripada jaksa pengacara negara, terutama yang memberikan akses pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Yang sudah kami lakukan selama ini adalah kami kemudian ada jemput bola juga. Kami berusaha untuk hadir di tempat-tempat yang kemudian memiliki akses umum kepada masyarakat, untuk bagaimana masyarakat melihat. Karena masih ada stigma ketika datang ke kantor kejaksaan itu horor, masih ada stigma ketakutan, masih ada stigma bahwa jangan sampai kemudian karena kantor pemerintah nanti akan memperoleh perlakuan yang tidak semestinya, atau mendapat perlakuan yang, ataupun kemudian nanti tidak akan memperoleh jalan keluar dari setiap permasalahan. Tapi itu harus kita kemudian rubah, bahwa bagaimana kejaksaan ini hadir bisa memberikan dampak hukum kepada masyarakat, bagaimana masyarakat bisa kemudian merasakan secara langsung manfaat daripada hukum yang dihadirkan oleh kejaksaan. Sehingga jangan, masyarakat jangan kemudian membatasi diri untuk menyelesaikan permasalahan. Ketika ada permasalahan, baik itu yang sudah permasalahan baru maupun permasalahan yang sudah berjalan, yang sudah sempat diselesaikan oleh masyarakat sendiri, ketika masih memerlukan solusi-solusi hukum, silakan datang aja ke kami. Artinya bahwa tidak ada batasan harus itu masalah baru, harus itu masalah lama, selama permasalahan itu belum diselesaikan dan bahkan sudah diselesaikan, bagaimana supaya masalah itu tidak muncul lagi, silakan konsultasi kepada kami. Artinya begini, kami di sini ingin memperkenalkan Datu itu kepada masyarakat, sehingga di sini ada antusiasme masyarakat untuk bisa lebih mudah lagi datang ke kantor kejaksaan, untuk kemudian jangan menyimpan permasalahan itu sendiri, yang akhirnya ketika permasalahan itu disimpan tanpa solusi, kemudian permasalahan itu bisa menjadi besar. Dengan kami hadir di Kejaksaan Negeri Nabire dan juga kemudian kami hadir di masyarakat secara langsung dalam bentuk jemput bola, yang kami harapkan adalah bagaimana masyarakat bisa kemudian mengetahui lebih dekat terkait dengan jaksa pengacara negara beserta peran dan tugas yang ada dalam jaksa pengacara negara, dan bagaimana masyarakat ini bisa menjadi sahabat daripada jaksa pengacara negara. Beberapa program yang sudah kami lakukan juga untuk kemudian meringankan beban masyarakat, kami di sini di kejaksaan juga ada beberapa program yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Salah satunya itu adalah bagaimana kami membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire ini untuk penerbitan kartu identitas anak. Itu adalah salah satu solusi yang bisa kami buat untuk mempermudah akses ataupun memberikan manfaat kepada masyarakat secara langsung, bukan hanya secara simbolis, tapi bagaimana kemudahan-kemudahan pelayanan publik itu bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Kami tahu di sini bahwa pelayanan publik banyak di sini, termasuk pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Itu yang sudah kami lakukan di Kejaksaan Negeri Nabire melalui Jaksa Pengacara Negara, untuk kemudian meringankan beban orang tua murid, untuk bagaimana kami hadir langsung membantu orang tua murid untuk kemudian penerbitan kartu identitas anak untuk anak-anak yang ada di Kabupaten Nabire. Itulah bentuk nyata yang kami lakukan untuk bagaimana kami hadir di masyarakat. Kami hadir di masyarakat, di seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Nabire, untuk memberikan dampak langsung daripada kewenangan kejaksaan yang bisa dirasakan oleh masyarakat, bahwa stigma yang bisa kita bangun adalah silakan masyarakat bersahabat dengan kejaksaan. Sebagaimana program kami di kejaksaan, salah satunya itu adalah jaga jaksa, jaga anak. Artinya bahwa banyak kewenangan yang bisa kami bangun untuk bagaimana hukum itu bisa diakses langsung oleh masyarakat. Termasuk salah satu program ini sudah kami jalankan, sehingga harapan kami anak-anak di seluruh Nabire ini bisa memperoleh administrasi kependudukan, karena itu sangat penting untuk akses hukum ke depan seperti itu.
4: Iya. Pak Ramli pernah temukan ada rebutan anak di antara orang tua karena mungkin salah satu orang tuanya sudah meninggal begitu ya. Kemudian ada pihak keluarga dari salah satu orang tua itu ingin mengadopsi tapi tidak diizinkan begitu. Iya. Hal-hal seperti ini bagaimana kalau di kejaksaan penyelesaiannya?
3: Baik, terima kasih Pak Hari. Ini memang ada beberapa apa namanya isu-isu atau permasalahan masyarakat di bawah yang sering kami dengar, sering kami dapat informasinya. Ada beberapa kemudian terkait dengan ketika terjadi broken home, kemudian akan terjadi perebutan, baik itu perebutan terkait dengan harta kekayaan maupun perebutan terkait dengan hak untuk siapa sih yang bertindak sebagai wali daripada itu, ataupun siapa sih yang boleh kemudian mendapat kekuatan penuh atau kekuasaan penuh untuk memiliki anak-anak tersebut. Ketika mereka datang ke kantor ataupun kami menemukan secara langsung permasalahan di lapangan, kami akan mengedukasi secara hukum terkait dengan apa yang kemudian bisa mereka lakukan seperti itu. Terkait dengan, kami akan memberikan informasi terkait dengan bagaimana sih aturan yang benar terkait dengan adopsi. Kita akan sesuaikan dengan literasi dengan aturan. Sehingga nanti berdasarkan apa yang kami sampaikan, kemudian mereka akan kemudian tindak lanjut. Baik itu tindak lanjut melalui gugatan ke pengadilan negeri maupun ke pengadilan agama, maupun kemudian ada langkah-langkah yang bisa dilakukan non-litigasi seperti itu. Sehingga jangan sampai kepentingan orang tua mengabaikan kepentingan anak seperti itu. Itu yang kami memberikan win-win solution, bahwa tidak semua proses itu bisa dilaksanakan dengan proses hukum, karena kita melihat dampak. Jadi ketika kita memberikan masukan juga kita melihat apakah dampak ini lebih besar atau lebih kecil. Sehingga bagaimana masukan yang bisa kita berikan kepada masyarakat ketika ada permasalahan seperti tadi, bahwa ketika masalah ini selesai tidak menimbulkan dampak baru, setidaknya ada kepuasan dari segi orang tua maupun segi anak tanpa kemudian merugikan hak-hak yang lain seperti itu.
4: Jadi tetap saja bisa diselesaikan ya, tetap ditengahi oleh kejaksaan.
3: Tetap kami bisa kemudian melakukan mediasi juga untuk masyarakat yang ingin kemudian menyelesaikan seperti itu. Namun terbatas daripada proses mediasi yang bisa kami lakukan, semua keputusan ada kepada pihak yang kemudian meminta pendapat hukum kepada kami seperti itu.
4: Iya, Pak Ramli, ini sambil menunggu atensi dari pendengar, seberapa kuat hukum adat masih berlaku di tengah masyarakat ini?
3: Baik, terima kasih Pak Hari. Ya, memang terkait dengan hukum adat ini menjadi isu yang sangat krusial juga yang memang harus kemudian dibahas. Bahwa memang beberapa ini kami juga pernah rapat dengan terutama dengan biro hukum yang ada di sini, bagaimana pemberlakuan hukum adat. Nah, kalau kita lihat di undang-undang baru, memang belum secara spesifik diatur terkait dengan pemberlakuan hukum adat. Namun kalau kita lihat pemberlakuan pada saat ini masih hukum positif yang kemudian masih kita kedepankan tanpa juga kemudian kita mengesampingkan hukum adat. Saya pikir hukum adat yang berlaku di satu daerah, di satu tempat itu sangat berbeda bergantung daripada apa namanya kearifan lokal yang ada di situ. Nah, melihat hukum adat ini nanti kita melihat tidak secara global, tapi kita melihat secara kasuistis terkait dengan permasalahan apa yang bisa diselesaikan dengan hukum adat tanpa kemudian menabrak hukum positif yang sudah berlaku di Republik Indonesia seperti ini. Artinya bahwa tetap hukum-hukum yang berhubungan dengan masyarakat itu akan menjadi pertimbangan juga, bukan menjadi apa bahan wajib, tapi kemudian itu akan menjadi pertimbangan bagaimana adanya korelasi yang tidak bertentangan antara hukum positif kita dengan hukum adat, sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan apa namanya koridornya seperti itu. Artinya bahwa ketika kita melihat hukum adat yang berlaku di satu kabupaten yang khususnya ada di Kabupaten Nabiren, kita akan lihat juga seperti apa sih apa namanya norma-norma yang ada di masyarakat maupun norma-norma yang bisa berlaku di hukum adat. Kita tahu bahwa memang hukum adat kan tidak tertulis secara langsung. Tidak sama dengan hukum positif yang memang kemudian baik itu normanya sendiri sudah tergambar dengan jelas, penyelesaiannya juga sudah ada solusi-solusi di situ. Sehingga memang terkait dengan hukum adat ini mesti masih ada pembahasan lebih lanjut lagi terkait dengan pemberlakuan terjadi bagaimana kemudian hukum adat itu bisa dijalankan serta merta tanpa kemudian bertentangan dengan hukum positif yang sudah berlaku di negara kita seperti itu.
4: Iya. Walaupun tidak tertulis tapi dia tetap ada ya.
3: Wah, kita juga kemudian harus mengakui itu bahwa banyak penyelesaian juga yang kemudian diselesaikan secara adat dan juga kita juga harus akui bahwa itu beberapa alternative solution yang bisa dilakukan oleh masyarakat adat yang ada di satu daerah seperti itu.
4: Iya. Baik. Ya, pendengar masih di Jaksa Menyapa Pro 1 RRI Nabire bersama kami saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Ferdinand ya dan lainnya. Masih menemani Anda beberapa menit dengan pembahasan tentang peran jaksa pengacara negara dan tugas bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Nabire bersama narasumber Pak Ramli Amana SHMH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Nabire. Ya, melalui telepon 0984220704 atau 0813-5494-419. Ya. Kalau dari kalangan yang ingin menghubungi kejaksaan untuk konsultasi begitu Pak Ramli, ini kalangan-kalangan masyarakat umum atau mungkin pihak-pihak tertentu saja yang sudah menghubungi Anda?
3: Baik, terima kasih ya, terkait dengan apa namanya komunikasi yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak. Bahwa kami di sini konsultasinya dalam bentuk konsultasi publik. Artinya bahwa tidak kemudian berhubungan langsung dengan orang perorangan, kemudian jaksa per jaksa, tidak. Tapi kemudian Kejaksaan Negeri Nabire memiliki nomor konsultasi publik. Jadi yang bisa dilakukan oleh siapa

0: melalui jalur telepon biasanya kayak kami lakukan untuk kemudian terkait dengan siapa yang kemudian berkonsultasi, materinya singkatnya seperti apa. Lebih jelasnya biasa kami minta untuk yang bersangkutan datang ke kantor, ataupun seumpamanya nanti ketika nanti ada forum-forum resmi yang bisa kami lakukan, silakan bisa datang ke tempat-tempat tersebut. Memang kami ada beberapa program di Kejaksaan Negeri Nabire, termasuk Halo JPN. Itu di situ ada beberapa, ada nomor telepon dan kemudian ada barcode yang bisa diakses. Ketika masyarakat ataupun pihak siapapun yang ingin mengakses atau kemudian berkonsultasi dengan kami, bisa kemudian men-scan barcode tersebut. Artinya bahwa kami menyediakan layanan pelayanan publik yang bisa diakses, bisa dijangkau oleh siapapun, baik masyarakat yang kemudian tidak punya HP atau alat komunikasi, maupun masyarakat yang kemudian hanya bisa berkomunikasi secara langsung maupun yang bisa berkomunikasi melalui alat komunikasi. Kami menyediakan semua sarana itu, sehingga kami tidak bisa kami tidak membatasi masyarakat untuk datang untuk kemudian berkonsultasi kepada kami. Untuk menghindari kesalahpahaman tadi seperti saya sampaikan di awal, bahwa kemudian ini jangan kemudian mengarah kepada persoalan pribadi. Itu biasanya kami tidak menyediakan konsultasi publik one by one atau person per person, karena ya bukan kami tidak mau, tapi kemudian kami menjaga supaya pihak-pihak yang juga melapor ini ataupun membutuhkan informasi, kerahasiaannya juga bisa terjaga seperti itu. Sehingga secara kedinasan, secara kelembagaan, kami menyediakan menu-menu untuk kemudian bisa mengakses seperti itu.
1: Bisa disebutkan Pak Ramli nomornya?
0: Baik, nanti nomornya nanti kami akan kemudian sampaikan setelah acara ini. Ada beberapa nomor yang mesti kami verifikasi dulu, nomor yang bisa diakses oleh masyarakat melalui media RRI Pro 1. Kami juga mungkin nanti akan kemudian ke depan untuk bisa membuat perjanjian kerjasama dengan RRI Pro 1 untuk bagaimana terus menggaungkan hukum ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tahu, menjadi familiar, menjadi bisa memperoleh akses tidak melalui kejaksaan lagi, tapi melalui mitra-mitra kejaksaan, seperti salah satunya RRI Pro 1. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi apa namanya tamu, walaupun tidak tetap, tapi kemudian bisa memberikan satu ruang kepada masyarakat yang selama ini memanfaatkan RRI Pro 1 untuk mendapatkan informasi-informasi publik seperti itu. Kami harapkan itu bisa kami realisasi di tahun ini seperti itu.
1: Mitra-mitra kejaksaan, salah satunya RRI Nabire, Pak Ramli. Ya, saya rasa itu upaya yang sangat bagus ya Pak Ramli, karena zaman sekarang itu tidak semua orang mau pergi jauh gitu ya, apalagi bertatap muka. Mungkin ada persoalan tertentu yang dia sembunyikan, ingin mengutarakannya pada saat-saat tertentu atau mendengarkannya langsung melalui telepon. Ya, pendengar di mana saja berada, masih di acara Jaksa Menyapa Pro 1 RRI Nabire. Ya, tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan di acara ini bersama Pak Ramli Amana SHMH, ya, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha. Kalau sengketa lainnya Pak Ramli, apa yang mungkin cenderung berpotensi akan diutarakan oleh pihak-pihak atau warga masyarakat?
0: Baik, terima kasih Pak Hari. Memang selama saya bertugas di Kabupaten Nabire, karena kurangnya akses hukum kepada masyarakat, sehingga memang sampai dengan saat ini belum ada sengketa-sengketa yang signifikan. Apakah memang sengketa itu tidak ada di masyarakat, ataupun ada tapi kemudian masyarakat yang masih enggan untuk menyampaikannya kepada kami. Harapan kami adalah melalui media RRI 1 ini kemudian masyarakat bisa lebih membuka diri. Masyarakat bisa lebih membuka diri untuk kemudian menjadikan Kejaksaan Negeri Nabire ini sebagai partner, tapi bukan sebagai lawan. Tapi bagaimana kita duduk sejajar untuk kemudian bagaimana sesuai dengan visi daripada negara ini adalah bagaimana hukum itu bisa dinikmati atau diakses langsung oleh warga negara, yaitu masyarakat.
1: Oke, baik. Mama Novel, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu Hari.
1: Iya, selamat pagi Mama Novel di Jalan Baru Air Mandidi. Silakan.
2: Iya, terima kasih.

0: Makasih Bung Haris. Selamat pagi Pak Jaksa.
1: Selamat pagi, salam hormat.
0: Iya, dengar suara Pak Jaksa pagi hari ini bikin awal bulan ini semakin semangat gitu.
1: Baik, terima kasih Bu Nove.
0: Terkait dengan perkara pidana. Iya, saya ada punya dua pertanyaan Pak, mohon pencerahan ya. Yang pertama, untuk perkara perdata yang sudah sampai ke kejaksaan, kira-kira ada biaya kah tidak Bapak izin? Yang kedua, ini ada persoalan. Ini contoh ya, contoh kasus. Kita punya tanah, sebidang tanah yang sudah lengkap, pelepasan adatnya, kemudian sertifikat juga sudah atas nama kita. Tapi kemudian ada yang mengklaim tanah itu sebagai miliknya hanya dengan hanya dengan pelepasan adat saja. Tapi persoalannya adalah pelepasan adat dia itu lebih lama atau lebih dulu keluar dari pelepasan adat yang kami punya, walaupun kami juga sudah punya sertifikat tanah atas nama pribadi. Kira-kira penyelesaiannya seperti apa, Pak? Mohon maaf, kita tahu bersama bahwa untuk Napire saat ini persoalan itu sering terjadi. Kira-kira penyelesaiannya seperti apa? Terus seandainya kalau tidak ada penyelesaian yang baik antara kedua belah pihak pada tingkatan kejaksaan, sudah dimediasi oleh kejaksaan seperti itu, langkah hukum apa lagi yang bisa kami ambil atau kami tempuh? Demikian Pak Jaksa, yeah. Terima kasih banyak. Terus kalau dulu kan ada program apa? Jaksa Go to School. Kira-kira Jaksa Go to Kampung bisakah tidak Bapak? Siapa tahu datang ke kami di Kampung Air Mandiri, kasih pencerahan juga buat kami seperti itu.
1: Yeah.
0: Oke, terima kasih Pak Jaksa, sukses selalu. Kemudian untuk RRI Nabire, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Bung Haris, selamat pagi, salam sehat,
2: selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Bu Novel atas atensinya yang sangat baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang sudah kemudian berinteraksi dengan RRI Pro 1. Saya pikir ini menjadi langkah awal yang bisa kemudian kita kembangkan ke depan, bahwa memang kalau kita melihat sebenarnya masyarakat ingin adanya keterbukaan, mereka ingin informasi yang jelas, sehingga ini akan memberikan keberanian kepada masyarakat untuk bisa berinteraksi dengan kami di Kejaksaan. Karena untuk selama ini kami melihat untuk berinteraksi dengan kami itu ada semacam stigma ketakutan, ada stigma. Kalau tadi saya lihat bahwa ibu begitu begitu bersahabat, begitu ini, seolah-olah sudah terbiasa dengan kami di Kejaksaan. Kami juga ucapkan juga terima kasih. Terkait dengan beberapa pertanyaan ataupun keluhan yang disampaikan oleh ibu tadi terkait dengan biaya, itu pertama memang bahwa proses yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Nabire itu adalah tidak ada biaya, artinya gratis, baik itu yang berhubungan dengan pelayanan hukum maupun proses-proses hukum yang ada dilakukan oleh pihak kejaksaan. Tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Makanya di sini kenapa salah satu kewenangan kita dibilang bahwa itu salah satu kewenangan pelayanan hukum gratis, karena memang pelayanan hukum yang kami berikan tanpa pemungut apapun kepada masyarakat. Sehingga ketika itu menjadi gratis, kami harapkan masyarakat bisa lebih antusias begitu. Karena ini gratis, tidak dipungut biaya, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya. Mereka bisa lebih mudah, lebih interaktif untuk lebih mengakses kejaksaan seperti itu. Yang kedua, masalah terkait dengan persoalan tanah, ada sengketa terkait dengan ada yang sudah punya sertifikat, kemudian tapi kemudian masih harus diuji terkait dengan kepemilikan pelepasan adat. Kita tahu sendiri bahwa di tempat yang kita cintai di Papua ini, khususnya di Nabire maupun di beberapa daerah yang ada di Provinsi Papua, memang persoalan hukum adat itu masih kental ada, artinya terkait dengan terutama yang paling seksi itu adalah masalah tanah. Masalah tanah terkait dengan kepemilikan pelepasan. Nah, ketika ada permasalahan dihadapi oleh masyarakat dan mereka kemudian datang kepada kami, kami akan kemudian kaji dulu terkait dengan apa yang mereka sampaikan, kemudian apakah data-data pendukung yang kemudian mendukung apa yang mereka sampaikan, nanti kami akan kaji dulu. Nah, ketika kami kaji, kemudian nanti kami akan memberikan pendapat hukum. Nah, pendapat hukum itu ada fungsinya menjadi guidance atau menjadi panduan kepada pihak-pihak yang kemudian ingin memperoleh hukum, bukan berarti kemudian kami harus menjustifikasi bahwa siapa yang paling berhak. Tidak seperti itu. Ada lembaga yang lebih valid untuk apa menjustifikasi siapa sih sebenarnya pemilik sebenarnya. Itu adalah melalui proses yang lebih komprehensif di pengadilan seperti itu. Hmm. Namun ketika ingin memperoleh informasi awal atau data-data awal terkait dengan hukum mana sih yang paling kuat, hukum mana sih yang mesti berlaku terkait ketika ada permasalahan hukum adat seperti ini. Nah, yang bisa kami lakukan adalah bagaimana kita memberikan edukasi terkait dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan pertanahan, kemudian ketentuan-ketentuan terkait dengan kepemilikan tanah, bagaimana memproses sertifikat, kemudian kami juga sudah melakukan komunikasi dengan mitra-mitra kami di Kabupaten Nabire seperti kantor pertanahan untuk bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi di masyarakat ini minimal ada satu kunci bahwa permasalahan ini permasalahan klasik yang berulang terus.
2: Yeah.
1: Kalau kita tidak punya kunci untuk menyamakan persepsi, maka hal ini akan terjadi terus. Itulah yang kami sudah bangun juga dengan teman-teman di BPN Kabupaten Nabire untuk kami juga ingin membangun sinergitas dalam bentuk PKS ataupun nota kesepahaman dengan teman-teman dari BPN untuk bagaimana kami juga mendampingi teman-teman di BPN dalam bentuk terutama legalitas penyusunan atau pembuatan sertifikat, sehingga jangan sampai hal-hal ini pasti akan muncul. Ketika muncul ini pasti akan berdampak pada gugatan secara perdata, dan pasti akan ada pihak-pihak yang kemudian juga ikut ditarik dalam gugatan perdata. Salah satu adalah lembaga yang memang diberikan kewenangan untuk menerbitkan alas hukum terkait dengan kepemilikan objek tanah seperti itu.
2: Jadi perlu ada edukasi ya Pak?
1: Perlu ada edukasi lagi kembali kepada masyarakat. Kami himbau kepada Ibu Novel, terima kasih atas masukannya juga, bahwa Ibu Novel untuk proses hukum maupun konsultasi hukum yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Nabire, satu itu gratis gitu. Okay. Dan mudah-mudahan bisa di-share juga ataupun kemudian di ini oleh masyarakat lainnya untuk bisa lebih interaktif kepada kami di Kejaksaan Negeri Nabire seperti itu Pak. Kemudian satu hampir saya lupa, program jaksa masuk kampung. Kalau kita biasa di sini jaksa menyapa, kami di kejaksaan ada namanya JMS, jaksa masuk sekolah, dan kami juga di kejaksaan ada program jaga desa. Kami berkoordinasi dengan teman-teman di bidang intelijen untuk bagaimana kami kejaksaan ini bukan hadir saja kepada masyarakat, tapi kemudian kami juga bisa hadir di kampung dalam bentuk pendampingan pengelolaan dana desa. Silakan teman-teman atau ibu-ibu yang ataupun para pendengar yang mendengar Prosatu RRI dimanapun berada, di kampung-kampung, di distrik yang ada di Kabupaten Nabire, silakan kalau ingin mengundang kami pihak kejaksaan untuk datang memberikan sosialisasi atau memberikan edukasi, silakan berkonsultasi langsung kepada kami. Bisa datang kepada kami secara langsung, kalau secara kelembagaan melalui kepala kampung atau melalui kepala distrik bisa menyurat kepada kami untuk meminta kami turun ke sana untuk memberikan informasi hukum atau memberikan sosialisasi hukum, dan itu tidak dipungut biaya seperti itu. Ya, kami harapkan kembali kepada semua stakeholder, baik dalam tingkat paling bawah, tingkatan kampung, kepala distrik yang ada di Kabupaten Nabire yang ingin memanfaatkan kejaksaan dalam bentuk sosialisasi maupun pendampingan. Kami harapkan juga kemudian kami kejaksaan ini bisa mendampingi kampung-kampung yang ada di Kabupaten Nabire untuk bagaimana kami ingin kampung-kampung, terutama kampung-kampung terdekat ya, untuk bisa menjadi kampung binaan daripada kejaksaan seperti itu.
2: Jadi Pak Ramli bersedia bersama rekan-rekan ketika dibutuhkan untuk memberikan edukasi, ya, memberikan informasi tentang hukum, ya, produk-produk hukum kepada apa warga masyarakat secara komunal atau komunitas mungkin ya di kampung-kampung atau mungkin lembaga begitu ya Pak.
1: Siap. Artinya bahwa selama kami diminta. Bahkan kami juga di kantor itu ada beberapa program yang tanpa diminta juga kami juga sudah turun lapangan. Kami juga ada kegiatan pendampingan dana desa, itu pun kami juga sudah kemudian berkonsultasi dengan OPD-OPD terkait yang berhubungan dengan desa. Kami juga turun langsung kepada mereka untuk kemudian kami meminta waktu, meminta tempat untuk kemudian kami melakukan sosialisasi di kampung-kampung, di desa-desa, terutama tentang pengelolaan dana desa, supaya bagaimana dari awal kita mitigasi potensi-potensi daripada fraud dalam hal pengelolaan dana desa. Kemudian kami juga kemudian memberikan pemahaman bagaimana penyusunan dana kampung, bagaimana pengelolaan dana kampung, kemudian bagaimana sih menghadapi situasi atau tantangan teman-teman kepala kampung yang ada di kampungnya masing-masing. Saya yakin teman-teman perangkat kampung atau kepala kampung dalam mengelola dana kampung pasti banyak hal yang ingin mereka konsultasikan. Namun melalui RRI Pro 1, mudah-mudahan mereka bisa kemudian bisa mendengar dan bisa kemudian itu dijadikan hal untuk bisa lebih dekat kepada kejaksaan, bisa mengakses kejaksaan seperti itu.
2: Oke. Waktu kita habis ini Pak Ramli, tadi ada satu penelpon lagi tapi tinggal berapa menit ya, 3 menit. Oke Pak Ramli, ada poin terakhir apa yang ingin Anda sampaikan, silakan.
1: Baik, terima kasih ya. Sebelum kami akhiri ini, saya juga ucapkan terima kasih kepada pendengar RRI Pro 1 yang sudah berinteraksi, bahwa kami Kejaksaan Negeri Nabire, terutama dalam bidang perdata dan tata usaha negara melalui Jaksa Pengacara Negara, tak bosan-bosannya, tak henti-hentinya untuk kemudian memberikan edukasi hukum kepada masyarakat maupun pemerintah maupun BUMN untuk jangan bosan-bosan berkomunikasi, untuk kemudian berkonsultasi dengan kami. Kami membuka diri seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk siapapun yang ingin memperoleh informasi hukum kepada kami di Kejaksaan. Tidak memandang siapapun itu subjek hukumnya, silakan. Kami membuka diri untuk silakan masyarakat bersahabat dengan kami, masyarakat memanfaatkan apa yang sudah negara sediakan kepada masyarakat melalui Kejaksaan Negeri Nabire dalam bentuk konsultasi hukum. Dan kami harapkan melalui media RRI 1 ini kemudian ada kesamaan persepsi baik dari masyarakat sendiri kepada kejaksaan maupun kami kejaksaan kepada masyarakat. Kemudian ada hal-hal yang bisa diakses oleh masyarakat, sehingga di sini bahwa ada keseimbangan mengakses hukum tanpa memandang suku, ras, agama dan golongan. Artinya bahwa kami di sini di bidang hukum ini hadir untuk bagaimana hukum itu sampai kepada masyarakat, sehingga dengan hadirnya hukum ataupun hukum itu bisa menyentuh masyarakat, kemudian bisa memberikan perubahan dalam baik itu pola pikir maupun tata laku atau sikap masyarakat yang selama ini belum mengenal hukum menjadi tahu, dan bisa kemudian membatasi diri untuk tidak menimbulkan permasalahan hukum baru seperti itu. Nah, itulah mungkin tolak ukur kami untuk bagaimana keberhasilan kami bisa hadir kepada masyarakat. Kami juga akan kemudian membuka diri untuk bisa menjemput bola tanpa kami harus menunggu masyarakat yang datang memperoleh akses kepada kami. Seperti tadi salah satu contoh, kami bisa hadir kepada masyarakat apabila diminta. Baik itu yang berhubungan dengan masalah masyarakat sendiri maupun masalah kampung, masalah desa, kemudian masalah distrik. Ketika kami diminta untuk datang memberikan sosialisasi, maka kami akan kemudian menjawab itu dengan antusiasme bahwa memang kami jaksa pengacara hadir ini untuk kemudian bagaimana hukum itu dikenal di seluruh lapisan. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan kepada para pendengar RRI 1.
2: Ya, lebih baik. Baik, terima kasih Pak Ramli. Dan pendengar, demikian acara Jaksa Menyapa dengan pembahasan terkait peran Jaksa Pengacara Negara dan tugas bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Nabire bersama Pak Ramli Amanah SHMH, KASI atau Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Nabire. Karena ini akan berkesinambungan ya, untuk hari ini kami cukupkan. Mungkin di kesempatan lain kita akan bahas lagi beberapa hal yang menyangkut kepentingan masyarakat dalam mengetahui hukum ya yang berlaku di negara kita. Selamat pagi pendengar, terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, Pak Ari. Terima kasih.
3: Demikian dialog interaktif Nabire Menyapa yang dipersembahkan oleh Seksi Pemberitaan MPP RRI Nabire.